0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentu ya, 9 di YFM. Mulai baru kita hebat hari 4 hari itu. Hari ke-10 adalah 15.9 ni, Cak.
0: Ya, maka selama kita bisa SSL.
1: Semua salah laki. Lalu ke pagi tu kita bisa Melda, pukul yang ketua di Koti. Selamat pagi, Mel.
2: Ya, selamat pagi, Tun Ngoken. Pagi tu.
1: Ya, selamat pagi, Megang. Ngagai Bala Ibu, ya ke nganti pemulai ayak by Pot, Cak.
0: Apa?
1: Ya. Orang-orang kerja show sih dah pulai sekitar itu, Cak.
0: Ya.
1: Agi dan Mai Balai bola mana temu ya, deh. Jadi mayuh me utai wish list yang udah di pantai ke Balai Ibu pagi tu.
0: Selamat. Kadang-kadang berkawal kita itu bisa nak semua yang kita itu menda pangan diri nanti yang hari.
1: Ya ya bisa ya.
0: Orang ke dikumbai kita LDR na.
1: LDR-nya nama cakap apa? Kebelah Michelin Sturok.
0: Ya. LDR.
1: LDR tu?
0: LDR-nya lebuh raya long distance relationship.
1: Oh. Bala laki bini ke jauh hari pangan diri tinggal pengawang na. Jadinya minta dia ya ke LDR tu ke mayu hagi penguji kalau bagi dalam kita itu dia laki bini ke tebal ya lapan bukan nama Siti hari malamnya jarang berpedak pangan diri.
2: Ya.
1: Jadi utanya me selalu ngujuang ke bisi hati itu bola nan indiang. Saya Tanya apa kita nak LDR? Anggap aja dah LDR itu.
2: Sebab kalau agak LDR, tiada lama katun. Laban ke nemu pengawal bala dirimpu ke Bugulai Ngurang. Kan jadi katua kan ini dia ngapak deh. Nanti itu tadinya mungkau pansut Bugulai ngebelakang banyak lipek ngau balau rindu ke nak dikelola tua. Engkau mana dia ngetua banyak deh.
0: Yeah.
2: Laban kita mesti nemu dirimpu itu tadi udah berubah tangga deh. Mesti pandai mah kita nyaga kawo kita Bugulai Ngurang di luar din.
1: Lepas ya mesti kebisik deh.
2: Mesti kebisik. Hari kebakabannya mah tau lah buah pengerindau tu tadi.
1: Tu meraya mah.
2: Lagi jauh deh.
1: Ya kayak berbahaya jadi menyebutnya meraya aku ya.
0: Meraya.
1: Meraya tu tanya kan penyakit bukan. Tanya mah menyebut kita lebas kita mesia siku sama kau. Nah iran waktu tadi udah di purang tu kau dah patut mengabisi. Lepas adab tak ke tata susila kita adab ke timur tadi. Nah yang bisi lebas yang kawal kita antara laki ngwindu.
0: Betulnya. Tang nanti kita sudah saya kurangnya kita ikut semina nerima pemanah ya aja nak
1: ya.
0: Tang pengurang ya pan namanya terima kita ini.
1: Apa nak sila benar gabah SSL semua salah laki kita itu pagi tu kita bercerita kaum pengurang tu cah. Jadi ya pengurang kan sebut kita itu pengurang ke nak dipedak kita itu ke. Okey ketemu dah pengurang. Kita tanya buat tadi, utai ke nak expect kita ia jadi orang bakanya. Lawan sebelah tu contoh deh, contoh pada aku deh. Maya kita ke kira berapa pangan, kita pangan tu nak ke bisi lebas ya. Kita nak bergulai 24 jam. Pada kita bakal ke pendiau ja laki atau ke bini kita. Sekali dah bergulai dah jadi laki bini, sekali baru nemu bini kita nemu lagu rap.
0: Iyalah.
1: Contoh aku ya tadi.
0: Contoh ya. Sekedar di perangai nak semua ya terbantai buah banyak kita ya ke bergulai sejam dua nak nanti udah jadi yang tadi tua nang betul ngak nanti yang hari malam tinduk bespi ya
1: ya baru kita nemu repos bini kita
0: nemu repos ayah repos je nanti menang tinduk nemu rap gak
1: nyok rap nyok repos ya yang ngigau pes dan nemu kaki ngigau
0: ayo contoh ya lah nak
1: contoh ya. Okey jadi ya dalam nyama kita itu tadi udah kita ke bergulai biar dia laki bini sama okay madanya tadi apa nimbang enggak pengelebih apa kita nak nemu contoh kan mula laki ya ke mato jari tadi lawan ke kerja mungkin ya sebab kerja kau deh rindung ngelitung-ngelitung tai jarinya celuwam semua nah dari nyangka sekali udah jadi laki sekali udah nau nemu nyumai kari nyumai kari semai tambah iga pengelebih aku bisa ya
0: lebih enggak pengurang ya
1: pengurang ya oke jadi tahu komen enggak kai Facebook kita yang tadi bawa YFM bebas tentang topik kita sehari tahu yang tadi.
0: Ya, nama pengelebih, pengurang tak ke ulah kenyelai tahu yang kita Ya ke baru ditemu kita udah kita jadi.
1: Ya cerita seperti itu. Udah jadi baru nemu tahu ketahu itu perlu hal.
0: Mel cerita ke Mel. Lagi lah.
2: Lagi.
1: Dulu, supaya dulu.
0: Okey, kita dengar ke lagu hari Ricky L tu.
1: Terus amredang kita jual mahal ba trio pagi why.

0: segulai sejalan.
1: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Bagi itu kita bercerita pasal bisik nak kita tertemu ke ulah ke perangai ke tawing kita bini atau ke laki kita ia ke nyelai ulah sidak ia kena kalau dimantai kelebuh maya ke benung solo berpangan benung rindu nak
1: kita pernah yang kak ia di depan saya ke bakanya ambil contoh bukan ada sebut tadi bini rappers
0: rappers ha? Rappers
1: ni nak maya di tiang sopan je bakal nama sekali mudah malam hari main lagu tu fat ke bang.
0: Ok kita bisa peringat kita tu Angeline ya madah ke lebih maya kami dua yang petuai ku berpangan sebab cukup perinduk ku ya berpangan seruai dah lama 2 tahun aja.
1: Oh lu jadi dahnya ya
0: lu jadi dahnya lah Siti atau ikan rinduk ya pasal petuai atau ianya petuai atau segi 24 jam baru renguat. Sesuai kau rating mesti petuai itu baru renguat. Lepas ni yang kena perfume ya ke marble ya cak. Petuai itu kalau kerja aviation jadi pemugara.
1: Steward.
0: Kau beli apa sebelah benua luar lah. Dubai ke aku ya.
1: Abang airport main free duty.
0: Ya, main free duty dah. Tak mudah dua yang jadi. Semua tanya berubah magang. Maya yang nemu bantal buat laki ya aku ya. Laki ya bisi bantal buat. Lama tu yang harap ke laki ya bawa wangi 24 jam ke ya tahun dah jadi. Asal tamak pangki yang dua kemudian tindu aja mesti bawa buat ke ya.
1: Tinggal
0: bantal buat laki ya.
1: Tak aman apa? Sebab kalau engkau patah buat, aku nanya soal ibu. Sebab ibu bisa patah buat, kenapa?
0: Aku bisa semua. Semua bisa aku. Terus terang aku pada.
2: Aku sebab maya sekolah rendah bisik tu enteng mak aku sebab ngai melirik ke kami. Nari no yang madak anak ngai ku madak kita bekanya aku ya. Jom kita tenang dai.
1: Ya kon berapa ku tu kar bu bantah buat tu bana. Nama special bantah buat tu bak kita nyentuh ke aku bisi meda anak ngadi ku cara. Udah bantah buatnya di baso. Ya lalu benci lalu ngagi meda tanya nya.
0: Dinanemu nikmat ya.
2: Aroma
0: ya. Lebih lagi maya hari hujan semua celap ya. Ya, si Siti aroma ya.
2: Ya ke bau ujung panggal ya tu rindu kereta-kereta bidung.
1: Aku mau mudah bantah buatnya ketim ya tu nak kalme megainya nya bekeraknya udah nyap ni awak
0: ya maka maka jimatnya nanti nanti bantal buat nolih di Indo subak dia tu lagi ku
1: mau di rumah aku juga cek ada biak adanya kita nak mau ya kadang nak mekol dia lalu piana
2: ya
1: ngai kata buat buatnya acok-acok eh pergi dong
2: saya kebisa yang pernah main nemu main ni
1: patah nak kamu yang pabila
0: kita dah tindu magang ada mau pengawak ku kita kacau tak buat hidup.
1: Okey jadi sama pagi mengganggu gaya peringat kita ke pagi tu ianya tadi Ajisika Ethan now jadi punya gibis sulu soba menyikunya aku asai ke nak kalah ni ngasa sekali ke bala ianya tadi kentut kadang-kadang yang pun kompius saya panggil ya pengen ngomong siapa pengen ngomong maca itu papai kena deh kelas sekali mungkin baru malamnya udah jadi popo paginya tarik penyai
0: pengentut
1: pengentut baru hal tak mak nanti bakal terus terang lah aku ngasih aku boleh jadi kita baru ya kat try siku-siku ayunuknya aku tuh aku oh pemadu mana kita itu tadi madah kita itu perfect aku kaya pula kalah sekali dua sebabnya ke rindu try-try rindu deh maya kita kan tu benar ngetat ke perut dirinya hari terkeluar mana kita biar mana di no kalau dia nanti terlalu aku sih tak kena bikin kaya namanya
0: kaya dari kentu
1: sekali pula sekejap mai eh nanya di kaya nama udah kentu
2: bukan nama ada laban maya kita kekap kelala ngasih siku-siku orang tu banyak kena rindu tau kena lelaki itu deh tentu kita itu kak mantai ke
1: perfect
2: kita itu ngagi orang mesti kita ngai mantai ke nama tu pengurang kita itu tadi ngagi orang ke kak ngau kita berkelala tu tema ya udah jadi itu tadi dia sama kita itu tadi mantai ke perangai kebenar kita itu tadi
1: sebab kawal ke kentut itu nah, udah sebenarnya nature kita mensiara dunia sumur hidup aku nanti kalau aku dengan kentut aku berenguat
2: ya tanya sama tadi laban kita nemu kentut itu tadi bau ya nak mana ya sama kita itu tadi nemu malu
1: Munyik panak aku kena laban kena. Eh ni kentut tanah. Eh kentut aku nak bau kentut orang baru bau ke. Ya ketik kena tanya pas suara yang punya orang kita mau bau ni. Ngasai ke bau ni. Orang kena kalan siwamnya ke bau.
2: Okay, kita bisa Eri Mary Tetun Ken ya. Hari lagi sebun sudah di semanggaan ku ya. Jadi nanti coba kaya maya makai malu-malu kuyung. Dia tu kakak remban pun nak pangan makai ya. Ni ke nal leh suak ajak ke kaya ya. Tidak pun nak memunyi mula-mula suba kaya dia tu alih hijin padi.
1: Kasih laki wajah di semua apa hijin padi. Nanti aku sebut kau makai tu tadi. Nanti bak kumpu aku nak kalah hipokrit bak makai.
0: Ya, nama kami ni bawa dah di sana.
1: Jadi pemandang. Kak orangnya baru kalau aku kak ya aguang nunga aku nanti aku lapar segi. Nanti bola kak ya suduk nama nada yang jarinya mengenal aku degam ja. Aku bap maka ya aku maduna ya hipokrit. Nanti ini boleh kita pun dah nemu deh cara wak aku nanti namanya lapar main Cina ke ngenah pinggai. Nanti kumai dah masuk ku pinggai cak. Cina.
0: Ini saru kumai belum kena.
1: Belum, you belum pakai kayak ini pinggan.
2: Miss ya belum masak tadi kan.
1: Okey namanya udah dilat. Tapi nak putih bakum pula. Pemakaian ada kompromi. Perlu tepat diisi. Tapi prinsip hidup aku siti aja.
0: Hidup tu makai.
1: Okey hidup tu makai.
0: Okey.
1: Nyawa mesti dihidupkan. Ini sama aja hidup mesti makai.
0: Kurang lebih ya. Kurang lebih ya.
2: Nanti malu lapar kita.
1: Betul. Okey, ada tu lagi kita ada kena ampun macam baru komen dah peringat kita ada cak.
0: Ya. Ulah takut perangai bini takut ke laki, girlfriend takut boyfriend kita kah? Ya ke pansut pengudah kita jadi. Tahu ke pengudah kita gulai sama lah.
1: Takutnya udah rapat lagi ngopangan diri udah lama lagi. Nak bakal keterubah bagulai. Lalu tanya kadang bisinya positif, bisinya enggak negatif.
0: Ya, ini nemu sudah ya, nemu makan roti, namanya breadnya binti kebelacan kah? Siapa kanya?
1: Betul. Alam sih mengaya keistimewa gitu. Namun gaga magic sekedar.
0: Namun gaga magic. Magic nama aja.
1: Magic kadang telefon di pukul 9, pukul 12 baru nyawut.
0: Oh. Magic. Hehehe. Ini magic kan? Okey, lagu hari Kennedy Ukian ke sekali tu beri nama kita hebat Trio Pagi.
1: Why?
0: Lagu ke diberi nama Bungai Mawar.
1: Seminak, Pak.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergerakan Sejarah.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: 21 minit pagi, gibat jam ya ke penudi trio pagi.
1: Tu cerita peninggal kita tu. Aku rindu tu, Cak. Nama ya Wan Sadir, Cak.
0: Okay.
1: Jadi semua pagi Wan Sadir tu cerita maya yang berpangan kau siku inu misi subahnya.
0: Lama, ya.
1: Aw lama. Ya. 3 tahun terus pangan subah.
0: Kena macam mana jadi ni? Hospital ni?
1: Ah, hospital ni apa dah, Cak?
0: Oh, rahsia lah.
1: Rahsia lah. Abang ku nemu ngai ke bini. Dari, jadi ku ya semua menyesuai ke pepangan subuh 3 tahun ne cak. Ya muda induknya induk isi pangan ne cak. Baka kena dia mesti langsung bakat nyumai. Baka bangsa orang ke ukai berapi. Asal keluar aja di tiang makai di luar. Asal di tiang makai luar. Tang cerita logik yang mesti makai luar ne cak.
2: Ya.
1: Ne jarang kita di tiang tu berbaik ke bekal.
0: Isi. Isi. Abang ku coba.
1: Apa?
0: Kaban aku.
1: Oh, kaban ni.
0: Itu yang bekal lah.
1: Reti ya kaban ni. Tadi yang ni kerjaan ni cat.
0: Kerja.
1: Oh, kerja.
0: Iya, piknik.
1: Oh, ya, oh, memang.
0: Mesti ya, main bekal.
1: Betul-betul piknik, men. Oh, nah, kalau berapa. Jadi, kemuskilan datai bati ya tadi cak. Tu mesti induk bukan ban saya kenyumai ke ya. Mesti tadi yang nyumbut hakim jalan yang gay bermain-main dengan masa depan ke cak.
0: Okey.
1: Ngai boleh bini kena menyumai jadi break ya. Kau induk misinya.
2: Oh. Tegal ngomai induknya nan menyumai.
1: Nan menyumai. Sekali ko ya. Dah ketika dia tetap ketemu ba ngobaru induk ngomai misinya. Tanya mayanya bisi event meh orang nyumai-nyumai pray ini misi nyumai cak. Beda makai ke ya sekali benda utai ke di pandu ini misinya yang pu baunya pu walah artinya cafe mama bistronya bau kari ya cak. Pekat ke nyamai dia bisi sana salah ti dia tu cak. Lengkap kini misinya nanti pia udah yang muka dia tu bistro Wan Sadir Curry House.
0: Nih,
1: yang tadi kadang-kadang utai kena dijangka kita, maka kes ngobrol sadia to. Yang meh, yang nanya kak laban ini misi, kumain nama nyumai, resi buat lama ngeje orang mu meh, nyumai kena. Kadang just the book by the cover.
0: Oh, sekali landia nyumai, perlu hal deh, rapi.
1: Nah, nak rugi dia buat sadia, dia meh jadi Sadir Curry House nya. Imagine deh, bawa dia tu duduk counter nak tok kalkulator aja.
0: Okay, kita mesti meninggal kita itu selamat pagi Johnny M pagi itu yang padah ke lebuh maya berpanggan sobat kenapa ya ya meda ini tuai atau siku orang ya ke cukup kue sirup ini kita ada hanya silia silia bahawa semua tai nanti ia dalam kereta ya nang ditusun yang mana barang dalam kereta aku ya just to kian baka namanya pasarayanya
1: dah bagi sita mana-mana
0: dah bagi sita
1: sita susu di to biskut di to
0: ya dalam kereta ini si biskut
1: ini muku kereta yang tadi kantin bergerak
0: kantin bergerak ya. Ah, maya pangan sumpah aku ya. Sekali dah jadi pun sama mega bini atau mesti ke perfect semua utainya.
1: Oh, silia.
0: Mesti ke silia. Nanti udah ambil barang ya ke to mesti ke dito. To mesti ke dito. Ada tahu mindah-mindah barang
1: ya. Artinya bakal karung tisu nanti di mejanya mesti ke mejanya. Set ke meja bukan enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Tahu. Jadi bekawal engkau orang dia ke kelalu silia. Bakal ketika bininya tadi. Nanti bakal diskut dalam enggak boleh orang terlalu silia to. Amel.
2: Nanti baku nak ke turun ke Ken nanti yang ngujung ke ketika yang rasa tua tu tadi berceleke yang belayak deh yang ke sekolah dalam eh tadi laban yang kelalukan di teh katu lama tu kemas bekanya semua tanya kak kak berintai bekanya magar deh nak tahu singgit-singgit nanti yang nganuk tua ketega yang bisa singgit mimit yang ngai meh ku begolai ngora bekanya deh nanti ya ya tu segi silia tengen ada yang mayah jako yang pun ngatu tanya baku nyamai begolai ngora kanya laban rumah tu bersih kemas
0: ya nyaga
2: kemana
0: ya baku bepanggai kanya tadi bepanggai ba jam kita ya awak kita kerja ya kita nadai kita berguai nak nadai maya nadai awak nur kemas perumban ya kemudian kita gelak dulu tang nanti ya mesti kak gak hanya OCD nya
1: no OCD aja
0: obsessive compulsive apa disorder ya mesti kak perfect mune
2: ya yang mana utanya mune kau tadi nanti ya tanya dah berintai bekenya Nak tahu singit otanya mesti ke belah otanya.
1: Ah, kadang-kadang nanti bak kumpul dia kawan orang yang terlalu silia tu tadi. Kadang mai aku ka sekolah dalam lagi soalnya ya ke terlalu silia. Contoh dia mai ngerja otai citinya. Ya terlalu silia mamat. Bedau dikerja tu baru prambu aja. Ya pu plan media plan yang tadi hari A sampai Z udah bisa megang. Nyode ke silia dia makai penyu ditanya ya ke pengawalnya apa udah ke silia tu. Kadang-kadang baku rimas ke kadang-kadang.
0: Ya, ya, bisa beda perfectionist ngau OCD tu, bisa beda. OCD tu kebenar ya namanya penangkul mental.
1: Oh ya, mesti katanya silia tekan ke mental ya.
0: Bukan ya, nanti ya, lagi-lagi katanya bedau-bedau kemas, bedau detail ke kedekah ya. Ya, segi nak puas hati.
1: Anak nggak jadi cak. Bunda tindak malam dekat apa wahai. Nama hal. Pala payah nanti di Greece ke bedau.
0: Orang OCD tu.
2: Bisa.
0: Orang OCD tu. Sudah ya, ya kebersihnya. Sudah masuk jari sampai jari sudah ya namanya. Upah teli ya.
1: Oh,
0: ada tahapnya.
1: Ya meh. Kalau kena
0: OCD,
1: hanya OCD. Jadi perfect tu. Asal dah putih dah.
0: Dah bersih ya.
1: Banyak beza ne. Takut meh aku kadang-kadang.
0: Jadi OCD ke perfectionist?
1: Aku nak nemu tang aku dia ketemu ku saxophonist nemu ku.
0: Ya yetnya. Yet ku dia.
1: Okay, ada tu lagi kita bercerita baru bab perfectionist, kerjanya OCD, macam minta tentang sebenarnya lagi terus merindang peningati merindang kedua pagi wai.
0: Lagu hari manca nak berani ngelaban matahari.
1: Hanya orang OCD-nya, jadi berani ngelaban.

0: Deborah, saya kita nyong ke ada time Adan.
1: Adan ya. Dah finishing line ya dulu jong den.
2: Yeah. Now.
1: Jadi sama pagi ngagai peninggal ya ke penung kak makai, makai.
0: Oh.
1: Jam ke di atau dah lawan
0: lah saya. Lawan dah. Ya.
3: Kalau ni lagi rob tau.
0: Nanti orang ke segi bisi pun namanya morning person kurang senang selalu dari paginya. Dah lawan dah jam tu.
1: Betul. Ya kemudian nanti baka makaku beri orang makai jam ke tu dah. Dan tu mana mau aku makai jam pun tu. Si kardur muncung-muncung. Tanya apa tanya tegam aku.
0: Ya.
1: Lepas konsep aku
0: tadi. Ibu.
1: Ya wang pasti keridup.
0: Ada yang nadai nama nadai magi pemakai lah dek. Pakai bangsa orang ke magi-magi untuk diri asik diri.
1: Aku nak maginya. Lepas aku nemu ya lebih
0: masalah magi perut tu.
1: Perutnya ya magi cak.
0: Oh dalam nian.
1: Perutnya yang magi. Ya mesti kota yang pula. Lepasnya memang aku nak bagi cak.
3: Dibagi ke siapa kini?
1: Sebenarnya aku jangan nemu.
0: Okey, nama saya kita yang datang dari pengunjung cerita pagi kita dari SSL pagi itu. Nanti aku gawe nak nanti kita namanya temu ke perangai atau ke ulah ya ke nyelai ke sekali kena mana tau ke jai ulahnya tadi.
1: Ya, lepas
0: tu terima nak.
1: Tanya tadi nanti kita itu bedau bergulai. Nanti ngawak menyu kita deh
0: ke ulah ketua. Ya, iya deh.
1: Ulah nanti kira ribas. Ribas. Tentang pama kita sudah sekali lanjawar dah bergulai yang jadi gula kibi ini.
0: Oh.
1: Mana tau jai kita ni malapan pemutus ya. Orang nak masa tu jadi.
0: Ya.
1: Ada orang menjalani mesti jadi ngutun nak nak.
0: Nuan tu kekak semua.
1: Ya, sopong ngasuan nuan gaji pian ngantung gambar deh.
0: Ya. Dan nya tadi mah namanya nanti nadai tanya nadai kini rumah dah sam garam begitu kita baru tangga
1: nah. Ini kayak rumah tangga kan nama ya. Nanti bahkan ada bisi penimpang ngopi mengganti enggak ada bisi pengelebih ya. Lawan dalam penimpang tuh bisi enggak pengelebih ya.
0: Betul betul. Biar
1: enggak dalam pengelebih tapi bisi enggak penimpang.
0: Ini mau dah lepas tu lah. Tajapan dia tuh kentutnya bau sesium kita. Bisi maya ya. Jauh dah dai lah nak.
1: Tahu kena tadi ni mu ira orang agak industri kentut gas metanol. Ya si kau ada penyumbang kita besar.
0: Oh.
1: Kita ni mu cai boleh jual.
0: Ya.
1: Dunia tu macam-macam boleh jadi.
0: Dia mu dia tu boleh kentut dahnya ila jauh dah kentut gi ya. Ngau kita ke bawa kentut. Lemah ada boleh kentut nah.
1: Benar ni pak ya met kentut lah. Yang met kentut yang.
0: Kai. Dah tu lemah ada boleh kentut gi.
3: Bukan nama nanti semua bala kita itu tadi ya suah kentut tak bunyi kentut dah ingkar nak angkat dengar nama aku lama nak ada dengar itu kentut deh semuanya kentut hanya nama berubahnya tuai umurnya lagi
0: ya lain ini bau nak
3: naknya bunyi hanya miat gaya meresau
0: aja mesti kita lengau ke bunyi ingkar kena maka bantal buatnya tadi
1: lantas dari kalau jawab
0: bantal buatnya dia tahu kita ngenyum ya 10-20 tahun mungkin kita lengau ke bau bantal buatnya
1: yang benar kan ngebuat kayak baru apa kau patah jauh
0: iya nya lain bau ya ni teh ke umur deh
3: iya tinggal kain aja tinggal kain
0: nah ada beberapa pengalaman betul buat kamu ya bang.
1: Okay, jadi ya ini rekan kita mulai Batrio pagi SSL semua salah laki pagi itu terima penimpangan pengelubian ya ke bisik pasangan kita
0: iya.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara. Pasukan penyelaman Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: شكر.
1: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Kita Sviraman FM
1: 89.5 MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sviraman FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
4: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

Baik saudara, waktu sekarang pukul 9.24 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat bersama untuk pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Baik, dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua pada hari Khamis 10 September 2026, dan hari ini bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan saya Mulia Amin Ahmad ataupun Amy, dan mendoakan semoga anda semuanya dalam keadaan sihat sejahtera ya. Dan yang pasti anda terus mendengar siaran Seri Aman FM ini setiap kali kami ke udara ya, selama 3 jam ya, untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Terima kasih kerana memilih dan juga memetik siaran kita. Dengarkan juga di Facebook Seri Aman FM, like, share, follow page Facebook Seri Aman FM, di RTM Klik ya, dan juga melalui portal radio RTM Radio Online. Di sini ada siaran tempatan kita Seri Aman FM ya, untuk kita orang nak dengar apa yang berlaku di sekitar Seri Aman, di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Betong. Okey, follow IG juga, jangan lupa adik kakak, like, share, follow page Facebook Seri Aman FM. Okey, boleh hantarkan pesanan, komen dan juga ucapan kita orang di Facebook Seri Aman FM pagi tu. Okey, selamat pagi untuk semua. Pagi yang cukup indah. Dan 9.30 pagi Amy akan kongsikan bersama info cuaca ya, yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Baik, beribu lagi untuk pilihan yang seterusnya ini, persembahan daripada Tuba Itu dengan Simala Kamar.

Pagi ni kita berkongsi maklumat semasa, iaitu info cuaca ya, bagi bahagian Sri Aman dan juga Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk bahagian Sri Aman, pada sebelah pagi dan malam keadaan jerebu, manakala pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya di bahagian Betong, pagi, petang dan juga malam adalah jerebu ya. Dan untuk keadaan laut di perairan, keadaan angin yang bertiup dari arah barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu di kedua-dua bahagian 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Baik, untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika, amaran ketampakan rendah. Ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat, Sarawak Utara sehingga Sabtu 12 September 2026 ya. Baik, begitulah tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang dikongsikan bersama oleh pihak Pejabat Meteorologi Sarawak. Terima kasih kepada saudara Fazmi bin Syukri atas informasi cuaca itu tadi. Kepada anda yang baru saja bersama, terima kasih banyak. Dan kita bersiaran secara langsung di Sri Aman FM pada waktu ini ya, untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Baik, selamat pagi untuk semua. Niat yang baik akan membawa keberkatan. Usaha dengan ikhlas, doa jangan putus ya. Senyum selalu, hati akan tenang, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, 10 pagi, Dunia 10 pagi akan kita siarkan dari National FM untuk perkembangan semasa yang berlaku di luar negara. Baik, sajian hiburan dan juga informasi dari semasa ke semasa kita akan muatkan.

0: Yaman FM.
1: Kacak, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
2: Ingat lu tak ya.
1: Ya, ya, duhai lagu orang kini tu dimain DJ ya tak.
2: Best nak lu tak?
1: Siaran ni ya tak jang.
2: Siaman FM lah, radio hitam pun lah.
1: Hai he, duhai siaran kita pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Warnai.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, kita teruskan perjalanan Spektra 912 Warna Ia Harimu dengan perkongsian dalam dari Spektra Sri Aman FM ya. Baik, ini mengenai nahas helikopter Sarawak. Ya, jenazah Dr. Ainul Barah akan dikebumikan di Kelantan ya. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin 33 tahun dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedepir di sini selesai urusan forensik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Liwotolo dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki bergerak dari barat laut ke utara merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Uno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai, Nomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. 2 gol disumbangkan Rafinha manakala 3 gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
0: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan

80-an. Ya. 80-an. Dan kini ada lagi lagu barunya yang berjudul Ibu Doa. Yang telah pun kita mula siarkan di Sri Aman FM dan juga stesen yang lain. Ya. Okey, masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM, membawa kita ke pukul 10.19 pagi. Baik, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia, dan sedia maklum bahawa Kuching akan menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini 2026. Ya. Dan sebagai informasi kita bersama, sambutan Hari Malaysia 2026 ini nanti akan turut melibatkan tetamu kenamaan dari Sarawak, Sabah dan juga Kerajaan Persekutuan, ya, Kerajaan Persekutuan, antaranya yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi, dan seterusnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, dan kemudiannya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama isteri. Dan dijangka sekitar 5,000 tetamu akan menghadiri sambutan yang akan berlangsung di BCCK yang akan membabitkan institusi pengajian tinggi, ya, Jabatan Kerajaan, ya, veteran, MPKK, Agensi Kedua-dua Kerajaan serta tetamu dari Sabah.

0: seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

10:38 minit pagi waktu ini. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan. Semoga anda terus kekal berada ataupun sentiasa bersama di Seri Aman FM ya, untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia, bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti ya. Okey, kita nak kongsikan juga salah satu trivia berkenaan dengan Hari Malaysia 2026. Jadi tahukah anda Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Dan kemudiannya pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar, tetapi ia menjadi detik yang bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara yang bernama Malaysia. Dan pada hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuhkan semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Jadi berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Ya, itu sedikit berkenaan dengan trivia Hari Malaysia 2026. Ya.

yang kita kongsikan. Kerana selama lagi kita akan sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 di Kuching untuk peringkat kebangsaan. Jadi sama-sama kita saksikan nantilah ya di RTM dan juga platform media sosial yang lain ya untuk share langsungnya bagi sambutan Hari Malaysia untuk tahun tu ya. Baik, untuk pilihan seterusnya Aman By sebenarnya Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: yang kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok kembar, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
6: Inspirasi berinformasi.

0: Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

0: Eh, Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nak suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

masih lagi bersama untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu ya, di Seri Aman FM, dan pada pukul 11.45 minit pagi nanti kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini untuk edisi Khamis 10 September 2026, bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, hari yang positif, hidup lebih bermakna ya. Jadi apa yang penting di zaman sekarang ini, kita sihat insyaAllah. Kalau tak sihat pun kena apa, makan ubat ikut aturan, arahan daripada doktor. Mempunyai berlanjutannya, dapatkan rawatan segeralah di fasiliti kesihatan yang berdekatan. Dan semoga rezeki kita lancar serta urusan kita dipermudahkan. Hari-hari kita berdoa, hari-hari kita doakan perkara yang sama, insyaAllah mudah-mudahan ia akan terlunas ataupun tercapailah apa yang kita doakan ya. Doa dimakbulkan, amin ya. Okey, dan kita nak bacakan komen serta ucapan. Okey, tiba masanya, tapi sebelum itu saya nak kongsikan juga hari ini bertarikh 10 September ya. 10 September pada setiap tahun merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia ya. Ia disambut bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pencegahan serta menggalakkan usaha bersama dalam memelihara kesihatan mental dan kesejahteraan masyarakat. Jadi marilah kita bersama meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan kesihatan mental, membudayakan sikap saling mengambil berat serta mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan emosi atau krisis kehidupan ya. Dan untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan bantuan sokongan sosial, boleh hubungi di talian HEAL 15555 ya, 15555. Talian bantuan krisis kesihatan mental HEAL 15555 ini beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari pukul 8 pagi sehingga 12.30 malam. Jadi kesihatan mental adalah milik semua. Jadi kita kongsikan info ini daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Jadi 10 September setiap tahun merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia. Jadi kita ingatlah tanggal 10 September tu setiap tahun ya. Okey. Dan tiba untuk ruangan pesanan salam anda ya. Jadi kita lunaskan juga hari tu. Baik, di Facebook Seri Aman FM, jangan lupa like, share, follow page Facebook Seri Aman FM ya. Terima kasih kepada yang menonton, menyaksikan ya, kita di Facebook Seri Aman FM ya. Like, share, follow. Okey, Double Langkir Bajam mengucapkan good morning. Good morning untuk anda. Dan berikutnya kita teruskan dengan Dayang juga. Selamat pagi katanya. Selamat bertugas, salam ceria semua. Terima kasih. Okey. Dan kemudiannya kita terus untuk komen yang berikutnya. Agnes Indah Robin, selamat pagi. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM ya. Cuaca kat Miri pagi tok panas. Minta kita siarkan lagu apa? Dari Search Isabella, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan di Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat ya, buat penyampai semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Timbal Tawau mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi semua. Buat penyampai yang bertugas, selamat bertugas ya. Nicholas Nicholas ya, Nicholas Steres,
Selamat pagi, selamat bersiaran. Terima kasih banyak. Ray Kuang pun ada hari ini. Selamat pagi. Selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, kerja sampai dengar Spektra 912 Tok katanya. Terima kasih. Okey, Sapian Podin juga bersama kita dari jauh, dari kejauhan. Okey, nyampe salam. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam dari kejauhan. Okey. Sik berseri rasanya Munsik ada kawi kurus. Kawi kurus tetap ada bersama ya. Terima kasih kawi kurus. Salam Malaysia sama Dani katanya. Kesejahteraan diminati, bukan diminati, dinikmati kawi kurus ya, mau diatur balik ayatnya. Okey. Assalamualaikum, selamat bersiaran ya. Semoga dipermudahkan tugasan, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nak kita siarkan lagu apa tu? Nyanyian daripada Wali Band. Sebarang lagu pilihan ya untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali diri kawi kurus ya, di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Okey, terima kasih banyak kawi kurus. Ujoh Chaung mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas pagi ini. Terima kasih Ujoh Chaung. Azlan, Assalamualaikum katanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Azlan ya. Okey. Selamat pagi juga daripada James Pengiran. Selamat pagi untuk anda James Pengiran. Biar-biar pun ada hari tu. Kenapa dia malah biar-biar udah masak kita tak? Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi katanya. Waalaikumsalam. Robert Ganja Robert mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas pagi Khamis ini, semoga ceria selalu dan salam kepada semua rekan-rekan di mana jua mereka berada. Semoga sihat selalu, panas cuaca di Sepau pagi ini. Iba Vincent, selamat pagi. Selamat pagi Iba. Endok Kanawit mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas dan menonton di Facebook Sri Aman FM ya. Okey, Suhaila Abdullah, rakan kita dari Kuching mengucapkan Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi Khamis. Bukan pagi Rabu tu. Nya naib ya, pagi Rabu. Hari tu hari Khamis. tinggal satu hari Suhaila tu. Asfias Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat. Tu lokasinya. Okey, Asfian mengucapkan Assalamualaikum. Selamat pagi ceria, salam Spektra buat sahabat di Sri Aman. Di mana jua berada, ceria selalu, bahagia selalu. Terima kasih. Selamat bertugas. Terima kasih. Siapa tadi? Asfian Mahyus dari Mempawah Kalimantan Barat. Ya. Terima kasih kepada semua rekan-rekan Facebook yang menghantar kiriman komen serta ucapan pagi tu dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM.

tiba untuk pilihan kita yang terakhir. Terima kasih atas perhatian anda semua. Dan 12.30 hari anda akan mengikuti berita tengah hari dan rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching. Siaran dalam bahasa Iban dan Amy akan kembali bersama anda esok ya. Janji temu kita Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Sarito hari 4/10/9/2026. Berita penusah bilon engkabang labuh di Long Lelang Ulu Baram Amiri. Pemutus persa DNA bak 5 ikut orang tip berbadi nyawa bak penusah tu lalu bedau ditemu. Komisioner Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah madaka pemutus tu agi ngantik proses pansir ari upis kimia. Nyalai bangkai semua sidak kebebadi nyawa bak penusahnya lalu bedau oleh diserah ke ngagai bala waris sidak jam ke diato. Proses dikena nuku ke identiti sidak tu ngena pansir DNA dipejalai ke di Kuching lalu postmortem dipejalai ke bak spital Miri. Berbangunnya, Kepala Polis Pilihan Menua Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil, lebuti berjaku ngagai RTM, madaka pengelamak postmortemnya dikerja, lalu bedau uliah ditukuka. Ia madaka pengawak timai bangkai sidaknya pulai ke rumah tau ke menua asal megak sama berpanggai bak pemutus persa DNA tu. Kemari, semua bangkai sidak tu datai bak spital Miri, urung pukul 6 lemai, pengudah ke dibai aripalan penusah bilon engkabang ke labuhnya, ngena bilon engkabang upis bomba. Niat siku induk misi kebabadi nyawa bak penusah bilon engkabang servis duto terbaik ke labuh di Long Lelang, Ulu Baram ke dekat nyambung belajar, puntan endak nyadi nyata. Niang Jesse Payajo 44 tahun sebedau tu kalak merambu dekat nyambung belajar ngambil advance diploma in midwifery dalam tahun baru tu ilak sikut bakiaya Caroline Sawai Joseph Cunggan. Madah ke Niang Jesse Paya nitih ke penemuai duto terbaik ke penudia dalam bulan tu sebedau ti nyambung belajar. Caroline Sawai tu dah 21 tahun berbakiah ngau Jesse Paya. Madah keniang tu si orang kenelap serta ransiang ngeraja pengawak. Niang tu megak kalak nguna duit tabung yang pu dikena mayar tambang si orang kesakit di bario mindah berubat ke spital Miri. Caroline Sawai Joseph megak ngala si ko agi induk misi ti sama berbadi nyawa bak penusahnya. Pengingat manis ia bergulai ngau niang Debra Moset, 40 tahun, dekat meruan dikingat ke ia, Caroline madah ke niang Debra Moset tu, andang si ke orang ti kemerah, nyamai ngau bergulai serta ke endar bertundi. Ia madah ke Debra tu, si ke induk misi ti siliak bak pengawak, bertanggungjawab serta siruk ke orang ti berubat bak klinik pengerai jematan suai. Kepenudi bendar ya bisi berandau ngan niang Debra tu, ianya dalam bulan 2 tu kemari, kalai seduaya berandau pasal pengawal. Ke hari kedua, bilon engkabang BO105, timai 5 ikurang ke nyengkahum pilot, labuh terempas bak padang bilon pandak Long Lelang. Kelempah hari Jesse seduai Debra, orang bukai tisama berbadi nyawa bak penusah tu, ianya pilot Kapten Zaino Afiq Bisham, 30 tahun, Dr. Aino Barah Kamarudin, 33 tahun, dan Dresa Alexan Adit Henry Kabumur, 31 tahun. Penglantang gau penglikun raban orang ke gawak ngintu pengerai patut semampai di perunding, ngambil kesidak oleh gawak ngau lantang serta likun. Tegalnya, palan ngau perengka guna bak klinik pengerai Bintangor udah diangkat manah kage, ianya ari pengawak tingadu ke kantin, nganti tali karan serta ngelekat ke penjan aluminium kipas baru ngau ekon. Kaban konsen negeri Sitak Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, madah ke pengawak tu dikerja, pengudah sidak ke ngira pengerja pengawak, dibuguna ke kantinnya, ndur ngetu belalak maya ke gawak. Yang mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita bak pengawak ndu nyerah ke perengka glukometer ngau penemuai ngagai kantin klinik pengerai Bintangor. Berbangunnya raban penyandang penemu klinik pengerai Bintangor megak bisik merik 20 itik perengka glukometer dikena nulung meresa tikas glukos. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberitanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita dia tu terus bergulai hingga YFM Miri bawa ngelau tengah hari.
1: Ari radio analog ngaga digital, dunia penyiaran dia tu nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuma Miri ngau kuma Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click, TikTok, FB Miri FM, YFM segala yang sejalan.

0: Ya, lagu baru, lagu patriotik dari Tracy, nyeroma dari bangsa ke diatur api lama kudah, cinta negara selamanya. Terima kasih, selamat tengah hari. Nadia semua peningau YFM, mirik baru begulang kita ke tengah hari itu, Bi. Selamat tengah hari ngegenuan nama berita.
1: Iya, selamat tengah hari mega berita itu, gerai, semampai mana itu, di Jabana.
0: Jadi, tengah hari itu lagi... nangkan report dari Opis Meteorologi Malaysia Pampa Miri Tua Maik Bala Peningan ingat ke report berkawang report bergulai ngau Leonard Nanu atau ke DJ Leo dari Spita Miri berkawang ngau pengawak ke nentu ke atau ke nentu ke DNA bala sidak ke babadi bak penus bilon ngkabang ke labuh di long lalang apa lama aku dah tau bi ya. Jadi nangkan kenya mereka awak ngabela peninga nur kita ngenatai ke Jakob San satu tengah hari sekali lagi kami mai kita ninga ke randau bugo lain ngau pemesai ri upis pengerai di Miri bekau ngau nama tau nyelih ke penusah ba rumah bugo lain ngau Zamri bin Ismail lalu nangkan kenya nah kita bergulai bawa program Sarawak Mansang ini ingat ke penerang hari PMX kita bisa berita mana ke patut ditemu bala peninga kita lalu nuan bisa mega tiga ikut temu bawa arwah kita apa ya
1: iya betul pukul dua atau lagi di mana kita bergulai dekat bergulai dengan dua ikut penyanyi baru ke dekat pansut single terbaru hanya di sampah temuannya lagi tangan ya kira ke baru perabuang sida JJJ Multi Media
0: nak salah ingat ku siko arinya tentang produk catak nyalang apa ya?
1: Iya betul. Bisa nanti nak salah ku bulan tu tadi ya. Bisa ngorang roh aik bercatak nyalang sarinya.
0: Ia kelakinya yang sesuai ngau kita itu apa ya?
1: Iya.
0: Ia kino ada.
1: Ia kino tu kalak ngau. Udahnya ia nanti nak salah ku ia pen juara bersiti pekit belagu program ke di udah diatur di Miri itu tadi.
0: Jadi nanti meh siapa bagi temuan orang lagi lalu selama dua setengah kita bisa interaktif way mereka awak ngaji balap tinggal ngenatai kepesan bawa Facebook Miri FM lalu selection lagu dan bakal selama dan ditentu ke bala peningah kelebih lagi kira ke 70% lagu atau ke selection lagu atau ke lagu ke dipilih hendang hari pilih bala peningah nama ya
1: iya betul
0: okay, jadi ngena awak tu tua berkongsi ke dulu berkini ke report gaya hari
2: report gaya hari Pak YFM Miri
0: ya report gaya hari Pak YFM Miri ke bisa diterima tengah hari tu muak kelemah itu hari di pelabak ke ribut kode dekatnya di bas kedan nur malam di sadang hujan bas kedan nur nyengkawam pagi pergilah di sadang hujan bas kedan nur lalu angin barat laut di sadang berpuput ngau penderas 5 hingga 10 kilometer sejam ujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangan hari atau ke suhu di Bandaraya Miri 25 hingga 34 darjah CSS. Jadi bukannya kau gerah hari upis atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ke bisik di kunci ngau kita iba YFM Miri atau ke Miri FM ke tengah hari tu lalu udah lagu tu lagi ngau pesan tu tua amai bala peningah ke Hospital Miri ninga ke report buku lain ngau DJ Leo.
3: Tabik basa ngagai semua peranak Miri, pelilih menua Miri, dia tok betapik ngau gaya ari bersebun serta angat. Tik tau ngerugak pengerai kelebih agi, nembiak mit, orang tuai ngau sidak kewisik penyakit kronik. Berindiak ngau nyak, mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebun nyadi balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, antik nuan gawak tau kabisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa ti engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Antik bisik ngasai ke tanda baka batuk balat tau ke lama, senda seput, pedis dada, mata pedis serta berai, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai kesemak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nulih ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngau status kualiti angin di bagi menua miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu ari upis pengerai bagi menua miri ngau YFM miri.

Hari majak bersebun, angin majak kamar. Sebun angkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamar, tidak sinta nuan maya ansepot, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamar, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya meruan begulas jalan ngau kami bawa FM Miri ke tengah hari tu. Jadi munyi kau dah disemaya kita tadi datang ngau kami dua Brenda. Mai kita ingat ke report tau karan ngau kami tiga begulai ngau Leonet Nanduang tau ke DJ Leo ba Spita Miri. Selamat tengah hari yo.
1: Selamat tengah hari bana.
0: Oh.
2: Ya.
0: Dah ngintu diri tengah hari tu yo.
1: Baru dah ngintu diri tengah hari tu.
0: Oh.
1: Nanti ketika kita makan terus ke gaya terus nak jadi hari lutu atau dia.
0: Oh, jadi lah kenalan terus mai beritanya hari Spita Miri yo.
1: Okey, terima kasih banyak terima kasih. Jadi semua pula kita temu pukul yang setah bilun kabang labuah. Film Madu Pari. Jadi berita Madu Baru hari Long Dalang Ulu Baram Kewengau Penusra Bilun Kabang Lain Terus ke FDS Labuh jadi kilah dalam satu lima ikru dalam beberapa ianya Siku Palet empat ikru alih tugas Kementerian Kesehatan Malaysia KBM sudah ditemu lalu dibaik dari hospital Miri lemai kemarin. Jadi lima itu sudah berbalik ya. Yang Captain Zainul Aktif di SAM di Perputas Pakar Pemangnya Pilot Helikopter itu Dr. Aino Baraah Kamaruddin Pegawai Perubatan Erickson Adik Anna Henry Penolong Pegawai Perubatan tahu dua itu staff nurse ini Debra Mosset ngau JC Pedro. Jadi semua yang ngau keluar ke semua masa di luar perusahaan ini sudah di kerja atau sudah jadu ke kemarin apa long lelang. Jadi banyak semua pada dibaik dari sudah ngeri kena lulus ke proses pengusaha mayat ngau pansia produktif. Jadi Pak Ustri Miri ke Nakasa itu proses forensik pasangan ini doang di Jalaika di secara rasmi ya atau saya tuh berasa mengenai family family yang itu. Jadi Nakasa itu Biro Kesihatan Kemalangan Negara Dr. Dikmai kita AAB Rivers Mangkut Malaysia sudah berangkat menuju
3: kita punca sebagai perkara tahu ini tahu
1: dah kali dah besar kali tulis dan besar doang cerita tak ke ni doang berita tu begitu ya saya jadi mencoba untuk ketiga lea jadi nanti aja pemutus atau ke pemenar hari tidak KKM tidak miri PDRM yang muka di muka ya jadi kawal-kawal aku nak ada report aku berkawal dengan penusah ke nyadi iaitu belum kabang FDS itu servis ke Labuah Kilas Tenus atau lelang ulu barang diri pula-pula ni barang nabi di sini.
0: Ya, terima kasih ya. Leo. Selamat berjalan ke pengawal. Ya, nyalai peningat berkenya ke report dari Leo hari Spita Mirih berkau dengan pengawal ke benuan di berjalan ke Spita Mirih kelebih lagi pengawal proses forensik dengan mega ngelala DNA mangsa ke babadi bak penusah Bilon Engkabang PDS ianya ke nyadi di Long Lelang sana ya. Jadi kita terus ke program bahawa YFM Miri ke tengah hari itu. Jadi sebedau macam berita kebisik atau ke pesan kebisik diterima kami ke tengah hari itu. Mengawak kita yang ngau pesan tu ngau ditangkan ke lagu hari Heli.
2: Anong kuai tukar radio station lo kita? Teruskan dengan YFM Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: lagu hari heli petara lebih saya kenuan. Jadi sebab tu macam pesan berat kebisa diterima Tobi ya. Jadi tu mai bala peninga berarti ke kronologi penusah bila nengkabang servis loto terbaik atau ke FDS. Jadi ba long lalang api lama kudah. Jadi penusah nginyinuk kati bila nengkabang servis loto terbaik atau ke e-doktor servis atau ke FDS di long lalang. Ulu Baram Sarawak kena hari tiga tu tadi ngujung ke lima ikut orang berbadi nyawa nyingkau mesiko pilot ngau empat ikut raban hari upis pengerai Malaysia. Jadi yeah, penusah nyadi urung pukul 3.21 minit lemai 8 hari bulan September tu tadi lebuh bila nengkabang BO105 nyadi report ke dekat terengkah ba stopot long lelang sebedau labuh atau keterempas ba ujung landasan.
1: Ya, jadi yang madah berita tu madah ke bilun engkabangnya di depan ianya pilot Kapten Zainul Afiq bin Syam, ianya pemesai perubat ianya Dr. Ainul Barah Kamarudin, pemegat bisi pemantu pemesai perubat ianya Alexson Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Moset ngau Jesse Payak Jod. Jadi operation juga ngau nyelamat tau ke SAR dipejalai ke dikena mai semua mansa aripalan penusahnya nyadi. Jadi kena 9 hari bulan 9 tu tadi polis ngenukku ke semua 5 ekor mansa sudah dikelala seraya bangkai sidak sudah dibaik dengan ke hospital Miri ngambil ke dipuntas tesat serta disah ke DNA tu tadi.
0: Ya, jadi pengawaman si kebuah bilonnya terempas dia tu benua dipejalai ke bagi pansek penusah berbadi langit upis Menteri Perangkap Pengangkut pihak berkuasa mega ngelalau mesti mayuh ngambil ke nak ngaga speculation atau ke berita selubung apa sekumpulan pansiaknya benung di pejalai ke.
1: Ya, jadi ia kena masa mansak ngosirat sebilik perintah Sarawak dekat Merimantau sepenyampau RM100,000 ngagai tetiap ruang bilik mansa ngau kelimpah hari nampung penuh bayar pelajar bala anak mansa tadi di agi bersekolah nengah yayasan Sarawak.
0: Lalu barengat perintah pesai perintah sudah nyamin semua bantu ngau sukung tipatut dekat desa luar ke ngagai ruang bilik mansa ya. Jadi upis Menteri Pengerai mega sudah ngatur tim sukung psikologi dikena mantu sidak sebilik ngau kaban ke sama ngau gawa. Jadi kelimpah dibantu belanja nengah tabung KSKIF ngau bantu ex-gritia perintah. Jadi penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengobanan raban FDS di gawa mantu community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi ngena awak tu mega kita dari YFM Miri ngatai ke penyino ati ngagai sidak mansa ke di tinggal yeah, penusah tu ngarap ke sidak ya kerian semangat napi penusah ke nyadi tu ya. Jadi yeah, berat mata kita medak lebih agak berat orang ke empu ruang bilik atau ke kamar belayan ke di tapik penusah tu nabi ya.
1: Iya yeah, betul. Jadi ngarap ke ngagai mansa tu tadi kok tau ke sidak diri sebilik tu tadi munyi korang tu tadi ngarap ke terus kuat korang laban utai yeah, tu pen kita nak dinyangka tau ke disangka utai tu tau nyadi. Jadi ngagai kita balap ringan nanti uliah sama-sama bela ngadatai ke diri ngagai sidak mansa-mansa tau ke munyiko DJ Banan tu tadi kita anang betusi ke tau ke berkongsi ke berita ti empai tau ke nak rasmi korang. Jadi sama mula kita yang nanti tu hari report DJ Leo tadi madah ke pemutus DNA sidak ya. Jadi nanti uliah sama mula kita yang nanti berita hari RTM Sarawak tau ke Miri FM.
0: Ya, jadi ya, udah tahu lagi kami yang natai ke jaga pesan berat ke bisa diterima kami bawa wife Miri.
2: Berterima ingo hari Malaysia ke-63 ngau ulang tahun carta kenyalang ke-63

ngatur. Carta Kenyalang Special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidati kalaknya di juara carta Kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta Kenyalang Special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

0: tu semangat ni yang mantan tuai rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Nomi, lalu Muai Antabalu binia ngena cara semiang ngau pesan tu dituju ngagai semua balari ulu Krian Seratu, pemega temuduk Krian Seratu, pemega balari Sibu ngau Bintulu, serta ngagai balaka bantik ngalaniang ke Kalak Gulai ngau niang gawa maya jadi polis Subak ya. Jadi semiang tu dekat di itu kena 12 hari bulan 9 2026 jam 7:30 malam di rumah niang nyempu di Not 436A lorong 4H Taman Malihah Jalan Matang. Jadi minta bala sampah datai pengawak semayang satu sari di inyak niang William Anam tau ke Anam anak Jamal. Jadi penanti silia tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl berkusung 13569-3598.
1: Ya pesan rabat ke Siti tu ditujuh ngai semua kabang belayan ke ngelala ni yang Elixen Adit Ana Henry Empurai ke diterima hari Anastasia Luya Ana Henry Empurai menyadai Elixen Adit Ana Henry ngari ke Stephanie Isah Ana Incam atau ke Iparia bini ni yang Elixen Adit. Jadi sida sebilik madah ke Elixen Adit Ana Henry atau ke Apai Candy. Udah nadai kena hari 2, 8 hari bulan 9, 2026. Mayang itu ni yang berdau di putus ke laban lagi. Nanti pemutus postmortem hari Spita Miri. Nanti udah temu pemutus ni yang dekat di itu bak rumah Yampu, bak desa Senadian Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Amal Douglas Uga Ambas. Yang berhormat Friday anak beliak menyanak. Sabai rasih sebilik di Sungai Limat Kabo tuan rumah Douglas Tampang ngau sidas rumah akan melayan ba Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu Atas ngau Engkudu Baru Krikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Julau kabar melayan di St. John Sibu hari St. John Sibu kabar melayan dari Ferris of God Shepherd kebelayan dari St. Columba Anglican Church tuai rumah Juliana anak tarang sungai Mulih Suainia Temenggung Boniface Bada sungai Ensengak Batu Nia tuai rumah Usan Sebatu Nia tuai rumah Risli Ujih Serudit B tuai rumah Umbat Ambu Serudit A Bablayan di Ulu Paku, Senunu, Belabak, Pelawa, Putus, Nanga Ajau, Melaban, Ensurai, Sungai Pelanduk. Ngau kebablayan Serawai, Sepawah, Seriaman, Sekim, Melugu. Ngau semua kebablayan ke Diau di Miri, Bintulu, Sibu, Seriaman, Betuang, Kucing, Brunei, Kota Kinabalu, Sabah, Kenglala Niang, Elixen Adit, Ana Hendri, Elias, Tauka Apai Candy, Tauka Laki Isah. Jadi penerang kasih mayang itu ni yang berdau ditetap ke jadi kita tahu bertanya ngagai Anastasia Halu Yahana Hendri ngana lumur 014-599-7523 atau ke Stephanie Isah Hana Incum bini ni yang ngana lumur 011-93-45-431 ngau Gerald Mawan Hana Incam hanya ngena lumur 019-858-3193.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, ianya pesan ngetas ulit. Madah ke pengawal ngetas ulit serta ngambil terbalu ni yang Mr. Bos Anak Tutung tau ke Kirai. Kena 12 hari bulan 9-2006 jam 10 pagi. Di No 17 Jalan Greenland Villa Siburan Kucing Batu 11. Jadi petang di Selia tau bertelepon ngagai Suryang berkusung 111-585-9189 tau ke Berjilan berkusung 12-856-8785. Jadi pesan ke dua tu pesan ngetas ulit mega dinya minyak anak abing, yang minyak anak abing. Jadi puak ngetas ulit tu dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 pagi di bilik not 9 rumah lawin Nanga mepi di Lubuan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di pasar 1 ngau 2 Bui Panjai pemegak Bui Iran Sekaru Sumpa pemegak Pundai Sungai Ara tuai rumah Manggat Menyang Taih tuai rumah Medan Nangan Deluk pemegak San Panjai San Panda ngau Kaung Ulu ngau Sebangki Panda pemegak Wong Panjai Wong Panda pemegak tuai rumah Gindi Ngemungan tuai rumah Nisau Panjai Ruai Geran Setumbin Sebuyau Skim Skrang Tangit Satu Ngau Dua Ngau Bala Kediau di Kuching Sibu Miri Ngau Kepembelayan Kengelalan Yang Minyang Minyak Anak Abing Yang Minyak Anak Abing. Jadi penerhati silihat tak bertelepon ngagai Grimi Yang Lakin Yang Empu Berkusung 19-787-8462 atau ke anak ni yang pun ianya Uno berkusung 18-779-2354.
1: Ya, seberapa nampuan pesan ke buka itu mengawak kita beri nampuan dengan lagu Rejiki Incun setiap lagu lama atangkan ke pesan tau.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakak nyaja. RTM klik megap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru baon demand. Download application RTM Click di atuk bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Ya, kita terus baca pesan ke bisik di cermat kami di YPM Miri tengah hari tu. Jadi pesan ke cermat tu, ianya pesan datai dari Nomi, Didik Nomi, pesan semayang 100 hari serta muai antar balu. Jadi pesan semayang 100 hari ingin

0: Ya, jadi terus ke pesan tengah hari tu, malam ringan. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas kulit serta ngambil terbalu. Hari Mika jangan sebilir. Ngau pesan madah ke pengau ngetas kulit ni yang apai sinak ya. Ianya ni yang jangan anak ikau, ianya ni yang jangan anak ikau tau ke dikelala. Ngau nama apai bunyau tau ke akimil. Serta pengawak ngambil terbalu indai sidak ya nyenya sembai anak ajung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di jalai penggalan lubang ulu bawan sikat pemega di daru ulu muka balingian temesu tiris megau pemega bayan penyana begeri sepemanja jalai selangau ngagai muka pemega dituju ngagai suai ni yang ngau di Bintulu serta akan melayan ke ngelala ni yang jangan anak ikau ngau ni yang sembai anak ajung. Jadi pengatas ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 9 nyanyi hari 6 tu jam 10 malam di rumah Rami Jalai Penggalan Lubang Sungai Bawan Muka. Jadi penanti silia atau bertelepon ngagai Mika jangan berkusung 13-560-5312 atau ke bermunai jangan berkusung 13-819-4312.
1: Ya, pesan ke Siti tu ngetah sulit datai, pesan ngetah sulit tu datai dari Antaba Ana Lumpuh. Pesan tu ditujung ke Bamlayan Bas Kayo Ai Menuan Tua Rumah Pengulu Unja, Rumah Gia, Rumah Sin, Rumah Seli, Rumah Jenging, Rumah Elizabeth, Rumah Manggan, Rumah Bigau, Rumah Liang, Rumah Latit, Rumah Jakub, Rumah Kenyalang, au ka Bamlayan ba Rumah Bundung, Nangas Babai Ulu Kapit, Bamlayan ba Sungai Belawai, ba Sungai Semunjan Belawai, ba Panggai Ibau, Yung, ka Bamlayan ba Yung Rumah Manuk Mancal, Rumah Janua Ulu Yung, ka Bamlayan ba Nanga Ensilai, ngau ba Batarajang, Rumah Wing Nanga Spirin Mujung, ngau ke Bamlayan di Macan Kenawin, di Sungai Germai Kenawin, ngau semua ke Bamlayan ke Ngelala, ni yang tua rumah lumpuh di sebarang alai luar Diau. Jadi pesan tu, madah ke ngetah sulit, ni yang tua rumah lumpuh anak Radin, malam 11 hari bulan 9, 2026, hari 5, lalu dekat Nguan Ulit, pagi hari 6, 12 hari bulan 9, 2026. Nguan ulit malam 11 hari bulan 5 lalu ulit dekat di kertas hari 6 12 hari bulan 9 lalu lemainya nyadi ngelumbung niang. Jadi minta semua ke Bamlayan datai ngagai pengawak tau penterang ke siliak kita tahu telefon ngagai menantu niang ngena umur 011-279-33640 tau ke ngagai Antaba tau ke Liman kenal umur 017-858-7895.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega datai Rintaba anak lumpuh. Jadi pesan tu dituju. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai ari Sisila Tong madah ke pengok ngetas ulit niang indai sidak ya. Indoh anak gurang inya bini niang pegawai waran dua tom anak tap tau ke indai selia tau ke indai yut. Jadi pengatas ulit dekat datur kena hari 4 inya sarito 10 hari bulan 9 jam 7 setengah malam ngena jalan semiang malam tu di rumah iampu inya bernumbur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan ke di Debak Ngau Seratu Kelibagi di Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Pemega Rumah Kandir Munggu Embawang Rumah Untan Tanjung Sikup Awas Krian Engkala Krian Meluas Ratu ngau rumah Ogus ngau Kedap Seratu. Jadi penanti silih tau telefon ngagai Golden Tom 0119-888-9105 atau ke Bob Philip Sangkan 0126-662-4493.
1: Ya, nyanakak kami yang natai ke pesan ke tengah hari itu. Jadi, udah terlagi mai kita mendiang ke program temuai minggu itu. Siti penderang ke dekat di kenatai ke Encik Zamri bin Ismail berkawa menyelih ke penusahnya di bak rumah.
2: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidi sintak nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebut nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.
3: Temuai minggu tu, ba YFM Miri.
4: Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan ba Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku kak madah ke kita semua bahkan ni cara menyeliah kemalangan bak dalam rumah lah. Nama di, yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai tinya di dalam tau ka baskeliling rumah kita impu lah. Bak penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contohnya bakal labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, oh, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak miat kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjakau pasal utai itu, laban maya itu, anak-anak miat kita itu, ya ke baru kap membesai, ya suka nemu nama utaya yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak baskeliling ya lah. Untuk ya nama kenima dah, ya kak memperkembangkan minda sidak yampu. Makanya tujuan ya kak belajar semua tayo bukannya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar utaya ke baru, sidak ya nak nemu bisa kemalangan kau boleh ngasuh tidak jadi pengerusak batu buah tidak yang pula maka ya boleh jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya boleh menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berkata kita boleh nyala jaga ya, kita boleh kontrol ya lah, maka kita ngemata ke sidak ya hari pengawak-pengawak sidak ya lah hari ke bahayanya semua. Okey Datuk, nama jenis kemalangan dalam rumah aku akan nerangkan satu persatu lah oh, jenis kemalangan dalam rumah. Contoh ya bakal labuh. Okay, yang pertama lah labuh. Anang kena baby walker lah. Ke kena kita nyurong baby dalam pasar raya ke dalam bak rumah ke kena ke. Bisik baby walker nya kena baby ke baru buka berjalainya. Ngai ke ya labuh hari tangga. Ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur. Ya boleh capai ke kitil aib anak kita, kita lawak panas pas panduak kita, kenyak mea selalu lah. Leban seberatu tadi pun bisik kes galah umur anaknya 7 bulan, ya bisik pendarahan dalam utak. Lebannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas, so dengnya bisik gak kes yang kena air panas, nyum lecur semua sih tak yalah. Leban narik utai buat meja pemakai kita lah. Sige lagi dalam bilik mandi anang licin. Udah kita mandi apa semua, bersihkannya lantainya apa semua, sapu-sapu ngolnya bye-bye bekau sabun kita nya dulu lah oh. Kenya lah kayak sampai rangkai lah lantai biliknya. Danya maya kita apa indai tu ngadu pengawak anang sampai muan baby kita nya tadi. Sama kita muan ya lagi. Dia ke kita gawak megai utai, dia ke kita mai baby kita nya. Kayak kaya labu. Ah nya tinggal kita lah. Danya ante oleh setiap batangga kita nya pasang ke tang, pasang ke pagar lah. Ataupun buat tingkapnya pasang kita yang pun pakai pagar atau buat tingkapnya. Ambil yang nak, nak boleh nikah kia, yang nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas. Utai pemakai tu mesti bersimpan kita buat tengah-tengah meja dia lah. Beka air panas tu, lauk panas tu. Neng asuh ya berjalan kia tertarik ya kutai bekerja nyu nanjah ke bayar nyu basah nyu melecur lah ya. Okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi, simpan dalam kotak yang pu, kotak bekas yang pu lah. Anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka semua lah. Nanti boleh besi almari, simpan dalam almari, kunci semua lah. Yang keempat, lemas. Anang ninggal ke anak kediri, bila mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah, ke besi air tu lah. Bang kita nak nemu minat mimit yang kita tinggal sekejap pun boleh jadi lemas yang ya terbalik dalam bilik mandi yang kita nak pedah kita lah semua. Yang kelima, penganiayaan anak-anak mit dito orang tua orang besar yang main keperanan dito lah. Anak yang banyak kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorobukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi. Anang malu sidak ya, anang nguncang-nguncang sidak ya, leban utai to ya boleh ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah. Leban baby tu lagi mit ya nak nakal ya di gusak-gusak kita terlalu balat lah. Kenyak maksud ya, nanti boleh apa indai to nemu kontrol emosi ya. Anang jampat ke stres, semak jakok lah bisa stres. Giga orang bukai kak kita berandau tu si nama ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita kak menyelesaikan masalah kita kak ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam, eksploitasi tauka penipu. Dito mayo anak-anak kita suka main telefon, muka-muka internet buat telefon. Apa indai tu ya mesti ngemata kan anak-anaknya nang so sidak ya megang-megang telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website apa semua lah. Terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun bekanya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanti ngawak mesti kat di kemata kan lah ngayakannya nyimpang ke buka terbuka sidak ya. Hanya ajar anak-anak kita yang so sidak ya merek maklumat sidak yang pu nggak orang kena dikelala lah. Yang ketujuh, tersumbat. Tersumbat tu tadi ya tercekik lah, bakal tenggelan kurang. Kenyak main maksud ya. Anang makai kita yang besar-besar lah pemakai untuk bakal baby-baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan kaya. Dahnya segala utai mimit yang halus-halus bakal leka-leka mani duit siling fitri bulat jam kita nya anang ngelekak sesebarang nanti nak dikena lagi buai. Oh, yang kelapan, susah bernafas tau kata jerut kurang. Budak-budak mit tau ya suka narik-narik tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telefon. So nanti boleh ya udah kita ngena kabel tau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang dah udah dicapai bala budak lah. Maka tempat tinduk baby tu te ulih anang kalau mayo bantal ngai kayo bantal kan ulih nutup ke muaya bakal selimut tebal tu ngai kan nutup muaya nyo lemas dia lagi susah bernafas ya. Yang kesembilan, kena renyatan elektrik, kena keran korang perhati ke soket-soket ke baru rumah kan ada penutupnya pastikan yang ngena penutup yang selamat lah. Nanti semua jago bisik wire yang dah putus-putus bekanya buka kan atau tukar ke baru nanti boleh tinggikan lah tempat wire disimpan lah lindung kenyaka ambil yang nak nak ada pedak budak, nak ada pegai bala-bala budak lah. Yang ke 10, luka ketegal barang tajam. Tok utai mayuh selalu nyadi dia tok lah. Telih kasar utai tajam. Beka pisau, gunting, kaca yang pecah-pecah. Ataupun bisik jarum. Kita akan berjahit-jahit berumah dah. Jarum labu apa semua. Beka bulan lepas harinya. Bisik sikok anak mid umur 5 tahun. Bermain berumah. Melompat. Nak terpedak ke pisau ke balantai. Cari ya perut kena pisau tu tadi. Nyupan sud segala usus dalam perut, tali perut dalamnya deh. Nya sampai ya anjung orang ke hospital, ya nyok kurang darah pun semua, nyok teruk gaya-gaya ya. Kenyak ya. So kena hati-hati lah utai yang tajam-tajam begitu. Kan simpan mana-mana lah. Yang ke-11, pengerusak ketegal di hempap. Ketegal di hempap tu bakal ditimpa lemari, ditimpa TV. Anak mid kita yang ke game midnya. Kayu mesai ni jaknya pemat timpak meja mimitnya pun ya ulihnya ulih terlih bagian kepala ya semua oh. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke nyala ambil albaka sida almari tendang uling kebut pintu ataupun ya untuk kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukanya lah ya oh. Rak TV semua pasang kau teguh lah bak dinding. Ambil ya nak bergoyang apa semua nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12 diketup jelu. Dia tu mayuh orang upik ukui mayau bisa gak kena upik munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain kau bala jelu tu lah. Kita ketua itu nemu okay, berkeni kita kak ngepun kini kita ikat bermain ngau segala jelo tu. Anak ngasuh yang ngejut ke bala jelo tu lah. Oh. Si gege maya makai anak yang semak ngau sebala sidak jelo tu. Ban bisik kes sebab benung makai tisi ukoi ya. Nya tengok ke ukoi yang medak sayap manuk dia makai tu tadi. Nya ngau mulut-mulut anak midnya ditegam ke ukuinya. Dia cari mulut semua, hantar ke sekitar, dia berjahit semua. Yang ke-13, kemalangan jalan raya. Dito, kita boleh semua kita ke bisa baby-baby mid to masang ke car seatnya lah untuk baby to. Ya bisa untuk tali pinggang yang pu, ya boleh kontrol yang ambil. Baby tu nak pansut hari kereta nanti semua jakob kita tok kemalangan lah insiden berkanya. Ke-14 pewangi rumah serta produk berwangi. Contoh ya bakal perfume ketaibat rumahnya anak yang kelalu balat bau ya lah laban utai bau ya berketuk nak maneh untuk anak mit kita labannya udah mengganggu hormon anak mit. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur siap ya udah 5 baru 5-6 tahun tiba-tiba datai kain udah. Ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya namin begitu antara paling-paling pun 12 tahun ke atas. Baru ya datai kain sidak ya. Nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya. Lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah berkini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah kita itu sebagai apa indai kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah semenjak kita dah bisa anak mit jadi kita tok nemulah kita nyusun kedudukan meja kita lemari kita ambil nak mudah terdedah ngau bala-bala anak mit lah ambil ngai sidak bermain belandak semua ngelantak meja ngelantak kerusi sampai luka-luka lah dahnya apa indai to ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak oh nang awak ya memain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah lagi mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah kenyak maksud ya baka ubat-ubat kita ke bisa pakai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia baka racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia nya berkunci ke kita almari nya semua. Pastinya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah leban umur berketuk, ia agak mudah kan capai utai, kan nemu nama utai tu lalu tarik ke ia, ia rasa bahaya untuk ia lah. Yang terakhir sekali, paling mana tidak apa inai, kai jauh ya pengawal kerja di hospital, kai bad ini dini, paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR, kena tahu ngau lah, serta ya jauh ngau nya. Yang ada agak susah bukan ni. Ni boleh kita nolong orang hidup ke orang, tapi kita boleh kena kita hidup bala anak menjadi ketempu aja lah. Keluarga kita ya, boleh dijaga ketempu lah. So nyajak mai dari aku au. Semoga semgala utai dipadah kuto ulihlah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita, untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak nyadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah. Okey nyajak. Okey sekian, terima kasih.
2: Berterima ingo hari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iko sidak tikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang nyuluk mimpi bintang pegari.
5: Anang buah mindah ke Bukai, dito ajame kita bugulai ngogeng dobi, dini age, bawai FM miri mewai.

0: Saris, Ngau Mega Paulus Muris baru dah merenang kita dengan lagu Dara Kinabalu. Macam kita dia tu pukul 1:20 minit ngali hari. Terima kasih yeah. Kepada peninggal kita ke number one puh atau ke setia meninggal ke WFM Miring ngelah tengah hari ini apa ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi pagi tadi lebih aku ke ngiga berita kena tua tengah hari itu bahwa portal berita RTM Sarawak itu ya. Aku bisa mendaksi te posting ke viral dalam kena nama itu Nabi. Berkawan dengan penusah ngus kampung di Kalimantan tandian ya.
1: Iya.
0: Jadi apa video ke dikunci pemberita atau ke pengarah berita ATM ke bisa ngagak liputan kin. Jadi cukup sih no. Jadi tu aku kunci memang ngambil kabalah peningan ke udah tu lagi yang kasih dah kang lawa Facebook atau ke portal berita ATM. Jadi apa videonya kita Maya berada di Zoom ya. Hari Jawah kita melihat Senaya
1: iya.
0: Senaya jelu mayas ke bisa daripada Bak Pucuk Kayu ke Mbak Baruahnya semua kampung dah hangus magang. Jadi utetonya di Bak Kampung Tekahotan Kota Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Waringin Timur di Indonesia. Jadi jelu tu bakal ingat nasib berik serta tasah tusati ketika lenyau kampung gadung ke nur sidak berido berigak ke pemakai ke kalak diasai ke sidang lama tu. Jadi bergulai dengan anak yang sikot biar. Jadi nuan pan baru dah gemeda videonya. Yeah. Nama Siti Agil tekan negau hati ngasuh kita itu sehati mega tau kasih no hati.
1: Oh, jadi ti di perhati ke videonya tadi deh. Jadi bisa buat Siti Agi record viral atau ke video ke di perhati aku tadi. Siku burung tu di record mati ketika penusa angus kampung kenyadi. Jadi ti di perhati kenyat tadi deh balap ringa. Cukup sinu hati laban kini orang mana laban indai burung tu tadi kira ke yang kena seliah ke
0: ya ngembuan bakal kita mensia iya. Kita berant, berarti ke pelabak ku bisa ke mensia oleh penyino laba burung tau be ya lebuh yeah. Orang kedatai kia meda bangkai burung lalu diangkat kora bangkainya atas sarangnya nyadi baru ya dalam sarangnya agi bisa tiga ekor
1: ya iya.
0: Ke agi hidup nyadi retinya nanti kita ngagak kesimpulan ke dirimpunya burungnya sanggup agak ya mati hari kenyelamat ke diri mati begulai dengan anak ya ya
1: iya,
0: jadi nya utai ke patut diperhati kita tahu diambilnya di ke teladan
1: iya ya. Laban nanti diperhati ke video tadi balap peninggal laban anak nyu tadi nyu peniau ya bakal ke lapar ramai ketika ya. Ikut anaknya laban nanti kelebih ke bakal sidak ya benuang angus ngus deh hanya di nyawus kembali anak burung tu tadi. Jadi kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi berita RTM Sarawak.
0: Berita RTM Sarawak. Kayak kita kering kontang dia. Oleh kita mendak viral posting ke viralnya ya.
1: Iya. Jadi
0: dua ikut cerita jelo mayas ngah burung ke nama tu nape penusah ketega. Kampung Angus kanya di bak menua spianya ya.
1: Jadi jadi berjalan cerita tu tadi balap dinga jelo penemu sinok kebalannya. Okay semina nama tu tadi mensia laban jelo tu pen munyi kurang sida ya pen bisi pemikiran jadi siko nama tu tadi indai jadi siko ti nemu angin tu balannya itu tadi.
0: Ya, kira ke bertanggungjawab.
1: Bertanggungjawab ya.
0: Nanti kita ke kira ke ambil secara nama tu Rishna jadi kita ke mensia nemu berpikir secara waras atau ke nemu berundian tu nabi ya orang ke bisa kita mendaknya di berita orang kemuaian kanak kebaru ada bak sebelah tuang sampah atau ke di sebarah lendur
1: iya,
0: jadi
1: betul.
0: Indah ke jelu nemu lagi nama Sino kanak dirimpu lalu sanggup mati bergulai dengan anak sida ya. Jadi lengkap ke beritanya kita terus nguing sebagai berita ke bukai.
2: kisah laban asap tu bukan perkara main-main. Maya arik marau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka, endang ditagang. Anang ketegal kitai kat Nunu kebun, urang bukai kemerinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuh RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun tau ke kedua-dua ya sekali. Anang Nunu penghidup kitai. Report pengawak Nunu terbuka engau jampat ngagai hotline NREB Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin ke anak ucuk kita jemaah elak. Pesan sirut tu Ariako, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.

0: ya Mary Camelia, lagu Tujuh Mimpi.
1: Tujuh Mimpi.
0: Bisa sih tekan nanti temu ke dia tadi. Nama nanti balap peninggal oleh nulung tuan neraka. Seluai mata tiga. Nama nak seluai mata tiganya. Nah, beo.
1: Oh, karena nak tay bukainya tadi.
0: Ya, mereka temu nama reti.
1: Karena nyak mana, kena mana kita tahu.
0: Post Facebook Mary FM nama reti seluai mata tiga.
1: Lagu tu cukup unik nih. Di mana ya, maka tema lagu orkestra tangga versi bahasa Ibanempu.
0: Ya, mayu hage ga creativity bala penengkebang lagu bala penanyi kita ini apa ya?
1: Iya, betul. Jadi situ tu nih DJ mana muka tua oleh kunci ke program hari 6 tu nih. Iya, setiap program ke diantik bala peningan nanti kita bisa dengar promo di setiap session YFM Iban. Kayaknya hari 6 tu kita bisa catat kenyalang special.
0: Ya, catat kenyalang special ke 6. Jadi tahun tu masuk ke 6 tahun catat kenyalang.
1: 6 tahun dah.
0: Udah ditumbuh ke. Jadi ngarap ke bala peminat-peminat catat kenyalang. Anak mulai peluang dah semua kita bisa mindah. Tentu ke handphone kita cukup cas.
1: Iya.
0: Tengah top up dulu. Nah,
1: iya, betul.
0: Laban mayanya setiap stesen bisa mai dua ikut pengari.
1: Sidak
0: kekalanya di juara carta kenyalang ngari ke tiap bengkah stesen. Jadi orang ke belagu ngari ke tiap stesennya ialah dan ya ke juara-juara maga-maga. Nabi ya?
1: Betul. Jadi kira ke nama tu tadi setiap stesen mai pengari ke kalak juara tu balap dingau. Jadi kami miris sigi ngalah dulu betesau nih.
0: Lalu terima kasih megang-megang orang ke bermurah hati ke sponsor trofi catat kenyalang maya arena mila kita nyebut nama tidak ke sponsornya. Lalu bisa trofi tiga itu saat juara nomor dua nggak nomor tiga lebih apa nggak bisa trofi nomor empat nomor lima nabi ya oleh hadudi lebih apa nggak bisa trofi bokeh ke pemadu mana ya. Lalu kelemparnya mega bisa ga peprayas buka ya. Ngarap ke bisa ge peprayas buka ke datai dalam kanan 2-3 jam ke kablak sebadau programnya nyadi ya.
1: Iya, lagi kita nanti dekat apa nak kan jadi sponsor narai salah atau PM kami di Facebook rasmi MFM madah ke narai salah laban kita semua belak nyukung program catat kenyalang atau ke cukup punya korang dikerindu ningah balap ningah kita ini tiang hari 6
0: ya. Nanti kita bisa ningah ke lagu tema cerita kenyalang ya ngelat nama tu nyulok mimpi bintang pegari.
1: Bintang pegari.
0: Dan tiap ikut bala sidak ke belagu baca tak nyalang ngemuan mimpi ke sebaka dan dekatnya di artis ke tebilang hadu di arila. Nabi ya?
1: Iya, betul. Okay,
0: lengkap ke dulu ceritanya. Tua terus nyingkang agai Sarawak Mansang. Ninga ke jaku ke dipansa ke PMX kita berkawa ngau 6 berita mana atau ke berita gembira buat rakyat Malaysia. YFM
1: Sekulai Sejalai.

0: banyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita. Mudah-mudahan keenam-enam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
1: Hari Raba Bangka Abah Sarawak, Abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah berbina bangsa dan tetap seasi. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat merit Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peningah di YFM Iban Miri.
2: Merdeka! Merdeka!
3: YFM Miri.

Romless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, jadi makanya ke program ke dekat diatur pun bulan 10 tu lah, weh.
2: Ya,
1: anugerah
2: betul.
1: Carta Sapa Juara ke-9. 12 ya. Itik lagu dekat berpekit ngerebut juara carta SCSJ.
2: Ya.
1: Jadi itu saya akan melabak siapa nak bagi kayaknya dijual laban.
2: Betul. Semua mana-mana
1: bagai. Tang bapak ngai bernasib mah, nabe ya.
2: Iya betul.
1: Jadi ngarap ke bala peninga ke bisa lepas ngawa oleh ngatai kediri laban bak nur ke laban nur ke ngatur atau bak nur ke ngelama atau enya bak Dewan Datuk Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Ya, nur besai nyamai nur duduk nyamai nur ngemata lalu megak bisa ekon ya.
2: Ya. Jadi harap ke programnya berjalan dengan lancar nih di Jemana. Alamak tentu yang mayuh balap ringan kita lebih ke finalist tu tadi sikit di kerindu balap ringan nanti ngari sikit minta lagu sida ya tu tadi nih.
1: Sikitnya mutek di sampai kita ngarap ke program jalan dengan lancar hari sokong semua balap peminat industri music Iban di serata menua kita di Sarawak ya. Jadi gerempuan pengarang berita utara Sarawak tahu kan ini NSJ sudah mujur ngatur malam penghargaan media 2026 ngamega insentif anak kaban 2025 lemai hari satu tu tadi bak sebengkau dia ke tebilang di Bandaraya Miri tu be ya. Jadi programnya nyadi ke pelasar di kena merit. Terima kasih ngagai pengarang berita serta mega ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngamega kurikulum.
2: Ya, jadi pengraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Enya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kaul media ngau perintah cukup berguna kena ngatai ke polisi pemegang pemutus ngau penerang pasal pemansang ngagai komuniti. Jadi yang megang muji tikas professionalism pengarang berita di Sarawak ti seruran ngatai ke penerang ngau pemansang ngagai komuniti kelebih lagi berjeman digital ke mayari ke Datuk.
1: Ya, Datuk Sebastian mereka mengingat ke Pinai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah Sarawak ngemerat ke sektor pelajar ngocara nyenia ke skim bantu pelajar percuma tau kan nak berbayar nyentuk ngagai renggat university. Jadi nak ke bulan 5 tahun tu penyampau 4,694 ikut nembiak udah nerima penguntung pelajar nak berbayar.
2: Jadi berpengalaminya 12 buah agensi media berregister di Miri yang kaum RTM Miri nerima sertifikat penghargaan pembegat bisik seraya lebih 20 ekor anak kaban NSJA nerima insentif pelajar untuk penyulut akademik ngau kurikulum tahun 2025. Jadi pengeraminya mega ngempur urung 50 ekor pengamal media Arimiri Marudi ngau di Lembang.
1: Ya jadinya tekanya di malam hari satu tu tadi di Bandaraya Miri dan sigi amat ya bakal pengarang berita bala pengamal media bakal kita tu patut diberi penghargaan tau ke tanah basah nabi
2: ya,
1: laban ambil ke banding sidak ngagak liputan tau ya. Sidak ya dulu datai udahnya megak sidak ya agak dulu dudi pulai laban ke pulai ke ofis jampang-jampang ngagak berita ngambil ke beritanya oleh di nama tu di keremai ke haba
2: media ramah kita
1: media ukas bilang media ramah mek bane baka ba ATM tu ba TV ngau radio nyeng kaum ba ba medsos ya tu ka ba platform FB teka bekenya deh.
2: Iya betul.
1: Jadi mai hari besai hari Minggu nak ngira mai yang pengerami teh bekenya nak ba nak oleh pemisi magang enggak tu dah ada weh.
2: Iya betul. Jadi, laman hari sidak ya kita berpanggai ke berita ke dianti-anti kita ini. Jadi kira
1: nanti pemisi magang maya hari besar besar gawai dari dia tu nak
2: membunyi. Nak bunyi amat.
1: Siapa ke kerajaan weh ya?
2: Iya. Kang harap ke AI nak goleh ya.
1: Iya, nya mertek patut ke ndang merek tabe puji ngagai bala media
2: iya.
1: Laban sidaknya kiroh gawa tang tajak pan kiroh gawa pemesai guna pelajaran pan nak patut ditinggalkan eh.
2: Ya betul.
1: Jadi lengkap ke dulu ceritanya udah tu lagi bala temuai nuan pan udah megang ngante nabe ya.
2: Iya betul. Mayu sidaknya sampai 5 ikut sidak datai. Ya,
1: siapa kak nemu siapa bagi temuai nuan baruai kita tu lagi ya ke tang dua ikutnya sama bela produk catat kenyalan nabe ya.
2: Betul.
1: Udah ngerekod
2: single terbaru.
1: Jadi tua berarti ke Mayu bala artis ya ke Demiri itu ada dari
2: catat kenyalan.
1: Produk catat kenyalan ya.
2: Betul.
1: Jadi artinya catat kenyalannya kira ke site ari platform ke
2: boleh angkat udah, ke
1: boleh diterima bala penerbit bala nama tu production house nabi ambil ya
2: iya betul
1: lepas nanti orang ingat sidanya nyawa mana berlagu lalu si dapin bala
2: terus
1: pengelola program
2: iya betul
1: boleh minta nombor telefon ini tadi sana kok mana nyawa lagu kok ya
2: oh jadi nanti diperhatikan nanti kita lagi ingat ya ke di viral medsos tu tadi ianya Andrew Balan nanti kita malah ya ya pun baru dah keluar ke
1: Siti yang single rilis ya
2: iya
1: jadi lagu yang nama Neraja
2: iya Mayu branding artis dari brand Cota Kenyalan iya
1: tapi puji lagi Nuan Andrew harap kepala peminat-peminat Cerita Kenyalan oleh nyukung atau medak abah YouTube oleh like and share lagu Neraja dari Andrew Balan. Okey, lengkap dulu ceritanya. Udah tu lagi bala peninggal buku lengau bi bawa ruai kita.
0: Bustri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun Carta Kenyalang ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM Ngau Limbang FM dekat ngatur Carta Kenyalang Special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak tikalaknya di juara Carta Kenyalang dekat berebut ke gelar juara Carta Kenyalang Special ke-6 program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official Carta Kenyalang nyuluk mimpi bintang pegar.

0: siang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, menyentuh raga pukul 2 setengah ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai Rapa Nemia kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Anong guai tukar radio station lo kita? Terus kaninga YFM Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Tulih merik cakup ransang ngagai rapan biak kemai hari. Semina buat YFM ini.
1: Ya, begulai baru kita iba awak ngelah tengah hari sehari itu malam peringat. Mungkin aku kami doa DJ Bana tadi berpun program. Aku bisik ngemai tiga ikut temuai berprogram rumah kita ungkup ke minggu itu. Okey, jadi tadi lapan bisik penangguh dan ngacau. Kena merindang balap peringat kita kelebih lagi. Kita meri awak ngagai temuai kita nyedia ke diri kita sehari itu. Okey, jadi kita ngai mansau jam. Jadi kita terus ngagai temuai kita sehari itu. Ya. Kita akan ngau sidak tiga dulu. Hello, hello, Mimit dulu.
2: Hai.
3: Hello.
2: Selamat lemai.
1: Ya, selamat lemai. Okey, lemai tahu, malam tahu. Okey, jadi malam ingat kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi siapa temuai-temuai kita itu. Bisik bujang, bisik darah, bisik bujang. Duh, ikut bujang itu sebenarnya. Okey, jadi kita minta seduai nuan. Kita tiga badah ke diri dulu. Penatai hari ini. Udahnya nama tu tadi udah bisik single ke bedau, lagi dalam progres ke bedau. Okey, jadi kita pun hari temuai kita ke Cupah tu.
2: Hello semua bala peningan, selamat lemai. Terima kasih hanggai DJ Brenda. Aku Bradley Hans. Asal orang Sereman, apa indah kuasa orang Sereman tang sigi ada bemiri.
1: Sigi ada bemiri.
2: Sigi ada bemiri.
1: Orang Sereman tu ana macam-macam kita.
2: Lagu ku lagi dalam proses detok. Yang pu judul ya, tajuk ya, Ngetan Menalan.
1: Ngetan Menalan. Lagi kita ingat ke cerita lagunya lagi ini, Bradley. Okey, temui kita yang kedua.
4: Hello, bala peninga. Nama aku Esther Gaun.
1: Esther.
4: Dia tu udah ngeluar ke single terbaru aku. Dan ianya Bungai Ambai Kesulai. Uleh medak ba YouTube. Uleh like, komen, ngau share, subscribe sekali lah.
2: YouTube ni ya? TJKSB ya?
1: Okay. Bungai Ambai Kesulai. Okay. To lagu dua itu bisik na cerita berhidup dua ya pelabak ku ne.
2: Pelabak ku
1: mah. Mama ne. Okay. Jadi temuan kita ketiga. Madah Kediri atau ya siku hati ngemuan production buat menua Miri itu.
5: Ya, aku Justin dari JJJ Multimedia Entertainment. Bradley ngau after salah siku daripada artis aku muka seduaya. Jadi tahun tu seduaya pun baru dah keluar ke single ke Terubah Suaya.
1: Wow, single ke Terubah.
5: Ngetan Menalan ngau Bunga Yang Baik ke Sulai.
1: Okay.
5: Kau kumpu pun sikup muka hari artis buat production kumpu muka.
1: Wow, jadi boleh mana ke nama lagu atau ke nama tu tajuk lagu udah dikeluar ke nuan bu tu tadi.
5: Lagu kumpu sudah dikeluar ke aku ianya Moran Sayang Moran Rindu.
1: Lain lah lagu leka lagu tajuk lagu sudah tiga tu. Maka ke nama tu. Nyu punya kurang tep ngam mai pejalai cerita lagu tu tadi ne. Okey, jadi terima kasih kita tiga labau udah ngatek diri ngagai konti YFM Miri Sarito. Okey, jadi tu tadi pelabak ku bisik bala peringa kita bala peminat kita pun udah komen-komen di titi. Okey, jadi terus kita komen-komen terus mulai kami semua kita dekat ninga ke jalai cerita sidanya di siku penyanyi terbaru tu tadi. Okey, jadi kita berpun hari Esther tu tadi. Jadi Esther asal hari dari Esther.
4: Asal ku Ari Miri.
1: Ari Miri. Sigi asal Miri.
4: Memang asal Miri. Indai ku Ari Serato. Apai ku Ari Julau.
1: Orang Serato, orang Julau.
4: Tapi menetap bermiri.
1: Okey. Jadi atuk tadi Esther laban kira ke seduain untuk kalau ngau catat kenyalang tu nak.
2: Betul.
1: Jadi mayanya uli anu madah balap ringan. Dungu bapa seduain mayanya program catat kenyalang ni. Ingat ke?
4: Ada ingat.
1: Bradley?
2: Aku kalau juara sekali.
1: Mesti
2: lima kali kah aku dah catat juara.
1: Lima kali dah. Jadi Esther berapa kali nuan ngau catat kenyalang sarinya?
4: Sekali.
1: Sekali aja. Jadi asal saya nuan bisik boleh numua gini mainnya?
2: Bisa ya. Aku nak salah ingat kamu dua atau ketiga?
5: Tiga.
2: Tiga ya.
1: Kira ke top 3, kira ke hebatnya nanti top 3. Yeah. Okey, jadi Esther, ulun madah ke ngagai balap ringa kita hari ini nuan toto minat ke jadi sikok penyanyi. Udahnya tentu ya nanti kita jadi sikok penyanyi tu. Bisa munyi kurang puri ayo wai. Jadi ulun andrang ke top ke cerita ke mimit jalai cerita nak jadi sikok penyanyi tu.
4: Maya aku baru kas berminat untuk bernyanyi. Memang aku arimit lah, aku suka bernyanyi. Satu ge kami family memang suka karaoke lah.
1: Semua nak karaoke semua. Jadi kita sebilik tu segi munyi kurang rindu belagu. Jadi dua apa ini untuk dah kalah keluar ke single berkeni?
4: Nadai
1: kalah. Jadi kira ke tu apa indah itu merangsang menjadi sikup penyanyi atau kedirimpu ke minat kan jadi sikup penyanyi itu?
4: Sidak ya sigit bisa merek perangsang support juga lah. Lawan antik nade support dari sidak ya. Kita juga susah kak jadi seorang penyanyi.
1: Betul. Jadi aku ninga tu kita diri sepilih tu. Ukai nuan aja kekalak masuk ke single tu anak. Jadi uji nuan cerita ke siapa ke menjadi nuan kebukai ke basic masuk ke single dia tu.
4: Menyadik ko ya ke laki James Gaun.
1: James Gaun.
4: Dia Shasha Lia.
1: No Shasha Lia. Jadi kita tiga tok semadik semua ada bisik single terbaru. Ya ke menyadik nang ke laki ni nama tajuk lagu ke dah dipansuk ke ya singlenya.
4: Ya ke Mayu ada lagu ya.
1: Oh, Mayu ada. Kira-kira
4: bisa gi ngeluar yang kebaru dia tok lah.
1: Oh, jadi boleh tahan eh diri sebilik Gaun family. Gaun family tu. Jadi itu tadi nanti bakal ada penanggul. Boleh bakal satu hari lah kita tiga mansut ke single sama-sama tu ilah kini.
4: Ngarap boleh.
1: Kita
4: kami bisa masa bersama lah. Kami boleh keluar ke sama-sama.
1: Jadi kita tiga atau segi penatai hari Mirin eh?
4: Ya.
1: Jadinya cerita jalan cerita hari Epster Gaun. Jadi nanti kita ngelawak by YouTube tu Gaun tu tadi pelabak ku ngelala kita menyadik ke laki tu. Laman singgit ya dah lama masuk ke single ne. Hari tahun berapa?
4: Tapi dah lama
1: kan. Nanti
5: hari tahun 90-an suba.
1: 90-an
5: suba. Zaman CD VCD.
1: Jadi itu kira ke menjadi laki tu merangsang dua sosial ya jadi sikup menyanyi ne. Boleh tahan sih nak tu. Okey, jadi kita terus ngaji Bradley. Lama kita Bradley.
2: Mana.
1: Mana. Nak kesal ne. Santai santai. Sari tu. Okey, Bradley laban dia tu nuan pai bisi single nuan belum benar dalam progress ne. Jadi ulih nuan madah ke ngaji balap dengan kita. Keni nuan tu minat jadi sikup penyanyi tu tadi. Cerita
2: Nya julo ati tau ke hobi lah sebagai individu dalam keluarga background music. Apa aku band boy suka selalu bugulai ngau sida ni yang akik gani yang asan.
1: Siapa nama apa ya Nuan?
2: Ramsey Bully.
1: Sikit orang
2: sikit band boy. Sikit band boy. Tapi ya nggak namanya ya di balik tabir.
1: Di balik tabir. Jadi kira ke bekeni tu Nuan jadi sikup penyanyi tu merasa hari apa indah tau ke bekeni?
2: Segi hari parent kumpul segi apa indah impo yang kesalu ngaku kulu kelik segi indah aku nanti orang bukai ngai ke kumai sedar girlfriend kulu.
1: Segi bakalnya nanti bakal indah nuan tu nampak biar nanti Nuan boleh segi kumai yang pangan belakang ulim beri pesan ke indah nuan kini pelabak kumi sedinga kita sebut ne.
2: Terima kasih ngagai indah aku ti selalu semampai nyukuang dalam semua pengawal aku dalam aku belagu. Aku bukan tahu pun aku bisa gak selain arinya aku bisa pun tahu aku ngajak orang.
1: Jaga bisa pun tahu. Okey orang sengapa nyanyi kita itu Justin ne. Okey jadi Bradley ya laban Nuan pun kalah ngau cetak kenyalan munyi kenuan juara
2: apa kali? Juara, nanti bakal juara top 5 Nanti bakal pergi luar-luar, bakal event besar, event meet, segi suah top 5 lah, segi suah top 5. Ya ke nombor 1, segi bak cerita juara aja.
1: Oh, cerita kenyalang je ni?
2: Cerita siapa? Di kenyalang, cerita kenyalang aja.
1: Okey, jadi itu tadi Bradley Laban, sebenarnya jadi sikap penyanyi. Tentu ya, bisa siapa ke production ke dulu, main one. Bradley, boleh aku ngagak sedikit lagu kan kena? Dia cerita ke Mimit.
2: Before tu, sebenarnya tu, aku pun putunggal bisa offer aku lagu, tapi ya baku ceng aku bermiri. Ya bisa, ya busy, aku pun busy. So aku ngenyebutnya lah, aku mengaku marah ya. Danya aku bisa, aku bisa ngobrol paket ba miri tu kemarin. So, ya memang under production JJJME keterubah yang agak paket, keterubah ya. Cuncungku belagu dia, udahnya aku pun bulan mu tiga, ngau aku alu diambil anda ya.
1: Jadi, jadi Maya pergi belagu tu bila tu? Bulan tu
2: bulan
1: tadi.
2: Bulan masih ya?
5: 31 hari bulan 1 tahun tu tadi.
1: Tahun tu tadi, baru baru ni.
5: Masanya aku agak uji bakat, ngiga bela penyanyi baru. Jadi sesuai pun salah sikut antara
1: lalu lalu tangkap nih. Kira ke kira ke munyi kurang rezeki lah sesuai nih. Lalu bisi production ke mic tuan jadi penyanyi. Okey, jadi Bradley tu laban nomada nomad tu tadi sejarah apa inai untuk sigi ke orang band boy. Jadi inai untuk kala keluar ke single gini.
2: Nadai.
1: Tapi nemu minat belagu lah inai untuk.
2: Minat lagu. Tangi aku ngasah lagu yang ngai malu.
1: Ngai malu.
2: Ngau aku malu ya.
1: Okey, jadi kira ke rezeki tuai lapan udah kira ke dah top 5 alunya di sikup penyanyi ni. Okey, jadi bekeni lagu nan dia tu progress berapa persen, video klip semua siapa ke ngagak leka lagunya.
2: Leka lagu ari bos kami bu Mr. Justin, Mr. JJJ, tanya komposer Mr. Dan
1: Dan Aladdin
2: ada Aladdin TJKSB nya and then progress music video hampir siap
5: ya
2: udah siap ke hampir siap
5: menung dalam editing
2: dalam editing udahnya progress lagu udah tu udah anyu kemarin
5: udah
1: udah dianjung nih untuk tapisan.
2: Untuk tapisan ya.
1: Okey. Jadi tu tadi ngagai Justin dan sebenarnya kita ngetun lama. Okey, Justin Laban nuan dah ngambil sedua jadi penyanyi terbaru. Jadi Siti katanya aku nama cemaran bersedua buat nuan. Tentu mesti cemaran.
5: Mesti
1: cemaran.
5: Tapi cabarannya ngagai okey ngagai sedua aja lah. Ngagai semua orang ke baru masuk studio ne. Sikit mula-mula masuk bedau biasa. Kau studio lah pun mayana recording tu tak sama bakal nuan karaoke.
1: Iya,
5: karaoke
1: betul.
5: Lain tak mayana nuan recording lagu nuan pu. Nuan yang akan mewarnai lagunya. Nuan kan agak lagu jadi bagani. Ya, jadi nak tu banyak cabaran lah.
1: Nada ya nih.
5: Seruai sikit berbakat ya.
1: Sikit berbakat. Okey. Nak ke nama tu green light lah sari tau nih. Tu belakang tabian ya. Belakang kira nih Justin.
5: Lagi pun masa proses recordingnya kami pun banyak dibantu. Nama tu kerjasama lah. Kerjasama di antara aku dengan Mr. Dean dengan Madam Flossie. Laban tu kira ke projek kerjasama antara JJ Multimedia Entertainment ngau TJKSB.
1: Jadi kira ke Siti album kolaborasi ni.
5: Tu kira projek kolaborasi. Jadi aku pun beri besar terima kasih ngagai TJKSB terutama Mr. Dean ngau Madam Flossie suai banyak membantu nolong kami dalam sepanjang proses recording tu.
1: Iya, okey. Sigi orang kuat orang sidak TJSK enti nan salaku. Kelebih ge Dean Aladdin tu sigi munyi kurang lagu ya sigi semampai masuk dalam SSJ nanti yang tahun tina salah aku
5: ya tahun lepas DNS ini juara
1: ya.
5: Tahun tu DNS ini baru masuk final ngau Phoebe Chloe
1: ya orang kuat di belakang tabi ya tadi ni
5: ya orang kuat
1: okay, jadi sebenarnya kita nampung baru randau kita sebuat kita dekat Berinang Siti lagu ke udah dilulus hari after gaun po bungai ambai ke sulai jadi after tu tadi sebenarnya aku nebah lagu tu ulih nun cerita ke Mimit pasal cerita tu adakah tu bisik jalai dalam hidup nampu lagu tu gini
4: dalam cerita tu bisik ke ya dalam
1: penghidup Nuan.
4: Penghidup aku.
1: Okey, jadi boleh cerita Mimit siapa ke ngagak leka lagu, ngau siapa komposer lagu tu?
4: Ya ke ngagak leka lagu tu Justin lah.
1: Justin. Jadi komposer kita?
4: Komposer ya
2: Mr. Dan.
1: Mr. Dan. Okey, jadi kita itu sebenarnya sitik lagu hari F Tegaun Bungai Ambai ke Sulai.

0: 4 berengkah pada pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2 tengah ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perancang ngagai rapan biak kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, betul. Semina buat Wire Family semua. Jadi kita baru dah berinang sitik lagu hari After Gaun Bunga yang ambai kesulai. Jadi udah bisik ber YouTube ni. Jadi nanti ulih sama belak kita nyukung penyanyi baru, anak gira penyanyi lama, sama belak kita nyukung ber industri muzik kita iban. Betul nak?
2: Betul.
1: Ya, leban nanti nanti penyukung siapa mai kita. Betul nak?
2: Betul.
1: Okey, jadi atuk ngagai Bradley tu tadi ni. Okey, jadi Bradley ulah nak cerita memiat lagu ke di gagak nanto. Leban umadah bos tumpu deh.
3: Ya.
1: Leban tentu ya kita ngagak lagu tu tadi. Baka bos non merik non lagu. Baka ni non menghayati lagunya tadi.
3: Ya.
1: Nadai ulah kita lagunya nadai menyukun nadai musi.
3: Ya, betul-betul. Ya, keterubahnya yang merik ku demonya dengar aku dulu. Pedak ku dari segi lirik ya semua. Mana lagu tu kakau ke? Okey tu mana tu. Cuba-cuba aku ninga sambil-sambilnya aku humming-humming. And then aku membaca yang pun liriknya. Cun gak mainnya aku bisa cerita lah. Aku tu macam mengetankan relay aku.
1: Tapi bisa sejarah ya, deh.
3: Tapi nak lihat hutan. Nyalah cara aku menghayati lagunya.
1: Cuma nama bos mereka ya, lagu.
3: Bukan ke ditulis.
1: Sikit tak. Kau punya korang.
3: Bukan ditakdir.
1: Ditakdir. Tadi cun-cun ke tu dah bos nuan tu tadi. Sikit dah ya. Diberi lagunya. Ngagai nuan. Ya. Benung terjadi.
3: Ya, benung
1: betul tak?
3: Ya, betul.
1: Okey, jadi ngagai nuan tu after. Sama enggak kini? Maya bos nuan dah beri lagunya. Adakah maya benung terjadi? Ataupun sikit terkalak dalam. Kalak terjadi. Berhidup nuan.
2: Kalak terjadi dalam dalam relationship lah kau orang matan dalam hubungan kira berjauhan lah lapangan diri kenyal
1: so
2: kita sigi rindu lah bila kita berjauhan ngau pangan kita
1: nah,
2: kira pangan lah bala kaban bala menyadik bala pindai kita
1: jadi segi amat laban kita tip lagu tu tadi ya bunyi kurang tip kita nak imajinasi kurang ngai nyadi ke lagu nyak lagu kusung pia aja ne betul Justin
4: betul
1: okey tu ngagai nuan tu Justin laban nuan kira ke ngempu production menua miri tu jadi berpenemu nuan laban kita ngagak lagu tu tadi bekeni nuan tau masuk ke idea kena ngagak lagu sedoi adakah nuan sigit nemu genre doi maya pikir lagu tau bekeni.
4: Oh ya, lagu kesemua sidak ke top 5 tadi. Maya ke masa pemilihan darinya. Sikit dah di nama tu. Ditemu range vocal sidak ya. Jadi kami agak lagu tadi bakal aku agak lagu tu ni dia ke mutu suara sesuai yang pun ya. Sidak empu kau sekedar tadi ada karakter sidak empu. Jadi baku tadi lagu ke lirik ke digagak punya utanya general umum aja. Ya bisi bersangkut paut ngau siapa-siapa aja.
1: Kira jadi, ya spontan.
4: Kira spontan. Jadi mengikut nuan tadi, maya kita ngagak lirik lagu atau pengagak lagu tu, kita mesti ke bisi siti imajinasi yang kuat.
1: Betul.
4: Jadi tadi nuan tu ba dunia ke bukai. Bukai ba penghidup nuan ke dia tu. Anu membayangkan tanya nyadi ba penghidup nuan. Jadi lalu disusun nuan setiap ayat-ayatnya tadi. Jadi siti lagu. Tapi kena nusun tadi pun kayaknya mai. Berkali-kali ditapis baru nikah dipadam, tulis baru, padam, tulis baru sampai yang jadi yang sempurna bagi kita. Walaupun tidak 100% yang sempurna.
1: tapi lagu gagak nuan mana? Umumnya korang sesuai ba genre tuai ya, tuai pun oleh rima genre kedi gagak bos. Laban kadang-kadang nanti orang gagak lagunya basic sekadar nolin terima labannya okay genre ya. Jadi bola agak ketubah orang beri demo tadi new kini orang mana new nak cun jadi kita pun badan gay bos kena tadi deh lalu atu betul nak
3: betul.
1: Okay jadi tu tadi Justin udah tu basic kak ngagak paket lagu kini udah tu
4: Basically dalam progress, dalam perancangan mereka, kang agak season kedua.
1: Season kedua.
4: Kedua mungkin kedua tu lah lebih ngagai dangdut joget kena ataupun ngagai irama tradisional.
1: Oh, etnik lah.
4: Etnik
1: dangdut. Okay.
4: Okay, dangdut ke hanya dangdut yang ke dangdut kita iban ya.
1: Dangdut. Rentak dangdut lah.
4: Ya lebih ngagai dangdut asli. Maka dandut koplo ke lama-lama Indonesia sebab ya.
1: Ya, jadi laban pelabak aku mayo ke orang rindu ngagak lagu ke jenis dandut etnik mun eh.
4: Ya.
1: Okey, jadi tu tadi nak berasai jam kita bisi 2 minit lagi. Okey, nang awak. Okey, laban kita meri awak ngai temuai kita sari tu kan nama balap dengar laban aku asus dua yang merindang kita. Jadi tu lagi nama lagu ka di baik tu. Mesti ke duet tu ya.
3: Pada akhir.
1: Ya, nama lagu tu ay ne.
2: Getan ke semaya.
3: Getan ke semaya. Ari Sasha Julian ngau
1: Jeffrey. Kena keminjau lagu tu ay dulu ne. Oke, jadi ya kita ya terus merindang hari temuai kita cerita inya Esther ngau Bradley ngau lagu Getan ke Semaya. Udah sedia dan?
3: Oke, udah.
1: Okey, jadi ngawa tu meri besar terima kasih sekali lagi ngagai kita tiga laban udah ngetek diri di Konti YFM ini saya tu jadi harap ke setuai mujur.
3: Amin.
1: Ti nyemak ni mu bisi nama tu rezeki SSJ kita nak nemu ne.
3: Ya.
1: Okey. Jadi terus boleh setuai ngosti lagu hari Syashang ngau Jeffrey ngetan ke Semaya.

0: Pengerino diberi petara hari Maxson dulu tadi cintaku di bumi kenyalang hari Jackson Bosun featuring IB PB. Jadi amat ke pengerino diberi petara abe.
1: Pelabakku nanya temui kita yang boleh tadi. Laban lagu sidak tiga tu te ngama mainnya jalan cerita lagu sidak tiga tu.
0: Tapi tak kenyati pada rempo maga enggak kena kesawat ada
1: di rempo nya belakang kira kenya di Jepang nanti nyemak bisik ke ti nanai nanai ku ngau meh
0: kira kayak betar amnya
1: iya
0: oke itu ba interaktif ke sekali itu maca pesan bala peninganya lawan itu tadi Susana anggi selamat ngale hari ngagen wan Susana semina nyapa tu terima kasih lawan bisik goleng kami mirin nantam gak bisik nyapa tu ada itu
1: iya orang kapit tu.
0: Mana hari di kapir ko ya minta tebah ke lagu telanjur saya kenuan hari ta medin kena merina semua orang kang lala kabane bi WhatsApp belamnya ada di street kain ngau di kucingnya atau deh telanjur saya kenuan ketemu kainnya tegak petaran di rempung
1: aku tu kan nama ni kelihati lapan bala titi tu mayuh na te komen cina buat titi tu tadi bisi penyanyi kita Kenneth pun bisi itu Penny McLean pun bisi itu
0: selamat ngalih hari ngagai
1: iya penyanyi Kenen. Kita
0: nama berita pemada baru hari Kenen engka bisa kang Riko singgah baru
1: Kenen. Nanti bisa rezeki pelabakku bisa Kenen masuk ke lagu baru ne Kenen sikuk ke penyanyi lagu tema Cata Kenyalang kita
0: to miri jamba mega bisa nyapa di tu ne habis ya
1: iya hari Serikai
0: bersebuan yang siapa bersebuan mah tang di miri di tu
1: bisa kurang
0: kenyang hari ke penusah kenyadi bilon kelabu habalon lelang hari pan hujan, kemarin pa bisa hujan hari nyabaka ke nanda ke nyabak atau kemerik penyino ngaga orang ke dituntut menusah nabe ya
1: iya betul jadi itu hari Rosliau malah ke panas kami di menua Bayan Tasik Muka yang madah minta nebah ke lagu ngadang hari Larry Silat kena merindang derimpu lalu ngaga ucok ya Richie Lim Jesse Lim Jimmy Shimi Lim anak ngomenantu sidak di miri pemaga isan ya di Bayan Ulu ko ya ngau ke bukai ke bisa dirintai kali itu pesannya anang kurang hirup air
0: nah segi amat jadi kena ngenatai kenya merinang lang peningang ngau lagu Relax One midam belalai bisa dipintah bala peningat
1: bala peningat kita iya betul
0: YFM
1: gulai sejalan.

0: Alex Wan Midang Belalai nanti merenang balap dengan kita hari itu nih DJ Panah. Jadi kira ke sebedau ujung ke program kami dua hari itu aku dekat baca dua itik pesan. Jadi itu hari jengkeng dundum madah ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal minta mutar ke lagu Bungai Pinang hari di menua suai mana hari itu kemarin bisi hujan di suai di miripan bisi hujan kemarin
1: ngau pagi itu lagunya ini cukup kejam tu dah.
0: Iya betul ke situ tu hari Michael John selamat ngelari panas serta jerubu kami di Serianto minta debah ke lagu Alex Wan Midang Belalai baru dah tebah tadi kira kena aku merindang kaban Facebook aku lalu ngagai Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing jako ngagai harap ke nuan gerai selalu thank you DJ okey sama-sama
1: Michael Juni tu jarang
0: iya jarang dah dengan
1: nama terima kasih Michael
0: iya, okey jadi kira ke
1: kira tutup menya.
0: Iya, tutup tu. Cuma saya ngagai balap dinga ti udah mulai ngau kami dua geng Nobi Serito hari pukul 12 nyentuk ke Serito, lebih baik temuai kita, penyanyi kita Bradley ngau Esther tu tadi dah mulai berprogram ruai kita.
1: Ya lagu kena dinga ke balap dinga Fanny McLean Nuan Milah Pagi, Laban dah belalai tadi. Milah Pagi aja. Bye bye, dah terakhir dinga ke program.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berindah kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya, jam kita esmini lepas pukul 3 ngalih hari. Sama ngalih hari bala peningat. Terima kasih angkai bana ngau mega Brenda ke udah mulai ngau kita bawa ngalah tengah hari. Jadi datai ba awak kami hari YFM mulai ngau kita 3 jam nyentuh ngagai pukul 6 memai tu lagi. Kalau aku lagi dekat berkongsi segera info ngau merinang kita ngau lagu-lagu ke udah dipilih aku. Kau udah dirintai aku buat playlist aku sudah aku tamat konti tadi ya. Nah, berkenan ke gaya hari di Bandar Raya Kuching. Cukup panas buat luar dia. Di umat ngau sebuah nasab ya. Empat likuan lagi dua labalah peningat kita. Mindah keng kita. Lebih lagi kita ke dekat berbaik ke bala anak, bala orang tua ya. Orang gaya hari ke bergetok. Kau ngundang sakit ya. Kau ketabin. Jadi nanti ngasih-ngasih ke kita tabin peninga. Anak-anak jampan melubat diri. Lalu lagi malam peninga kita ke benar di Rantau Jalai. Terima kasih yang memilih YFM. Session ke Melinang kita bakal ke ngalih hari tu. Lagu ke Terubah. Sebenarnya aku berkongsi berita ngau peninga. Setelah lagu ke Dibahai RKL.

0: berat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, berita ke terubah tu berkawal ngau hari Malaysia. Kalai pengawak ngerami hari Malaysia 2026. Bapalan Convention Borneo Kuching. Tau ke dikumai kita BCCK dalam bulan 9 tu. Dekat mantai ke pemanah budaya kita Malaysia. Dengan bala artis utama kat main asal ke di Ayan dari pupu bangsa di Sabah, Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Sampai ke penemu kita peninga dia mayu macam program kebukai megat sama dekat dia tu di Kuching. Lalu tu yang kaum pengawak mandang ke jerita lama penumbuh menua Malaysia. Serta pengawak pemandang ti nak besai semua bagi menua Sarawak belabuh saritau ya. Jadi batang pengawaknya ilak dekat belabuh dia tu pukul 8:30 malam. Lalu dekat di Tabur ke terus dengan saluran RTM dengan platform media ramah rasmi UPS tu. Hanya tadi berkawal dengan hari Malaysia.

0: Safa, kedekat Paikulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Paikulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Paikulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemotos kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi kau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, kau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, kau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke

Ya, nak berasa jam kita 15 minit lepas pukul 3 ngali hari. Ya, agak berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Bakau ngau pengerami flora ngau api kucing atau ke KLFF. Ngau Luna Light Wonderland. Abak Taman Botani dekat dibuka baru ngakan Mansia Mayu. Pengudah gaya sebut nasab berinsual mana. Jadi penerang tok dipansuat Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu dengan pemendar dari Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak. Ambil ke kita nemu bala peningai pengeraminya berengkah diatua kena 26/2008 tu tadi dan diketu ke kena 31/2008 tu ketegal gaya sembun asap di Kuching ke Majak Ngirau Kati lalu di Prambu dekat dibuka 16/2009 tu. Jadi yang pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengerai Mansia Mayu lah. Raban pengeleja pengawak ngau megak raban ke berkawal ya. Hanya tadi berkawal ngau pengerami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Harap ke sebuah untuk nak nekul lagi memang lah peringat. Laban tau sitai hari pengawak tau ke pengawak manang ke cukup mana ngayan ke mayu macam bungai hias utai kenang hias ya rindang diri mendak lebuh kubu mendak gamal ke bisik dipandang bak sebelah internet ya.

yang ambil ke kita nemu peninggal mayu lebih lagi kita ke dia semak ngau sungai layar kalai jematan sungai layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut penglamak 2 minggu. Pihak Menteri Infrastruktur ngau pemansam penyangkai kapal Dato' Amal Douglas Ugambas mereka tu dikena mereka awak ngagai pengawak ngadu ngau minah ke Batam Pahit abak kandang jematan tu diperjalai ke ngau Likun ya. Jadi pemutus nutuk jematan lama tu digagak pengudah upis kejaraya Sarawak netap ke bagi penangguh penglikun bak strukturnya. Jadi mereka bisa nemuai yang mata ke gaya pemansang projek ngadu ke Jalai Saka Pauah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Raban kontraktor sudah dipinta lengkas ngagak jematan barunya ngambil ke tumu temau serta ulian dibuka ngai mensia mai wah ngau kawa ngau gaya tilikuan lagi.

Ya kita belak nemu pelinga mayu lah menua kita. Nyo jarang hujan gak, nyo kemarau. Ya ni cek ke berita ke di pansur Hari Upis Meteorologi Malaysia. Melawak ke musim kemarau dekatnya di nyentuak 12 hari bulan 9 tau ya. Berindek ngenya operasi ngagak hujan tau ke dikumairang OPAE ditulis ke lebuah bisa tumpuk remang ngau gaya hari tiang keman ya. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi muncul di pejalai ke lebuah bisa tumpuk remang cing keman tekat air bakun ngau murun. Ngujung ke hari hujan ya. Jadi OPA itu mega sitai hari pengawak ti nak ngetu kena ngurang ke empas hari subuh nasab ke di baik hari menua sepiak di menua tau. Sarawak udah berjalan ke OPA bak teka air besai ngau kandan dua nimbun air kenyau hari 4 tau kemarin ya. Ya, lagi berperinang kita peningang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa. Berga agi ari awak.

Inya pintu penama tunggal ngagai mai macam servis digital ke disedia ke perintah. Pihak kuasa sekretari perintah Sarawak Datu Hi Chang Ki mada ke 1.93 juta ikut pengguna udah register buat Sarawak PAS. Ngena sita akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi serta servis perintah ngau nak ibu bisa akaun ke nak sama ba sita sistem. Jadi platform tu mega udah di ngelikut ke lebih 60 juta ikut orang udah muju login. Amin ada 2 juta dari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak si udah register nyari pengguna Sarawak PAS. Inyak ngayan ke identiti digital dia tau nyari sebagi hari penghidup. Ninti yang hari rakyat lebuah ngatur pengawak ngau perintah. Hanya tadi kau ngau Sarawak PAS ya. Ya kita lagi berperingat dengan lagu-lagu peringat bawa ngalih hari itu. Sebelumnya kita berperingat baik selamat ngalih hari ngalih peringat-peringat kita ke bisa nyapa kami di konti. Selamat ngalih hari dengan Luke, Brother John, pihak mereka Ina Peng ke rumah Ina Chun, Robina. Serta mereka Ana tau ke Tisa ya. Jennifer Jantai dari Kapit mereka bisa mulai ke kita jam ke dia tau. Alice Girang ke Benung berjalan ke pengawal Pak Balai Polis ya. Bagi kita semua, selamat berjalan pengawal. Terima kasih. Lepas Mila YFM, stesen ke Merinang kita.

0: dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai secalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai secalai.
1: Ya, 24 jam sehari ya kami ngon akak uliah merenang bala peninga kita seraya kami berkongsi ya sekedar berita ngau bala peninga kita ya.

tu berkawa dengan penangguh air. Kan lah ya, penangguh tua air di kabuang dengan roban. Macam nyadi ketika musim kemarau serta kurang penata air. Jadi upaya saya nyedia ke air menua pesisir. Jebab udah nganjuang 10 luri tangki air. Empat lama tu kudah dua meri air ngagai sekedak kanan duel. Jadi 16 tuang air megak udah di engkah bak mua masjid Sabirin. Kabong ada kena mudah ke peranak menuanya nguliah ke setua air. Sebab ada ke matau gaya ke nyadi serta berjalan ke penguat ngujuang ke air ngena luri tangki ni tiah ke peminta ngaguna tidak bakandang dua tina air. Jadi sebarang sebana tau ketanya berkawa dengan air. Tau bertanya dengan bilik operasi J-Bab. Ngenak lumur 082-262-211. Ya udah tentu maya kemarau si J main muhandul bisa penangguh suntuk air ya. Lebih lagi menua pesisir pun sampai perkara kesama kalai sungai wajah pabuk harap ke bersama membalap peninga ya laban tek musim kemarau dan nyak ke ditapik kita.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun atau nyadi bak Semarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

yang ambil ke Pedemu Ma'ayuah. Dia upis pengregister bangsa. Tau ke di kumai kita JPM. Dia tu benua ngalih ke pengawak. Tiba kena ke maikat. Bangsa ke dia tu ngakai maikat rebak baru. Perindik ngunyak pengawak ti ngeluar ke maikat. Di Selampur Malaysia di Sadang. Terjanggal ya. Dan nyala JPN ngelalau kita mayuah ke tau nak ibuah berguai nuka maikat. Ngambil ke ngelanja ke dulu niat sidak ke dekat nuka maikat dan timpuah tau ya. Pak Nemiak ke berumur 12 tahun tik baru ke terubah ya minta ngagak maikat. Apa inai kita megak sama pelansang ngantik dah lama ngambil ke tidak ulian terima maikat rebak baru lebuh kadnya belabuh dia ke luar ke nak lama lagi. Hanya berkawa ngau maikat rebak baru ya. Ya kita berperinah ngau lagu dari Maxwell.

0: Sapa ke dekat Pai Pulai, trofi pemadut bilang. Mak Adugrah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang, kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri.

Ya, kita nyonyinkan agak jam kedua. Bawa rentak kali hari kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih ya. Sebab Mila YFM berinang hati kita sehari-hari tau ya. Kajapan kita bertungak ngokai hari kepangat. Kita bersebuan tau. Lebih lagi kita ke Mila diau di rumah. Kita berkau ngau awam antara bangsa Novel Melayu Keterubah. Ditemu di dunia ianya hikayat Panglima Nikosa. Adakah dia tu kena 25 ngakai 26 hari bulan 11 tu buat Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Pihak ko penerang kesepansut General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanib Said marah ke awamnya dekat dia tu berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya ya. Ngamik ke penemu kita peninggal mayu buap tu ditulis Ahmad Cawal Abdul Hamid ke dia ko sejana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu hati sama ngau novel modern. Kami ada 300 siku orang hari menua atau ngau menua luar ditagak ngau ngulau awam ke diatur bulai ngau kursi Nusantara University Malaysia Sarawak Unimas serta Pusaka Negeri Sarawak. Lalu awam tu disadang di penyadi sapi premier Dato' Amar Awang Tengah Tengah Ali Hassan ya. Hanya sekedar pengawak ke dekat diatur tahun terus.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Sekaunsel Bandaraya Kuching Utara. Hau ke di kengau kita yang ngau DBKU. Mereka sila dekat ngatua Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 ngakai 27 hari bulan 10 toilet. Pihak Kuasa Pihak Menteri Bahupia Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke forumnya di pelabak ke dekat Ngempuruk ke ambil nadai 1,000 ikut penyelita hari dalam ngalui

industri. Berkongsi ke buah penemu ngau atur pengawak ting keman dalam memansang ke kandang menggeri di meruan pinta inklusif serta tan ya. Lebih 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang. Ianya perkara innovation ngau teknologi pemansang negeri sepanjang forumnya di dekat Datuk Bahima Exchange Event Center Kuching. Nanya semuka pengawak ke dekat Datuk bulan 10 atau elak. Ya, kita berperinang ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku ke dipinta Annabella.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, hari

Ke Stato berkawal dengan lumak main pickleball. Ti jampat ngelembai atau kemansang buat menua kita di Sarawak. Jadi tu udah mantau nyungkak pemansang lumak ngomain serta dagang temuai menua tu. Pihak ko menteri nembiak lumak ngomansang orang dagang Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madah ke lumak main tu di dia tu majak di Kelala serta ngeremai ngau jampat ya. Serta mereka udah mujur matak mayuah bengkah renggat orang ti nak ngira tikas umur yang kawam tidak ke berumur ngelui 50 tahun bisa ngau ngamai bagi. Jadi ya mega ngarap ke lumak main tu ulir pekit ba pekit sukma. Jadi Dato Sri Adu Kari Rahman Zam ada ke atau udah ke yang lancar ke pekit Borneo pickleball antarabangsa 2026 empat lama tu kuda. Jadi ya pekit nanya dekat dia tu kena tujuan ke 12 hari bulan 10 atau ilak. About pickleball Malaysia Kuching ya. Kami ada 500 ikut pemain dari Sabah, sebenarnya Malaysia, Brunei, Singapore, Taiwan, ngau mega India dekat ngau masuk pekiat tau. Hanya berkawa ngau lumak main pickleball. Ya 22 minit lepas pukul 4 lemai. Lagi segala sejalan dengan kami buat YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sembarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ianya tadi lagu Ria Karen Libau Anang Berseri-Rei. Yang itu apa kau ngau anugerah ekonomi digital atau ke di Kumai kita DEA 2006 dekat dikena masa gerempuang ngau orang ke udah nyawam ngangkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyengkawam semua di Malaysia Sarawak ya. Tapi aku sapit pengurus besar UPIS Multimedia Sarawak ke SMA Dr. Suhaila Jaffa madakan tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu tok yang kaum teknologi digital pengawak pemansiak ngau pemansang innovation peminta tiru perintah digital industri kreatif digital pemeruan rampak menua ngau atul pinta kena mutal ke penanggul. Ini orang ke menang buat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000. Lalu orang ke nerima anugerah premier dekat nerima prize RM20,000. Yang ambil ke kita nemu peningan mayu DEA 2006 itu diatur bersama dengan awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak tau ke IDEX 2006 tidak tagak ke dia tu 5-6 hari bulan 10 tau bakpalan convention Borneo Kuching. Tanya tadi peningat mayu anugerah ekonomi digital DEA 2006 ke di sarang dekat dia tu bulan 10 tau ilang. Kita lagi berperinan dengan lagu-lagu ke sekali itu.

0: Kak ini sudah memapaikan.
1: Kamu le lawak kita mungkin. Umang, ukannya kamu kain tin ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya lestar. Ya pedak non taya keretanya. Nanti bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetuk jalan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tok.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

Jadi ke sekarang itu ngenang lumba ngemain si 2027 lah. Macam dasarkan lebuh Sarawak nyedia ke diri jadi ke pengawak dua ngira tim puas tahun untuk lumba ngemain 2 tahun sekali kena 18 hari bulan 9 tu ilah ya. Tapi aku sapi sekretari Perintah Negeri Sarawak aku menggak cerman sekretariat komiti pengatur kandang menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki madah ke pengawak ngelancar ke countdown nyak ngembuan 7 dekat merik penyedang Malaysia Mayu lah berkawa ngepangkuk pengawak Sarawak ke nyari pengatur lumba ngemainnya. Sampai ke kita nemu peningan Mayu lah Prima Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di sadang dekat berjadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya ianya berjadi ke website rasmi Lumba Ngemain Si 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekatnya di Palan 218 hari 43 bengkah Lumba Ngemain kelimpahnya di Palan 2 berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak ke berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027 hanya berkawan ngau lumak ngau main si 2027

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan pembelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

Ya, pelingat mayu anak berasai jam kita 20 minit pas pukul 5 lemai. Jadi pukul 5.25 kita akan ingat ke Plaza Jurai Sitik program Tanduk ke di keluar ke Penny Ribut. Jadi ya, peninggal mayu sebenarnya aku dekat meninang kita ngau lagu Richard Lee dulu sebenarnya kita bergulai Plasal Jurai lagu ke di beri nama Terpadam Mimpi.

0: kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, saritu merdeka penghidup nuan. Au
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan siti-siti menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertinya, menua iampu ngemuan kebebasan nentu tau kena tetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik berpengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ke ditemu kitai. Pelasau jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka bak topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Boleh datang baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor boleh datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu ada break yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisi nyebut reti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dikangau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian erti mereka kita nak agi dipegai dikuasa orang bukai nama erti bak konteks ajal kita iti nemu Tuhan di mereka kari kuasa pemetang hari ikat hari tancang kuasa pemetang ertinya penghidup ti lama nadai agi tang penghidup ti baru udah datai bak penghidup kita jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bargang udah habis. Erti jakuknya Tuhan Jesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita diikat, kita jadi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita jadi uluan. Inah, ingat kita cerita kok saki keliak. Lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita ini ya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngambil ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kei kuaku nama jauh tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pematang. Nah, ya. Tang dia tu, kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus. Kristus ngelepas ke kita hari semua utai itu besarnya. Nada yagi utai ngikat kita, nada yagi penti pemali, nada yagi rawan nanti berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu pakai babi, nakak punya main bababi, nak tahu dia pakai, enggak kedua. Nak tahu pakai rusak, nakaknya punya main rusak, nak tahu dia pakai. Nama kebuah, Laban kena kok sumpah. Nak, kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan. Saritu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So, nya alai ninga tu. Nada lagi utai ngikat. Nada lagi penti pemali. Nada lagi rawan hati. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepas. Kita nada lagi diikat. Nada lagi ditinggang. Oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang. Sebut leka Yakub. Ngagai bakih nuan. Merdeka. Merdeka. Saritu merdeka penghidup nuan. Au, bala pedinga.
2: Okey, Pastor. Tadi nuan madahal. Nanti nak tahu pakai rusak. Ketegau penting pemali. Ngai ke gila. Kini ngai ke utai kena manahnya nyadi. Tak nanti ketegau pengerayan ku. Lihat pelawak ku dah Pastor. Ngai ke kena gawat.
0: Enang aman. Nanti nak pengerayan. Lain cerita lah nak ya. Nanti nak tahu ketegau penting pemali. Nak bergaruk pala aku tu. Dah utai ti nyamai nak dasar dia pakai.
2: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansal diri ukirnya reti ko jako pastor Greman tadi. Aku ingat dekat pastor Nuan nyebut tadi berkawal dengan penyakit. Nanti nak salah ingat aku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya.
0: Iya, amat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit. No nadai de pasal.
2: Nadai.
0: Oh, beli amai kita.
2: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah ini dijual. Dah. Udah habis. Out of stock ku kita.
0: Iya. Yeah.
2: Tang seninya benar pastor. Laban kami sikit. Orang kerinduk pakai kacang hijau. Bisa stok ke dia rempunya tadi. Dia nak orang berbuat. Datang ningga orang bukai ke bersebut tau dia ku aku.
0: Oh, sikup bala kami gereja berkata nanya aku. Telepon aku. Pastor begini kita itu ngau orang makai kacang hijau ko ya ko madah ngegaya sano nadai je ko tu kacang hijau nya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
2: Okey, hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya. Walaupun ingat, nanti kita sudah merdeka, kita nada lagi diikat utai kebakanya. Jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor. Jadi nanti kita sudah merdeka, tentu bisa ciri-ciri orang kuda merdeka atau kini.
0: Mat.
2: Yang kan orang boleh berkongsi kini?
0: Tanda atau keciri-ciri yang ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai bakal keduluk subak. Keduluk subak sida ya ditepan nutai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngantai aja ni maya pungguk nyak labuh ningang kita. Asai nyak bakanya aku ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduk malam, jaik mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang kita yang mengkam berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
2: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakat tok tadi na pastor.
0: Betul.
2: Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dari pagi tucu mengagai laki tok ke bini tu.
0: Betul, bang, betul ya.
2: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke di Kelala kita empu tok de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngerja pengawak tau ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
2: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tu tadi labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tau ke utai tik ngasuh sidak ulih labuh.
0: Oh, ulih ya, ulih sidak ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi. Lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tu penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak enti kita nemu dari empu berdosa minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Lulubak 1 John 1 ayat ke 9 mada enti kita ngaku dosa kita ia nang tau dikarap serta lurus lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia jadi kepenulung, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang, jadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagi pelangkan nuan ti lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terunak-runak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak ti ngasuh sidak ya senang nal tebiu-biuah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan megak ngelabuh ke nuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
2: Ya, jadi Hanan terperasa mengkita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru deh.
0: Betul.
2: Tidak apa dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
2: Jadi bala peninga sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: bincang bergulai dengan kami. Bak awak dengan Tok Jam, bak program Pelasa Jurai 635. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu Pastor Greyman hagi bergulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat bersampi dengan kaya ngagak kawal ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemendal jakuk Tuhan madah. Pemendal ngelepas ke nuan. Pemendalnya ianya ditemu kitai aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu hari panjuaknya. Lalu penamak jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi lepas tiada ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari deh.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimir ja awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak terundak-rundak nitiah ke nama uteti benua ditempuh kita nyak. Naya. Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tiada ajal kubala peringa, anak nabak kederempu ngagai utai ti salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam.

0: lampu ngagai api ngangos kita lagi. Tapi yeah. kita ngos nama penyadi rusak ma penghidup kita ini ya. Tang lebih kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita nyalai pegai jakuk Tuhan ngambil ke kita bisik pemenang.
1: Ya laban bisik sekedaknya madah tadi ini ketegal. Jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai ulian, nak patut ke kita nak ulian ya, Pastor?
0: Betul.
1: Nya alasan semuanya ku kita ini.
0: Nya nang alasannya, nadai jaku masa nak cukup, nadai.
1: Nah. Okey, jadi perhati ke tay hadis sebut Pastor Graeman baca jaku Tuhan bersampi anak nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap to. Mayu ha, nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Graeman kini hanya enggak aku tu tadi tau nanya ke sarinya Pastor Bapa Graeman Pastor Jurai nua nyebut atau tips ya atau tips ya hanya enggak lagi bisa tips bukai tanya nanti salah anak Pastor
0: betul betul ya
1: yeah. Okey jadi ya Pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abah Persekutuan Tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957 jadi enti tua diau jenuh belum mati ke perkara tok berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tok meh penghidup kita dia tok bebas nyamai serta lantang semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang kenal dia tok kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar engau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan subak tok de pastor
0: amen au
1: atang entik bak kita orang Kristian nama kini buah-buah merdeka ke ulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
0: Au bak kita Kristian asil kemerdekaan kita kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja hari hasil kita ini bebas, udah hasil kita dilepas ke hari semua ikat, hari semua tancang, hari semua kuasanya tadi. Dia tu kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayuh teka dekumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya nama timbal penghidup tarik pemati na ya sitan datain curi munuh ngerusak tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya so penghidup ti meruan iku dah beri ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju nuan oleh nyadi ke pengubah ukai diubah oleh dunia tau munyi ku aku disebut aku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tau nuan nyadi ke garam dunia lalu nyadi ke penampak dunia tau nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan tu udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan ti nyadi ke penuluang nuan nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai bak dunia tu nuan ngasai ke dempu diberkat nuan ngasai ke dempu diguna dulu subak kita ngasai ke dempu nak diguna sekali dulu subak kita ngasai ke penghidup dempu tak terkawiah kawiah nadai tuju peniau contoh penatai kita hari rumah panjai namau tete ngemba nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristmaya ke Nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya Nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
1: Jadi nanti kita berarti kata dia pasal nadek ke buah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat nanti kita berarti ke berkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisi kita ini pasal
0: betul
1: tua gerai sari tu berkat ne pasal
0: nang aman so berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit ngau status kita ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunyaknya ulihnya di keberkat nang aman tang utai tengelui agi ari duit ringgit status kita nya katibaka kawal kita ngopangkan diri dah katibaka pengerai kita dah katibaka pengelikuan kita dah menguah orang menguah duit ringgit tang penuh ngau pengirau katinya berkat baku kain ya menguah orang bisik menguah duit ringgit ngegak rumah besar ekon tu tang orang terdiau baknya ianya orang gaji ya ya nak diau dia kati siapa ti namanya enjoy utainya dah orang gaji
1: ya.
0: So nama berkat bak aku ianya pengelantang pengerai
1: kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu hutai udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tu kena di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
0: Oh aman mana nal jakut tanya tu nama kebuah aku nyebut yang mana laban juluk kita tek ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubahai kita dikumai di ada kebaru nah ya. So lebuh sebut dia ada kebaru artinya baka anak ti baru dia ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang so nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibaluat utenya baru dosa nya baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengaman so jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengaman kita nak dilepas nanti kita nemu pengaman pengaman ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti nyadi ke penekul penanggul kita so kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengaman kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin. Tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Taala. Kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh, nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita itik ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita itik ngelala Tuhan. Jakut Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung bak utai itik ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku bak jakut dalam. Enti kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena balut. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut ba Mazmur 119 ayat ke-130. Merik nuan penampak, lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu, lalu penemunya ngasuh nuan pintal, lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias, utai ti ditemu nuan ngikat, utai ti ditemu kita manyuak. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai, kak kita nuju panyuaknya, kak tu kita nuju pemediatnya na ya. Kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak Yakut Tuhan, siapa ti kak? Semina orang ti belik aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perasaan aku ditu rajin belajar ke Yakut Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai, ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut, lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuwa.
1: Oke, okay, anaknya dia ada miat belama, dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai ku tanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi, pastor cemburu aman awak kita itu. Ada ku ngaum tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyawab sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapa hidup sidak ya. Jadi simpul ke topik tu ah sari tu pastor.
0: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu sudah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manyuang nyebut bendera merdeka itu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan. Ti udah diasai, ti udah disepik nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak ke nuan aman-aman, ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan. Bak penghidup nuan.
1: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
0: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan utai diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemutak ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkat ti belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkat ti datai rinuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
1: Amin, amin. Hanya di tok nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bak minggu baru.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua sada hari limbang ke sari itu. Jadi berkeselama idar aku ke lemai itu bak sadari limbang belabur radio tu nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi berkeselama megak urup pukul 6.15 tu lagi kita bisi randau, kita bisi program Hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program randau pengerai udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama udahnya kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM Kucing 7.30 lemai. Lalu pukul 8 malam kita bisik program main asal hari limbang. Sebenarnya kita terus berperintang ngelagu ke udah ditusun aku ke lemai itu.

0: Ya, mungkin kami tadi peningan semua lagu dari Louis Bennett ngujung ke jam kita pukul 6.18 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam Hello Y Bintulu, bergulai dengan DJ Seron.
1: Ya, meri selamat lemai dengan semua peningan. Kepenuh bergulai dengan kita jam ke dia tu. Jadi apakah selama nanti hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa Hello Y. Jadi berita keterubah diperkongsi kaku ianya berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Hari Malaysia kedekat diatur ba tiga palan untuk peningah. Palan keterubah tu ba D&D Minimart Sungai Pelan kena 12 ngau 13 hari bulan 9 jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Danya palan kedua ba Vale Mini Market kena 11 ngau 12 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Lalu palan ketiga ianya ba program jualan Rahmah Manadi Bergerak ba Rumah Siba Anak Bungsu kilometer 42 Jalai Bintulu Miri kena 13 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Ya tadi tiga palan dua program jualan Rahmah Madani. Lalu nangkan kenya jualan Agro Madani di Pasar Tani Jepak Bintulu dekat diatur megak kena 12 hari bulan 9 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari. Lalu berita ke sedikit untuk peningah berkawal dengan program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni ke diatur sida hari Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagia Bintulu kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ke penghabis program ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Jadi aku melansak sekedar dia tu pengawak dia bisik persembahan pelatih PPDK bisik megak senaman langkah harmoni bisik megak program aktiviti satu hati satu cerita program body challenge program karya dalam harmoni ngau program seni lukisan ekspresi. Au tadi berkawal ngau program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu ilah. Lalu berita ke penuh di peningah ke dikongsi kaku atuk berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies bukui ngau nak berbayar serta pelesenan mulai ngau upis pemansa Bintulu ngagai sidak ke bisik ukur itu. Itu dekat diatur ba Pasar Tamuk Sungai Pelan Bintulu kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Lalu bakal selama vaksin tu Amina boleh diambil sidak ukur ke berumur 3 bulan ke atas ngau berpengerai nak ngandung serta nak nusu kanak. Udahnya, udah ukur itu tadi vaksin. Dia tentu ke ukur itu tadi nak mandi penglamak seminggu serta dikuarantin bak penglamak 28 hari kena membina imuniti munyiko sidak itu terik ngagai penyakit rabies. Ya, berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukur kena berbayar serta pelesenan berkulai ngau upis pemansa Bintulu kena hari 6 tu 12 hari 9 ba Pasar Tamuk Sungai Pelan Bintulu. Lalu dom berita berkawal ngau program anti rabies tu tarik dom ngujung ke berita kami hari Bintulu bawa Hello Y ke sekali tu beri selamat jalan ke pengawal genuan dom boleh baru ngagi konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon DJ Seron di Bintulu. Dia sudah ngelansak sekedar berita kelebihan bahagi Hello Y Bintulu ke lemah itu.

0: penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pembenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya. Penagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuh ketiga tu udah dialus ke enggau berengkah di penjalai. Pengawak merik dos tambah ke dos penggala udah di penjalai bak serta menua ngena cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Ya, dia tu peninga munyika disebut aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi selama lemai ngagai temuai aku ke lemai tu tuan.
5: Selamat lemai DJ.
4: Nama berita nah.
5: Mana ka batu-batu leban jerebu tu.
4: Au. Jadi ambil ke tua tu tadi. Engkau aku punya ingat tadi. Tua tu kalau kalau bertemu atau ke Merandau berkonti sebelah tu. Leban tahun tu baru sekali ne tuan.
5: Ya, tahun tu baru sekali.
4: Ambil ke nuan tu tadi nyebut nama nuan Rini atau ke gawak dini dia tahu.
5: Oh boleh. Okey. Selamat lemai ngagai bala peninga. Jadi nama aku Lawrence Q Pojen lah. Asal aku tu tadi hari Kuching.
4: Kuching.
5: Bulan 9 tu udah 11 tahun lah aku Palembang.
4: Apo. Lama-lama ni.
5: Lama-lama. Jadi aku bertugas ba unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar lah ataupun dekangau kami unit kepas lah Pak Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Nama nuan tu Iban ke?
5: Campur. Indai ku Iban apa iku Bidayuh.
4: Oh patut munyi lelayan tadi. jadi ambil ketua tu terus kau topik atau ke Randau tu kelemai tu berkawal dengan nama kini.
5: Jadi topik aku lemai tu topik tua lemai tu lah. Sigi berkawal ngau pasal jerebu atau kesebun nasab ko kita ke menung agi berlaku lah dia tu cuma yang udah bisik pulih mimit lah. Jadi tajuk ya terus aktif tang selamat. Jadi senaman di musim jerebu ataupun sebun asap.
4: Aku ndak kalau nama tu nyau nama tu translate mimit terus regas tang likun sesayis maya sebun.
5: Betul.
4: Kurang lebih nyantai jaku ibar.
5: Ya.
4: Awak. Jadi awak ke nuan tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu.
5: Okey. Jadi selama lemai ngagai bala peninga. Jadi lemai tu aku kak nerang ke bekeni ke kita tu agi ulia sesayis tapi dalam keadaan selamat lah benung jerbu tu tadi. Jadi sesayis tu tetap penting untuk dilakukan kita lah tetap digagak kita pada musim jerebu. Tang cara kita bersenamnya tadi ataupun cara kita sesayisnya tadi perlu kita ubah nitih ke cara selamat lah. Utai kepatut kita perhati ke ukai senamannya tang udara ketika kita nyebut udara ke desedut
4: angin.
5: Kita angin ke desedut kita lebuh maya kita itu bersenam tadi. Jadi lebuh kita bersenam kita ensepot kita itu tadi jampat hari biasa lah ngau seput kita itu tadi lebih dalam lah nyak alai lebih maya udara tu tadi masuk ngagai paru-paru kita maya kita bersenam. Jadi enti udaranya tadi ngundan debu halus kau kita itu tadi hari asap jerebu tu tadi ke kamah ya lebih maya mai bahan tercemar lah ya kau boleh masuk agai sistem nafas kita ni sistem kita yang seput tu tadi lalu mai macam-macam penyakit. Jadi ketegalnya lebuh maya udara ndak manah kita ndak digalak ke ngereja sesayis tu tadi ya bak luar rumah tapi lebih manah kita ngadu ke pak dalam bangunan lah kau kita itu tadi
4: bak rumah
5: jadi terus aktif tang kurang ke katinya pendedahan kita yang agai angin ti kamah tu tadi lah.
4: Oh, jadi tu nanti dalam tanya kebenaran ketika orang bakal ambil ke banding yang sidak ya sudah baka sidak bintulo sidak di kucing serian tu tadi dah darurat. Sekitar seorang pansuat maya saya tu tuan
5: pakai ni. Sigit nak tahu pansuat. Sigit pak dalam rumah.
4: Bar rumah.
5: Even walaupun baka contoh kita ikut kan darurat tu tadi. IPU kita itu tadi agi tahap sederhana korang tadi. Pun kita ndak degalak ke ngasuh exercise pak luar lah. Sigit lebih manah pak dalam bangunan. Laban ukai nama laban asap jerebu tu ya bisi debu alus ti nak manah untuk kita impu paru-paru lah.
4: Munyi ke kita itu tadi tajak pen sebuah asap tu tadi munyi kenua tu tadi IPU kita nya kadang niki kadang munuruan kita dan nemu tajak pen hujan dua hari tu di Limbang.
5: Agi
4: me bisi sebuah nah.
5: Agi bisi nya lah IPU tu tadi sentiasa berubah-ubah laban kita nak nemu ketika angin nya mai asap hari sepi adin deh baik itu.
4: Laban utai din nemu angin ba mendungos tadi din tu agi benda pukas nah.
5: Agi kebakar kurang.
4: Agi angus. Okey. Jadi begini ke kita dekat nemu angin tak ke udara berluarnya likun kena kita sesaya setau kena.
5: Okey, cara kemudah kita ngecek bacaan IPU loh. Kita selalu ninga tu tadi IPU kok kita. IPU tu tadi indeks pencemaran udara lah. Ya kebetul ya ke de tesau depadah ke sidari jabatan penglikun ketika orang nyebut jabatan dalam sekitar bahasa Iban tu tadi. Enggak jabatan ti maksud ke maklumat ti sah lah. Jadi IPU tu meri kita gambaran kati ke tahap angin tu tadi jai pak sitik-sitik kawasan. Jadi makin tinggi IPU tu tadi makin tinggi mega angin tu tadi tercemar lah kamah. Nya alai kita itu mesti kak berjimat lah maya kita kak keluar dari rumah ataupun dari bangunan. Sebedau kita pansut jogging, main besika, main bul, tau ke sesayis pa luar, tau ciak dulu lah. Laban aku percaya dia tu maya orang udah bisik smartphone kok kita, telepon pintar. Jadi kita boleh ngeciak hari telepon pintar kita lah, hari Facebook, muabub apa semua. Anang seminak medak langit kita itu tadi udah cerah, udah hujan, kita lalu nyebut oh nada lagi angin jerebu tang sebenarnya agi bisik lah. Jadi kadang jerebu tu ataupun sebuah nasab tu tadi ndak di pada balat tang kualiti udara tu tadi sigi agi bedau mana. Nya lain nanti bacaan IPU tinggi lalu udara ataupun angin tu bedau mana lebih sesuai lagi kita itu tadi tangguh dulu lah sesaya sebab luar atau pindah ke sesaya kita itu tadi ke dalam bangunan lah.
4: Jadi tanya ke sekali tu tuan lah begini ke nanti baca IPU atau ke nanti aku iban indeks pengamah angin tingkat tinggi lalu angin atau ke udara nak mana lebih lagi kita yang tadi nama tu tangguh atau ke kita nak tahu nak nak dikemendar ke sesayas berluar ne, atau ke pindah pindah ke sesayas kitanya gagai bangunan.
5: Oh tadi. Betul.
4: Kelebihannya nama kini nanti orangnya udah terlebak jogging, bunyi ketua tadi tiap hari. Hari jogging.
5: Tiap pagi tiap lemai.
4: Lemai. Nanti ya baka maya kesebuan tu tadi dan saya lain lah.
5: Betul.
4: Mesti ke ngetan ke joggingnya sepanjang masa jerebu berkini ke kawal ngau pengawak jogging.
5: Cara kebetulan lah.
4: Cara kebetulan.
5: Okey, jadi ngagai orang ke nang segi udah biasa ngagak sesayas jogging atau ke sesayas baluar bangunan tu tadi segi kurang asai nanti sehari nada yang ngadu tanya tadi nah. Tapi okay, kita itu mesti ngetan ke sesayas itu terus menerus lah. Kita boleh tukar cara kita sesayas itu tadi. Baka contoh nanti kita biasa 30 minit kita jogging bertaman. Kita boleh nukarnya ke dalam rumah. Ngau skipping atau ke pilihan lain. Baka nanti baka bisik sidak ke bisik mesin no kita belandak tadi. Tau ngenaknya dalam rumah lah. Kita megak tau ngagak ketika dalam bahasa ribai itu kita ngau stretching. Ataupun squat, yoga, ataupun senam aerobik, ya ke bertandak bersenamnya tadi. Tahu gak kita yang anggap berumah? Kati cara kita mayuh video dari YouTube. Nanti ke YouTube, pantai ke TV, kita minat nunda aja. Jadi tanya tadi ni buah gagak kita yang berumah. Tapi kesannya ngagai tubuh kita tadi sama.
4: Sama lah.
5: Sama.
4: Jadi munyi kenuan tadi. Teknologi itu macam mayuh.
5: Macam muda.
4: Muda YouTube tu tadi. Baik bela anak, bela laki, bini, kena sama saya berumah na.
5: Sama-sama
4: berumah. Ibu pansut.
5: Jimat minyak kereta.
4: Betul. sama ngeluar ke peluh magang
5: sama tanya. Sama peluang, sama leban dia pergerakan deh.
4: Jadi tanya ke Siti tu berkeni ke engau aktiviti baka zumba aerobik atau ke senaman ke bergelumuk babala mayuh ke biasa di kerja laban nanti kita medak balimbang tu bala ibu bala ayak kita ke ba stadium ni tadi
5: ya.
4: Pagi-pagi sida ya nyau
5: sigi rajin
4: bergelumuk si rajin bala sa tu ya. Berkenai ke engau nya tuan
5: okey baka sida ke suka engau aktiviti senam aerobik zumba aerobik selalu ya kita selalu medak sida tu ba kawasan terbuka ko kita yuk ba luar bangunan lah jadi aktiviti tu kita tetap tahu teruskan exercise tu tadi laban tu exercise ti manah ngagai semua peringkat umur lah nyamai detitih ke orang jadi lebuh maya musim sebuah nasab ataupun jerebu tu kita mesti perhati kenur ya degagak lah di kerja ke nanti baka bacaan IPU tu tadi bacaan angin tu tadi ndak manah kita tahu mindah ke dalam bangunan baka ti benung berlaku dia tu asai ku paduan suara belum bisik zumba dia tu tiap hari 2 hari 4 tidak selalu pada padaku yeah. Jadi kita mindah ke dalam bangunan lah beratap jadi kita itu tadi ndak tercemar dengan udara luar lah ya kena mana tu tadi
4: oh jadi tua kira ke menggal program tua ke lemai tu nama tu dekat debah ke kita lagu sebenarnya tua ngau terus ngau topik kita ke sekali tu kita ninggal ke lagu ke BC di sedia kaku di YFM Libang maka ke sekali tu
6: aku Icah anak usul jurutawat dari klinik kesehatan ibu dan anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau ke maya ngandung.
7: Bakal tajuk kita ke lemai itu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
6: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi ngarang kawal ngau imunisasi anak miat-miat lah.
8: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Biar dito nya brought in dead arti ya case pematiti nya di luar facility pengerai lah, luar hospital, luar klinik nya di sebenarnya dia baik datang ke hospital sigi udah nadai lah.
1: Encik Dinkenski, anak Stewart Dawi, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
2: Pengerakai COVID-19 tu tadi boleh diseliah kekitai dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelindung menua ambil kesuman dari pengerakai COVID-19.
1: Daisy anak Bennett Brady, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6-15 Nilemai Ninting R4 Semina di YFM Limbang.

0: Kita lagi ingat ke program Randau Pengerai untuk ke minggu tu nya berkawal dengan topik ke lemah itu terus regas tang likun sesaya sebab musim cerbo. Nah tuan,
1: ya.
0: Jadi tanya aku ke sekali itu bisik bala kita berluar dia bala peningat tu tadi kepada aku kena mask ya sengkabung muar ni dah. Jadi aku boleh terus jogging di luar tajak pen bisik cerbo. Kena ke? Betul ke tak? Tak ke disebutannya?
1: Okey, sentang tu, sentang penggunaan sengkabung muar tu tadi, ya tidak berkenyak lah. Jadi, kena sengkabung muar tu tadi ataupun face mask kita itu tadi, bukan reti kita boleh ngelantang ke keadaan jerbu ataupun sebuah nasab lalu terus ngerja sesaya sebab luar rumah lah. Jadi, lebih maya kita sesaya kita itu tadi, nseput laju hari kebiasa deh ngau lebih dalam hari kebiasa nya alai pendedahan ngagai udara ya ke kamah tu tadi angin kamah tu tadi agi patut kita perhati kalah selain harinya sekedak sengkabung mua tu tadi mega uliah ngaso kita asai ndak selesa laban tusah kita akan seput maya ngerja ke pengawak ti berat lah aktiviti fizikal ti berat sesaya ti berat jadi anang ngagak sengkabung mua ataupun face mask tu nyadi ke alasan kita itu tadi boleh tahu terus jogging tahu ke sesaya sebab luar lah lebih maya jerebu nanti udara anda mana ataupun angin tu tadi lagi tercemar langkah ke pemaduk manahnya ialah kurangkan pendedahan ngagai udara tercemar bak luar lah pilih sesaya setiap boleh degagak pada dalam bangunan
0: menyik sebut dia tadi menyak mayuah nama tu sesaya sebab
1: dalam rumah dalam ya.
0: Jadi tanya ke Siti tu siapa ke patut lebih berjimat nanti lepas selesai Mbak Maya ke musim jerebu tu.
1: Okey, selesai Maya musim jerebu ataupun selesai sebab luar rumah Maya musim jerebu tu. Sebenarnya semua orang patut berjimat lah.
0: Risiko
1: aja.
0: Semua tua ikut nembiak.
1: Betul. Tang bisik sekedak golongan ke lebih mudah kena kesan jerbu tu tadi pencemaran udara kau kita itu tadi contoh ya anak mid orang ke udah tuai ngau orang ke bisik penyakit nafas atau ke penyakit jantung lah contoh ya kesidak ke bisik asma sakit kati korang nyebut lelah korang jadi orang ke bisik asma atau ke masalah pernafasan tu tadi jerbu boleh ngasuh tanda ataupun sakit sidaknya nyadi lebih jahit lah lebih teruk nyak alai kita ndak degalak ke ngerja ke aktiviti sesaya ataupun aktiviti fizikal keberat di luar rumah ataupun luar bangunan lebih maya kualiti angin kita agi ndak mana ataupun agi tercemar lah apa indai megak bisi peranan penting ianya ngemata ke pengawak anak-anak sidak anak lekat ke anak-anak kita main di luar bangunan maya agi musim sebuah nasab ataupun jerebu tu tadi. Nanti anak biasa main bul, main basikal pak luar rumah. Apa indai patut medak dulu keadaan kualiti udara ianya ari IPU tadi lah indeks pencemaran udara. Nanti jerebu balat ganti aktiviti ataupun pengawak sesaya ngau aktiviti pak dalam rumah.
0: Jadi itu tuan berkenai ke atur atau ke cara kitanya tadi boleh diingat ke bala peningat lebuah ke kita sidak ke di berapa tahu lebuah ke sidak exercise maya musim jerebu
1: maya musim jerebu okay. Saran aku ataupun aku nyaran ke gagan bala peningat bisik kita boleh ingat 3S lah cara paling senang kita ngangau tu tadi semak sesuaikan engkau selamat ya ke pertama sekali kita perlu semak lah di mana kita itu perlu ngecek dulu semak bacaan IPU sebelum kita ngerja pengawak buat luar bangunan lah apa-apa pengawak lah ndak kira kita itu tadi selesai tahu ke apakah asal kita kat keluar dari rumah kita cek dulu IP bacaan IPU tu tadi dini kita ngecek pak muabu pak Google dini cara kita ngecek melalui website tu tadi lah kedua sesuaikan nanti kualiti angin tu tadi agi nama nah sesuai ke sesuaikan senaman ataupun sesaya kita itu tadi kurang ke ketika tempoh kita berada pak luar bangunan atau ke selalu kita jogging sejam pak luar mungkin kita boleh kurang ke ngagai 30 minit lah supaya tempoh masa kita itu tadi terdedah ngau angin ke tercemar pak luar tu tadi ndak lama lah. Jadi yang ketiga adalah selamat, utamakan keselamatan ngau pengering tubuh ataupun pengerai tubuh lah. Nanti tubuh kita mula nunjuk ke tanda ataupun gejala ndak manah bakal batu, sesema ataupun rekung kita gatal. Maksud dia tadi bisik kesan dari sebuah asapnya tadi,
0: ataupun
1: kita nyedut angin kata cemalnya tadi. Jadi ngetu dulu sesaya ataupun berada pak luar bangunan lah, ngiga bantuannya kesesuai ngagai klinik ataupun fasiliti kesehatan ya ke paling semak kita lah. Jadi mudah aja kena kita ingat semak IPU, indeks pencemaran udara sesuai kesenaman kita, yang utamakan kita impu keselamatan ngau pengerai diri lah.
0: Jadi jaku ke penudi tuan ngagai bala peninggal ngari kira ngari ke upis kita berkawal ngau jerbo tu.
1: Okey, ngagai pala bara bala peninga limang FM. Jadi maya musim sebun asap atau ke jerbo tu tadi, nyaklah kita paling utama tadi kita mesti nemu keadaan udara kita lah. Andang kita medak, oh udah hujan, ada entu jerbo kita tahu keluar ndak. Cek dulu IPU kita, IPU pencemaran udara yang tadi. Cek dulu entik ya pada kadar selamat, kita boleh keluar ngagak aktiviti baluar lah. Entik yang madah keadaan sederhana, maksudnya tadi kita kena berjaga-jaga lah sederhana tu tadi. Tahu ngena emas lah ataupun segabung mua ya tik sesuai. Kami sarankan N95 lah, tahu gigap performasi sengkabung mua tu tadi, brandnya N95. Ya okay, sengkabung mua biasanya aja. Lainnya lawan jerbu ataupun sebuah nasab tu tadi, ia bisik partikel ataupun debu-debu halus kedah sedut kita.
0: Tak ada pedak ni.
1: Tak ada pedak. Jadi pedak paling penting sidak ke risiko tinggi bakal orang tuai, anak mit, tau ke sidak ke bisik penyakit asma, penyakit lelak tu tadi. Hanya paling kita jaga lah, laban sidak tu paling sensitif ngau mudah kena tanda hati nak mana hanti maya jerbu.
0: Okay, terima kasih Encik Andrew. Encik Loran hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang. Ti udah nerang ke topik kita ke lemai itu berkawal dengan sebuah nasab. Jadi ngarap ke bala peninggal itu tadi udah terang utai ke disebutnya tadi ke jadi tenggau kelalau kita ini. Jadi harap ke tua boleh bertemu baru banyak topik-topik kebuka. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih.
0: Jaloran. Okay. Jadi begini tadi peninggal semua kita program Randau Pengerai kita terus ningat ke lagu ke BCD sediakan aku ke lemai itu.

0: que ya ko sempa mo to ne ni ni manang ki to blabak ko mana ya ko sempa mo to nak murid ako reti nak murid ako dikeno mada kurang lebuh kita pula yari ngindikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo anai menung maca bob sempa mo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sempa mo
0: bisik programnya pia
1: au bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemah itu pendengar semua program Jakob Sempama Ungkup kita ke minggu tu hanya 10/9/2026. Jadi Jakob Sempama kita ke terubah ianya gatal jari. Ha, gatal kaitu sakit kuriasnya. Jadi Jakob Sempama tu tak kerti Jakob Sempama tu bandi yang ngagai orang ti jampak dekat ngaca utai pangan diri bakal utai tanam utai gagak ngena kena de jari tau ke sebarang utai ti di pedak ya lalu dirusak ngena jari nadai engau ke buah. Jadi dikumbai ringat nak gaya ringat tau ke pedi sate tan selalu ngai meda utai ti di kesayau ke orang bukai. Jadi contoh ngena Jakob Sempama tu anda berjaga nanti mai ia ngegai kebun kita laban ia kegatal jari tak sebarang utai dicabut baka pawang buah. Hanya tadi Jakob Sempama kita ke terubah. Jadi bertemu baru bak tusun ti kedua Jakob Sempama kita ukup ke sekali itu.

0: ni ke nyako sempamo to ne ni ni menang ke to bla pako mana nyako sempamo to nak murid rako reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenu bai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya ni mate age nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: au ah bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, yeah, bertemu baru kita ke sekali itu peningan Batu Sunti kedua Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke dekat di Pekunsi kaku ianya minat tinggal tulang. Ha. Reti Sempama tu ianya bandi yang ke orang kelama benda ngenat ke sakit lalu ndak gerai-gerai bakal kena diubat. Ia ke sakitnya berbulan-bulan laban ketega sakit dia yang ujung ke nyawa ngai makai lalu tubuh yang berasa benda rujuk atau ke kurus lalu disemak ke kitai mina tinggal tulang. Jalan ngenat Jaku Sempama tu kasih benda ibunya nyawa ndak gerai hari kesakit tu ke 6 bulan ia sudah sakit lalu nyawa yang gay makai dia dia turun dia dia tubuh balat kurus minat tinggal tulangnya tadi dua itu Jaku Sempama ke di Pekunsi kaku ba program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru ba Jaku Sempama ke Bukai.

0: Jam kita di Studio YFM 5:17 lemai yang mengkang mulai ngorong aku disadari limbang ke lemai tu. Jadi munyi ke kuaripun program program tau boleh okay seminar boleh didengar ba radio boleh mega di peda kita ba Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya benung live dia tau ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningah sebenarnya kita ningah ke berita lemai ke berita potros dari YFM di Kuching. Aku dekat macas kena pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah pesan semaya satu sari ngintu semangat ni yang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam Ana Jamal tau ke apai Nomi lalu main terbalu bini yang nak cara semaya enggak pesan tu. Di tujuh ngagai kaban belayan di ulu kerian seratua temuduk kerian seratua bala risibu ngau bintu ulu serta ngagai bala kaban tinglala niang ke begulai ngau niang gawa maya jadi polis tuba sembiang tu dekat diadu ke kena 12/9/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah niang ianya ba nombor 4 36A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi minta bala sampal datai lebih lagi maya nyaila. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Nomi tahu ke Maggel. Ba lumur 0135693598. Jadi ke situ itu pesan pemati ditujuan ke kabam belayan ke ngelalania Alexan Adit Ana Henry Empurai pesan tu datang dari Anastasia Luyah Ana Henry Empurai menjadi Alexan Adit Ana Henry Henry dari ke Stephanie Isah Ana Incam atau ke Ipar ya dekat madah ke Alexan Adit Ana Henry atau ke Pai Candy Boy udah nadai kena hari 2/8/9/2026 jadi maya ngintu atau kenyerai ni yang terbedau diputus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari hospital jadi nanti udah temu pemutus ni yang dekat di sengai baru rumah yang poba desa Senadin di Miri jadi pesan nuju sabai rasih sebilik di Sungai Limat Kabo tu rumah Douglas Tampang ngau sidak serumah Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu atas ngau Engkudu baru ke Rikap Sebetan Sungai Buloh Wapakan Sungai Rusak Ulu Culau Bala Kaban hari St. John Sibu Bala Kaban hari the Paris of God Shepherd Bala Kaban hari St. Columba Ngelikan Church Tembunga Munifes Bada Sungai Ansenga Batu Niah, Terumah Usan, Sebatu Niah, Terumah Resli, Ujiah, Serudit B, Terumah Umbat, Ambu, Serudit A, Ulu Paku, Senunuak, Belabak, Pelawa, Putus, Putus, Nanga, Ajau, Melaban, Surai, Sungai Pelanduak, Seruai, Sawah, Seri Aman, Sekian Melugu, Gau semua kabar belayan ke Diau Dimiri, Bintulu, Sibu, Seri Aman, Betuang Kuching yang Brunei Kota Kinabalu Sabah Kengelalan yang Erickson Adik Anda Henry Toka Pai Kendi Toka Boy Toka Laki Sah jadi penerang kesilia berkawal engkau penusah tu kita tahu telefon ngagai menjadi Erickson Adik Natasha Luyah Anda Henry 0145997523 Toka Stephanie Sah Anda Incam Bini Erickson Adik Anda Henry 0111934 5431. Jadi ke Siti tu pesan ke Tas Sulit madah ke pengawal Tas Sulit serta ngambil terbalu ni yang Mr. Boss anak tutung tau ke Kirai ke dekat dia tu 12/9/2026 pukul 10 pagi bak 17 jalai bak nombor 17 jalai Grand Land Villa Siburan Kuching Batu 11 jadi penerang ke sila kita tak telefon ke Lumur 011-5859-189 ke Suriang atau ke 012-856-8785 ngagai cilan nak dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali itu
1: yang berbahagia Dato' Ashwat Ismail Ketua Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Mesrin Baingau Hari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tanah merti David. Sejarah ngabujang beraninya ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi to ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujan berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua to.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kitai ari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kitai kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tau ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemaik ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Ngawati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.

Selamat malam peningat, Dato' kami nak berkata berita lemai 10 hari bulan 9 tahun 2026. Pansiat pasal bilun kabang kelabu di Long Lelang diterus ke Sari itu tadi. KKM lagi nganti report postmortem penusah bilun kabang kelabu di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai bilun cerah gig guna AI ngau pansiat pengelikun. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Kita ingat pun ke berita lemah itu mengenai berita pasal pansiat kebekaul ngabilon kabang ke labuh terempas di Long Elang, Ulu Baram, Miri. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan Biro Pemansiat Penusah Berbadi Langit BSKU sudah mulai ketirik dengan kepalan dua penusahnya kenyadi alai nerus ke pansiat sidak. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah pada keraban sidaknya angkat hari Miri urung pukul 9 pagi tadi. Kelimpah hari BSKU, Polis Diraja Malaysia megak dekat bersaup dengan upis penerbai bilon orang periman CAAM nur menuku ke kebuah penusahnya ke taut nyadi. Berbangnya ia mereka post-mortem tidak dipercayai ke ngagai semua mansa bat hospital Miri berengkar dipercayai ke pukul 8.30 pagi tadi lalu disadang tembuk antara pukul 7 ngagai pukul 8 malam tu. Berjakut ngagai RTM ia mereka pemutus persa DNA disadang dekat dikeluar ke upis kimia dalam sari dua tu. Berbangnya upis Menteri Pengerai Dato' agi ngantik report rasmi kebekaul dengan pemutus post-mortem 5 ekor orang kebadi nyawa bak penusah bilon kabang servis lutut terbaik ke labuh terempas di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad pada keraban sidak agi ngantik pemutus rasmi pasal perkara tu sebedar penerantik sili agi dipadah ngagai orang mayuah. Ya mansud kejakut tu ngagai pengarah berita udah tembuk pengawak Nur Berjadi Awam Bala Menteri Pengerai ASEAN AHMM ke-17 di Kuala Lumpur, sari tok tadi. Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin disadang dekat dibaik pulai ke Kelantan pergilak nanti semak proses dikenak nuku ke identiti udah tembuk di Pecalaika. Laki yang Muhammad Faiz Abdul Malik, 37 tahun, madaka upis Menteri Pengerai dengan sekerat agensi kebekaul, Diatuk Benong Ngucing rumban pengawak Nur nuku ke identiti semua 5 ekor orang kebebadi nyawa. Sampel DNA semua 5 ikut mansa bab nusahnya dia tu udah dihancur dengan upis kimia Malaysia di Kuching ngambil ke dipersa kena nuku ke identiti sidak tu. Kena hari 2, bilon kabang BO105 kemait 5 ikut orang tik nyengkam pilot udah labuh terempas ngimbai padang bilon pandak Long Lelang di Ulu Baram, Miri. Bilon kabang tu mainnya benung mait raban lutur terbaik. Kelimpah hari Dr. Ainul Bara, orang bukai kesama berbadi nyawa, ianya Kapten Zainul Afiq Bisham, Dresa Alexan Adit Henry, serta dua ikut induk misi, ianya Debra Moset, seduai Jesse Payajo. Perintah Sarawak sekali lagi netap ke sidak dekat nentu ke pengelantang balak aris orang kebadi nyawa, bak penusah bilun kabang tik labuh terempas di Long Lelang Baram, dekat Semampai dijaga. Premier Sarawak Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tonopeng mereka perintah menua udah mutus ke penemu tidak ambil tulung RM100,000 ke tiap ikut sidak tiba badi. Kelimpah hari duit tulung, pelajar bala anak sidak ke badi nyawanya megak sama dekat ditanggung Yayasan Sarawak. Datuk Penyitan Sri Abang Johari mansud ke Jakotok nyagai pengarah berita udah ikut berjadi am antarabangsa sains, pengerai, innovation dan engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching, Sari tu tadi. Berbangunnya upis pelajar menua atau ke JPBN Sarawak dekat merip sukong moral ngagai bala anak mansa penusah bilon kabang kelabuh di Long Lelang. Untuk pengguna benar dikena nulung sidaknya bertapik dengan penusah lenyau orang kedik sayau serta nelbak kediri ngau sesi sekolah. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli megak sama bersampi ke laki Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik, kengajar bak SK Sungai Sebatu Subis, diberi penyabaran dengan pengering terus ke pengawaknya bak bidang pelajar. Omar Mahli masuk ke Jakarta ngakai RTM di Kuching. Upis penerbai bilon orang periman Malaysia CAAM ngansak komuniti penerbai bilon di Menua Tok Sama ngangkat ke pengawak tik guna risikan keselamatan pemintar tiru AI ngau penaut begulai dikena nagang penusah berbadi serta nyapai jul ati tidak kat nyeliah ke pemati. Tuai Pemesat Eksekutif CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud mereka tiap raban dalam industri yang patut guna semua penegak ngau penemu ke dikemisik Nur berarti ke risiko penglikun. Ia mereka perkara pengikun tu endang tanggung pengawak semua orang kelebih lagi duduk hari penusah bilon kabang kelabuah di Sarawak tik naban kenyawa 5 ikut orang. Datuk Kapten Nur Azman masuk ke Jakarta tu buat seminar pengikun penerbai bilon Malaysia MASS 2026 sehari tu tadi. Kita datuk belum diangka berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Premier Sarawak Datuk Pengerti Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik Mansur Kelangor penemu tik ngasuh berjalan ke pansik sains generatif kelebih ki ke berkaul dengan penumbuh sel baru. Ia marah ke bidang barunya ulihnya mengangkat ke sains perubat dengan pengakraban orang ketebangkar nur berarti ke potensi bioresources engau biodiversity ke bisik di Sarawak. Klaim parinya aspek memakai ngaupun pengeraja asal Megak sama bisik diasuh di pansik kena bertika faktor pengerai ke pemanjai umur orang kehidup dulu subak. Ia Mansur kejaku tengagai pengarang berita udah ia kebjadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation ke engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching sehari itu tadi. Pengeraja utai tumbuh dengan utai hidup serta pemanah rampak menua asal bak kampung Patarikan boleh dikemansang kenyadi produk dagang temuai kebaru di Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengerajaannya megak tau benar nulung orang mayuh bak kandang menuanya ngulih ke penatai pemisik hari pengawak dagang temuai tiba berpasar ke pemanah rampak menua bakal package River Cruise. Ya madah ke kandang menuanya ngembuan mayuh taiti tau narik hati berkapalan ke mayuh Diwan Bayar Kerak, Induk Semepat, Kelimpah hari pemanah kampung Bakau, Enggau Madang Apung. Dato' Ahmad Awang Tengah Mansur ke Jakarta udah kenemuai ngabas projek palan dagang temuai kampung Patarikan di Merapuk Lawas. Projeknya dikemansang ke agensi pemansang kandang Muna Utara, NRDA, ngena agih belanja kira 3.41 juta ringgit, tik nyerangkum galeri, upis, palan kereta serta api Enggau Air. Projeknya dia tu sudah semak 99% tembok. Seberang ujung ke berita lemai kita dulu berarti ke indeks pengamah angin atau ke IPU nak pukul 5 lemai tu tadi. Sekedar kena menua di Sarawak mengkang rikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai. IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Balad ianya 183 lalu ditangkan ke Serikai tik ngerikut ke 182 Semarahan 176 ngau Kuching 175 Berbangnya Semelaju ngerikut ke IPU 165 Seri Aman 157 Sibu 155 lalu Mukah ngerikut ke 154 5 kandang menua ngerikut ke angin di Jalan Pembersih, Kalai Bintulu ngerikut ke IPU 86, ILP Miri 79, Miri 83, Kapit 74, Ngau Limbang 71. Nada kandang menua ngerikut ke IPU, Batikas di Balat Nak Manah ke Pengerai. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai itu, terpatang berita di Baca Baru. Pansiak Pasar Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang diteruskan sari tu tadi. KKM bagi ngantik report postmortem penusah Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai Birun Cakah Hagi guna AI dengan pansiak penglikun. Yadakah kami mai kita mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Keberitaan tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sama mai peninga dia tu kami mai tam bulai secara engau YFM Limbang bawa sada ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Galbat sudah maca berita lemai ke ditabo terus ri YFM di Kuching dia tu kita bulai ngaku di sada ari Limbang.
2: Dinga meh sadari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuak ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

0: Sri Maingo hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulok mimpi, bintang pegari.
1: Hanya tadi peningkat semua promo carta kenyalan hari 6 tu. Carta kenyalan special. Ianya bisi pengari, dua ikut pengari buat setiap stesen. Siapa kini pengari buat 6 bengkas stesen. Sama kita nanti carta kenyalan special 12 hari bulan 9 2026. Bas Miri dua ikut, Bas Sibu dua ikut, Bas enam bengkas stesennya dua ikut pengari, Bas carta kenyalan hari 6 tu ya. Jadi ngagai kita ke rindu minat ke carta kenyalan anang lepas ke peluang anang mai peluang tu laban mainnya ialah bisi prize ke bisi disediakan ngagai orang ke menang ungkup carta kenyalan special khas ungkup hari Malaysia ngau tahun ke-6 carta kenyalan udah ditumbuh. Jadi aku tu tadi baru kira kedua tahun dah ngau carta kenyalan ya. Okey. Ngarap ke nama tu program tu terus mansang dikerindu ke semua orang ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisi disediakan aku.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhattan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang. Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Selamat begulai baru peningan semua ba program men asal kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu peningan aku dekang mai kita Siti pantun. Ianya pantun udah ditinggal ke ambai. Orang kenyada ke pantun tu ianya termah nyabuang anak ganin. Kita terus ningal ke program men asal sebenarnya di YFM Limbang.
3: Linga selinga bukit tadi aku mangat miat di nanga kabak ke siau du siau ya mangat udah kena panza wa buka nya tadi aku mang nuru nabi alang si kakai ngai melembang tubuh besar del ge jawai wai di tandai ke kami orang laki bajengai nyamai rare ase nyawai manya de ai brahmi alia ande di re dusah naninga le sari tukumang layang ijah ni buah di padah kibungah kutubuah webla. Aku nemu mereka dah orang suka ulu tolangai ya boleh asal di de subah mendi babi si maka kuruas najajna dia bila kang malia.

Ada pula galembang tubuh besar dia subak kumang jawai. Kepinya kae panjang rumah panjang alendang di tempat. Datai dia nada tama kabilia bayak dua eminya de enam kikia tak jauh lama dia ada dua dua eminya de di teluak badiri dena lama dia o dia mamau naninga de sari tu inyau mengata mugao gao besing gayao de tiang para makai alambang tu boleh wak dua emanya dek mana dek utai kilau lawak balawak baktuap tunjuk.

Jada abi gue galembang tuah leme dua eh banyak dek nunga pangise dek karuang pingwa madah kadire buka ngabas redas ngede ada ulu adia ih tila buat ada gale galembang tuah leme dua eh banyak dek dilinde tika e sabar we lima tinua dirtua de papan de gagak dan hi de pagi naninga de sari tukumang di alembang tubuah rami de mangat merarungi

0: ada baja ko kepanimbo durang ino karong pangwa ya kati debise mimbi asi guna enga aya bise mapangise ngu karuang bangwa mimbi bijalae kuna ningar sarir bardai nai ngirapai tatai ngejapah tanah lengkap we lembak dia lembang tu absae aku kude wae ada mimbi di gagae kuino ngira wae nani ang we nio mimpi dah ketua semua aku sengat si mada mimpi kan ditanggap aduang aku teduang mu aruna ayah hande munyinya anang bajalai enai gua si enggak ye aduh dua lembang tubuh liwak dua yang menyede mengangai jadi adu dua badiri nak lama dengan se gelembang tudah tuai de wae menyede ada me de ginde seluang ditembak tangkian nekban tuana we araga san mindran sangguah tu buluah we muda de ada kumai adu dua menzai pinama ngendo dua tulai pinama wayangan ta
1: eh rituang ya ngu dua ngkuang abe kengka sungai ada nuruan ngde nuan ditukuan gigi we tengah til buah samta dak tu buang adi cak kakai gapenggas we pa ada tatkang bijam buang dinang timal muas we ki ayah raya udu we buruang ku kakang bas redas u adia ye ada ruan ngren ruan di tuan gigi we ta datair manai mangkile noe menyade resang delikang we wesga kejang de tunggang depan dedi perau tu penyai we lima dak sae kede kumang jawai singai wa penyai mucua min surai dan mantina ada apa wat de singai aliwat ngirape bunduat babuli mangga laju durang tu wa jabulu de diu de ka kebu cua jambu nara kebu nara na besae de wai ada tain si rara ere jalai umai jarame to ante ni ana suwa ye rame de inde ngreta de wae minya de sloa ni tumba dan nga rambang ram kae tiki buah wera ada deti baluang kelembang tu alambuang de kuma luluang di pala lepuang nada e de tenggap paduang singklang welima jika o kenyau de kaki rendau nada e de tenggap pala o tu ikan balida de ada ada suruh kelembang di wa dua e manya de munduat lubuak nya baru ada di tenggap tiro ikan bi alia ada nyanya kalmang tu bunga minyak de balmel mah jaga juga nak kamu di kalmang tu harmi dem di bila nak kilbah we di maga bunggu asase nyelembal me tade wae minyak de ami ala buah kai no adi apa ye buat ada rangang gablo asikang dan warna kumang dua kajang pindah mangan tak nyala sida alba rapi tak muda ayah kapa kapa aku ikan balida bayak tak lebak maka ikan nyewah wetulah nyian jimaru ngu karbao ma lagi ku ngagai ngagang zai sengguh tu buluah we muda Data dia gagal dulu ke Jambulu dia tu buah webak kumai nyala serenti nyata dek kumang menti babi si maka mimiat nadai galembang tu buah blok dan nyala bariga dek kumang kuku aki alinang yeh dengar dek galembang tu kalme doai menyadek Gadi re di re meja ko disiko jae tulah menzae tulah nune bunga kutu buah we bla musuang mati re si demba ababi baja lai dilah menzae angka pesawa ki tapi gue kayak gampang tol me doai mede mulai kerembu kiai Angiga ginde re tade nemu ya mangat nada isa kale dia udah ditaban kemangian nyaikan balida ngai du lubua to dalam we lima sari itu brau mia lalinga menggang darba kini amang so lepa ya batang ki Ya de baju de guru naninga de diuru jur das de tembas ada atau sedia Ismail bang tubu besai wae de ademda caeng de ya pala e dimba pada malaya katisi de si de ademda pading de amia da gule rusi damba rusa Malayan bang kamu orang itu kamu nuah mungok dia dem dah rambok dia mangat na bilang oh amirah ada panggung amakra ada kulai gelombang tua besai deh punya kai penyai rumah panjang lantang di detai di kan ada nungak biradai naik doa tangkai tu keruang pangwa Ayah ma binya di mbang aruri ku de si tua khwe bla Namu tayo ka to manah ge galmbang tu buah pipao aku ku de inyao ngao orang abang Bo kulu tiao lanao Panyai ma aruna Nam kia kan si duai ngala upad ko si te nyawai minya de Jaga sige ta jawe lama ya tu nama penyadi melembang tu babla aku kumang lenda mengadik kisma kurang nak cecamang aku nu anak kumang baka kekanang tang atapang ngau elunga akan ubai sungai ngaratai binga elia kang embang abatang rajang ngau takang dan timbasa anang kipang rajang ka lenggang Nama sari tu lembang tu belak ke ningar itu ya Balat udu aja arwah Kasih manzang nyata dek kumang Berini yang zang

Ya, lagu lama Ray Nelson Ngalai, lagu ke diberi nama Antara Miskin Gau Kaya. Hujung kejam kita di Studio Limbang FM. YFM Limbang pukul 8.27 minit lemai. Jadi berita kedekat dipengungsi ke Kupeninga. Ianya berkawal ngau pengawal STU bagi menua Limbang. Berserimbai ngau STU Pendos World Teachers Day 2026. 5 km fun run ngau 3 km fun walk. Berserimbai ngau Hari Pengajar Serata Dunia. Kedekat diadu ke 10.10.2026. Hari 6 pukul 6 pagi pengawal nganjung nama. Pukul 7 pagi pengawal pelanda. Jadi pengawal tu dekat diadu ke stadium stadium lawas. Jadi ingat tadi pengawal ke dekat diadu ke di menua lawas 10.10.2026 ingat hari 6. Lalu pihak mengkabunyi ke di gerah kita yang lama tu. Ia pengerami ke cukup besar di anti-anti kita di menua Limbang. Kelebih lagi, okay, di Limbang aja di Brunei, di Labuan, di Sabah. Ianya Pesta Limbang 2026. Jadi, Pesta Limbang tu tadi udah lama undak diatur sekumbang COVID, sekumbang ke orang kengadu ke waterfront di Limbang. Jadi, kita untuk nanti ada penanggul, nanti ada penanggul laban sebun. Pesta Limbang dekat diatur. Berengkah 16 nyentuh 20.09.2026. Pukul 8 pagi nyentuh agai pukul 11 malam bak dataran tebingan sungai Limbang. Jadi pengawak kedekat diadukannya nyengkawa majlis berjadika atau ke majlis perasmian ngau majlis penangguhan ke diaduka 19.20.09. Lalu lumba perahu bidar ngau perahu naga hanya 19.20.09. Lumba buat laju 17.18.9 Pesta Ria Limbang 16.20.9 Konsert Pesta Ria Limbang 18.19.9 Unity 5 km Des Run ngau 3 km Fun Walk 16.19. Lalu pihak megabisi diaduka pengawal berjual ramah 18.20.9 2026. Terang kesilia kita tahu ngelawak Facebook rasmi Pesta Limbang 2026. Nah tadi pengerami ke dekat oleh ngelatai ke nama tu dagang temuai Tecukum Ujur ba utara menua Sarawak.

Yeah, Stella Philip baru dah merinang kita dengan Siti lagu lama Aria Bayam Maya Mana Raja. Jadi pian mega bisi peninga kita minta aku bertebah ke lagu ianya Wati. Minta lagu Ari Edmund Edward ke nuju Nuan bisi penalan di kena merinang peninga semua ke mendiang ke sadari limbang. Pian mega nak tinggal ngagai bala admin PWI di Tokyo. Jadi aku ngigak lagu tu dulu, okay? Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku di playlist kami YFM Limbang.

0: lagu hari Edmund Edward Nuan BC menalan. Aku dah kenyap apa peninga ke BC komen di Facebook kami di YFM 5 atau ke 5 FM. Jadi beri selamat lemai dengan Richa Unup. Selamat malam kia. Selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan bersebuan hari kami di Tok Bajalai Simpang Simunjan. Oh, semua kita tu bersebuan magang magai hari ini. Anda dah boleh dikelari. Jadi Induk Kenawit, selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan kia bawak sadari Limbang YFM Limbang. Lalu biar megak Puna Selapuak, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawal lagi bersebuan hari kami di Jalai Dedung Serian. Lalu Apai Lambai, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Apai Lambai. Jadi munyi ke orang kegawak ba opis pengerai tadi ke di tanya aku ke bisik nerang ke bekawal ngau sebuan tu. Jadi ngagai kita ke dadai pengawal berat di luar rumah anang kita pansut sengapa ya laban sebuan tu kita dah nemu kemaya yang ngetau. Jadi sama kita bersampi ke ngambil ke sebuan tu yang maja pukas di menua kita. Jadi pemegak ngarap ke kita jaga pegerai kelebih lagi ngagai kita ke bisi namit orang tuai bunyi ko sida tadi ngarap ke ngiru ai amat ai mayuah ngambil ke kita ini tadi uleh ngurang kagi batuak leban sebuan. Jadi kita terus ninga ke promo tu dulu pe ninga semua udahnya kita ninga ke lagu lama Ari Roslina.
1: Besri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

0: 35. Memang 5 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama ATM Limbang, teman setia Anda.
1: Ya tadi pendengar semua, promo berkawal dengan Malam Amal YFM atau ke Limbang FM, RTM Limbang. Jadi, ngagak kita ke dekat Meli Mija. Jakuk kita ini betul Meli Mija. Ngau kami makai itu ke Dina mainnya. Lagi dibuka bunyi ke penerang yang tadi kita tahu telefon ngagai 0197820435 nya majlis Malam Amal 55 tahun ATM Limbang. Jadi dua ikut penyanyi ke dekat merindang kita malamnya nya Nizam Lasmana ngau si ikut penyanyi hari menua kita itu nya Urai Siti Mija berga 600 rupiah. Siti Mijanya dalam 10 ikut, di 10 ikut RM60 siko. Okey. Jadi nyak tadi berkawal ngau majlis Malam Amal ke dekat diadu ke 25 Arbulan 9 2026.

Jadi bekerja ke lansak berita atau ke penerang atau ke pengawak ke dekat diadu ke kami di RTM Limbang 25/9/2026 Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang. Arti tadi RTM Limbang tu tadi udah 55 tahun ada badunya atau

Jadi bekas selama peningah pada pukul 9 malam tu lagi kita dengan mendiangkan berita utama ripalan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur dan yang ditengahkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngarapkan kita terperintah bergulai hingga aku Sarito hari 4 10 bulan 9 2026. Bertemu baru maya ke buka. Selamat malam. Bye-bye peningah.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan ikan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sebun yang majak balat nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Sapa, edekat mai pulai, trofi pemadat pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Polai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Polai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
4: CSG ke-9. Ngelatih ke

Ini Albert si kemegah friendly ke dekayan berpentas final ACSJ ke 9-3 bulan 10 tahun 2026. Engkau lagu ku dah disadaya, lagu aku ukai lulung. Lagu keterubah yang ungkep ya pemerintah malam-malam tu. Malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Balik kita kagi dengan kami. Terima kasih di selampur menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey. Agar ke program terang didinga ungkep ya malam tu ya. Tau ke dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. 3 jam di konti engkau tu dapangan DJ MA tau ke tiu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Bila kita ke benda rebound jam ke dia tu agi dengan kami pulai gawak tau ke mansang gawak wai. Okey, agar ke semampai berjumat berjalai alun nari lagu aku ke lulung nginjau lagu ranca ari datang gau lagu ya alau sis tau ke hello sis ya ungkap balik kita ke baru buka radio baru meninggal kami. Terima kasih manyuh pemerindang malam ungkap ya malam tu lagu kedua Remy B2B gau lagu ya aku ukai kalian.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Kayak mega ngi bala orang kada ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apa kau sida ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Dorong Patricia Agustin, ex-pengelola program Pak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi. Kau
2: nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, pukul 9.36 minit malam kita berhati kedulu gayari di menua kita yang kepiah malam tu ya. Di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia, peringkat berkol 4 lemai tu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Ya, muak ke malam dia bersih hujan, di pelabak kursi hujan bak sekedar nur di menua ulu adap ke kapit enggau miri. Agi bersebun di kandang menua Kuching, Serian, Sembarahan, Seriaman, Betung, Serika, Sibu Muka, Bintulung Gau Limbang, Kalai Angin Tungak ke Barat Gau Utara Sarawak. Angin berpupur dari barat laut enggak pengaju ya, 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang ke Suang Puan 5 nyentuh ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggak penyelap di Menua Kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kita lagi berperindang sedau berkunci ke sekedar berita hari Menua Kita enggau di menua luar. Nangkan ke tu lagi ya. Terus merindah kita ngau lagu ke disada Jenarino Jerwaki ngau lagu ya Badu Dikenang.

kemari megau kalangan 395 bengkah tumpu angat lagi ditemu di selampur menua Indonesia nakat 9 hari bulan 9. Kalau sekedar tumpu angatnya ditemu di menua tungak ke Kalimantan atau ke Pulau Borneo kalai menua Indonesia. Agi tapi engkau penanggul kualiti okay, angin di kamah ditiah ke penerang dari Konsulat General Republik Indonesia di Kuching sehari itu tadi ya. Kalau ia tungak ke menua di Kalimantan megak ya, agi rekod ketika sebaca ke tau nganuk penerai okay, tau ke berbahaya ku kita dibandingkan kau di menua kita itu kira ke bisik kurang mimit, kurang mimit aja ndak manyuh dan kita agi delalau sama nyaga pengerai tebal lagi bak kandang menua kagi ngerikut ke tikas baca IPU titau nganu tau ke tau ngerugak pengerai kita ya. Okey, sekedar kandang menua ngerikut ke tikas baca bak lambang ya ke warna gadung keduanya agi besi kuning ke kita ya. Okey, kita akan besi berjalan ke pengambil luar anang dah berkena ke Sengkabung mua nyawa ngau hidung neh. Okey, menik lagu Fiona Cat ngau lagu yang tak mudah nyerah lagi Ferris Leo ngenang nuan.

0: Bestri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Okey, anda ingat cerita kenyalan kita hujung minggu tu hari 6. Kita beringkah tumu pukul 12.30 minit tengah hari ni. Special ya. Ini membuat ulang tahun ke-6 cerita kenyalan. Pukul 10 nabur ke berita malam hari YFM tu lagu hari Get pertama dan terakhir.

Jam kita nanti tu pukul 10 malam. Semalam peringat kami nebul ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Semua operasi sebis duto terbang atau ke FDS di Sarawak diketu ke sementara dikena beri awak undur berjalan ke Pansiak serta meresan gau sili atur pengelikun serta operasinya. Tajap pihak Menteri Pengurai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah sebis perubat ungkap kes emergency mengkang di perjalai ngena sawari upis Menteri Pengurai serta upis bomba gau penyelamat Malaysia. Aum gau raban sedadu Malaysia megah diatur dikena guna bilun sidamai pesakit berguna ke perubat emergency ngagai palan pengerai di engkeman. Genang perkara sebaka, Datuk Seri Dr. Zulkifli madah ke pansi ati siliak ngagai peramu menatai ke servis FDS di Sarawak dekat di Pejolai ke. Tunjing kaum mari sukut aspek kontrak, tabel rus, pengelikun operasi, peminta bungkur ngau pemanah model menatai ke servis di udah bisi. Tujuya dikena nentu ke cara ti dekat di Pejolai ke jemaah ilak likun lagi, tegap, meruan serta responsif ngagai peminta pengurai rakyat di menua ulu Sarawak. KKM agak mansi baru palan gau cara akses servis FDS. Tunjing kaum alternatif pengangkut serta cara bukai tilikun engau praktikal. Layang-layang aerospace Sdn. Berhad ngau cara sukarela ngetu ke operasi semua bilun engkabang BO-105 ngau bilun bukai dikena enjin Rolls-Royce Siri 250. Itu dikena nyaga pengelikun berindi hari penusah bilun engkabang di Miri 2 Kaudah di Naban ke 5 ikut nyawa. Kepala Pemesai Eksekutif UPIS Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud Madah pemutusnya digagak raban teknikal ngau cara sukarela. Tajap pihak perkaranya ndak patut dikumbang nyadi ke tanda enjin tau ke komponen bukai di ngasuh penusahnya nyadi. Rekod CAAM ngayan ke sijil kelayakan udara helikopter nyesah nyentuh ke 4/8 tahun 2027 lalu sijil pendaftaran bilunnya megak mengkangsah nyentuh ke 28/7 tahun 2029. Pameran Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka diatur berlabuh hari sehari itu nyentuh ke 16/9 besi mandang ke sekadar dokumen ke berguna bekal ngau penumbuh menua Malaysia. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul Madah tu ngadi ke Palan Alai Minsa Manyuh ngulia ke penerang tibetul pasal sejarah penumbuh menua. Kelebih lagi maya betapi ngau pemar media rama ting natai ke manyuh macam interpretasi ngau persepsi pasal sejarah Malaysia ting hasil orang saruk penemu. Pameran mini nyambut hari Malaysia megah diatur bak 10 bagi menua di Sarawak. Penerang serta latih bak sektor gastronomi patut diberi ngagai manyagi chef dan nebiak tibisi pengelandi. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah kebuah alai pihak ngambil sida oleh main lama Kuching engau Sarawak ngagai peringkat antarabangsa hari di mantai ke pemakai bisik kualiti. Pawanya megak oleh mantai ke penyulian budaya hospitality engau identiti pemakai di Sarawak. Kuching tidak aku jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO megah diberi tangku pengawal kebesai ngagai sida ngetan serta nyaga pusaka asal budaya ngau identiti rakyat Sarawak. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu untuk yang hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil
Hari Bila Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal, arwah Denan mengata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

0: hari kita. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depan.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pemerintah malam jam ke 2:10:23 minit malam. Okey, di benua Filipina Tudin, Manila, kalai 5 ikut. Berbadi nyawa 87 ekor lagi berdau ditemu dan bekau sebuah feri kemai raban penumpang tu ya angus di kandang tasik tungak ke Palawan di Filipina. Ini dia kebenaran dari agensi berita AFP. Pengawal pantai menunya pada ke 42 ekor tambang mujur diselamatkan nakak lemai itu tadi. Kalai 5 ekor ditemu berbadi nyawa, 87 ekor berdau lagi ditemu ya. Kalai kapal tu nitia ke penerang benung mai 134 ekor orang tambang yang kaum kru kapal. Kalai ferry June Astor tu ya dipadah ke berkejang ar benua Manila menuju ngagai kandang pelabuhan Koron di Pulau Busuanga di selatan Mindoro kemari. Sementara ia ke diperita ke angus urun ia satu batu nautika hari bandar Marsila. Kalai operasi ngigak ngelamat agi cakah di perjalai. Nyautai kenyadi di menua Filipin. Lizwita, ukai ngaingan tiga lagi Fiona Nana upah nuan jebang.

0: Australia maingo ari Malaysia ke-63 ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Okey, nyapa dulu peringkat kita Abah Fan Fetch kami. Okey, bulan pegari bisi nyapa benuh dengan non M8. Terima kasih Catherine Robin Mega. Rica Uno minta lagu bersumpah masa neraka hari tadi kena merindang semua kaban FB bala pedunggal ngau semua peningkat kita dengan Wandi Jalai Simpang Semunjan MA Mary Nan tambah kami nyapa di Kapit MA minta lagu Ita Medin lagu Telanjur Sayau Kenuan kena merindang dirimpu ngau semua kaban-kaban kenglalam ngau peningkat kita bala manyu kepada tinduk ke kia pesan dia jangan lupa untuk bahagia sigamai. Terima kasih si Luisa juga mesejnya apa David Ikum Dublin ke Bajam James Nguyen di Betuang benar dengan 1-2-MA kokia ngau jaku ya kita indah boleh nagang sebun menua kita tang kita boleh mantu ngemadu ke penatai pun sebun segi amai badu kita bertunu secara terbuka neh. Ok kaban kita itu enya YY namanya di FB di kapit benar dengan 1 nada hujan berapa bulan tu kau dah MA kau kia ngarut ke besi hujan meh ngambil ke sebuah kita nyat tak kurang mimit. Ok nama kia dia pagi lah ke pasar kini berkenyak lah. Ok yang minta lagu Lucy M Urat Dawai Tulang Besi. Terima kasih DJ. Terima kasih YY Fon Arugula 9206 nyapa benda dengan 1MA. Terima kasih Margaret Uncing minta lagu Igu Anthony ianya lagu Meligai Pengeriduk dan Berindang Kabane Rugi Ribot and Desmond James Anyau Stamos TV Silaf Meribon Martin engkau semua mega peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang magang. Okey lagi aku nyapa baru balik kita di fanpage kami mendengarkan lagu Ari Sikubuka penyanyi kita ia ke angkat Ari program Carta Kenyalang lagu disada Willie John ngau lagu ia enda di pebasa kedua lagi Remus Bilung ngau lagu ia Badu Irau.

Sukma 2026 di Selangor Mega udah mujur ditutup sehari itu ya. Okey, di Selangor International Trade Center malam tu tadi yang ngayan ke kontingen tuan rumah Selangor mujur nampak champion para Sukma 2026 sedaya tulis ke 93 emas 55 perak engkau 52 medal engkau ruaju ya ditangkan engkau kontingen Sabah berpenduduk kedua 69 emas 51 perak engkau 45 engkau ruaju ditangkan engkau Kitai Sarawak berpenduduk ketiga engkau 52 emas 32 perak engkau 54 medal engkau ruaju okey kalai lumba para Sukma nangkan Lumba Sukma Selangor 2026 ke dulu lagi diatur sepeda tu 2 tahun udah tilak kalai Sukma edisi ke-23 dekat diatur di menua Kelantan Darul Naim okey mari semoga hati ngagai bala-bala atlet hari menua kita kau dah ngari ke Sarawak untuk pihak Sukma ngau para Sukma Selangor 2026 nginjau sound van engkau lagu ya dikinsil penuduk kedua lagi lagu disada David Kimeh engkau lagu ya berbuat kat nyadi tuai rumah.

Ya, balik kita ke mana nanggam pengerindu ya. Ngarok ke tanggam teguh meh pengerindu kita nyentuk ke mujur nilai ke meligai pengerindu ya. Romantika wang kita empat jam ketiga pemerintang malam. Malam hari empat ya. Terima kasih. Balik kita kaki lekat baktisi radio hingga kami sambil-sambil belalak malam tu. Sebab kita ke tindak lagi ni. Lina Bugis, Senyapa MA, bisu hujan di Kota Masai, Johor. Lemai itu tadi benar dengan Wan, Mami, Abah, Bugis, Senyapa, KTJ, MA, Hagi Bersebun di Serikai, minta lagu Winnie Albert, kena berindang, Balaka Bandar, Guan, Empoy, Peter, Tingkau Kujam, Tiffany N, Jati Wilson, Christina Casey, Catherine, Nyamau, Ngau Balak Bukai, meh. Pesan ya, rindu-rindu selalu. Liza Wati Abdullah, Senyapa, malam tu. Ngat di menua julau malam tu MA minta lagu Winnie Albert Aku Ukai Luluang. Wih, udah berlagu tadi neh. Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Benuningan Nuan yang minta lagu Josephine Jolin kena berindang Animate di Selula Betung Bulan Tengah Rindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Roy Chaunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Sepengiran Emilia Sam Valentino Polongkan Stamos TV Stelof Gau Kaban-kaban kebukai meh ngarap ke terperindang ke kia ya ke benung kawannya selamat berjalan ke pengawat salam rindu salam lelengau salam saya waria salam Malaysia Madani hadeh nyamunyi udah tembuk macam berita kita neh. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau. Gak kaban-kaban peningat kita ke suah nganyong pesan ngalamat tu bak radio terima kasih wai. Romantika wine gawang lagu R.E.M. Bujoy Solo berdaulat tak lagi jauh lagu kerabat pertama dan terakhir.

0: Sih ne, okay nama ne sekali nuan udah bula okay ya sekali dua uliah mia Arab kan nuan,
1: yeah.
0: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya, nda uliah lagi di kemula kan nuan, lebih lagi orang kedi saya kan nuan, nana yang sekali sekali.
1: Ya pada bula nuan tadi, kan nuan tadi nuan tadi berlebah ne, nama je bisa berlebah bunyi ujung.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Romantikan Wan Kita jam 11.19 minit malam. Okey. Di Kuching 14 siku di tahun berkaul engkau menyebengkah penyalah berkaul engkau dadah baops tapis kebijalai Raban khas kontingen Sarawak RIP di Kuching dalam pengelama ia 3 hari 7 ngagai 9 hari bulan 9 tetadi ni tiah ke penerang hari kepala polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu yang pada operasi berjalan di Pelilih Menua Kuching di tu 14 ikut di tan di pelabak ke bising reja penyalah berkaul ngah dadah dipecara ngena section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 3 ikut didakwa baru genturan 12 berikut 2 Akta Kesebakan 10 ikut muka dipecara baru section 15 berikut 1 berikut A Akta Kesebakan. Kalau operasinya sudah mujung rampas dadah 1.09 gram dadah bangsa metamfetamin gaul 569 gram dadah bangsa ganja keberungkus orang RM1,720 ya Mencik Manyu. Kita temu ke sebarang penyalah berkaul engkau dadah dipinta ngenatai ke penerang ngagai hotline JSJN ngena lumur telefon 012-208-7222 tau ke hotline JSJN IPK Sarawak ngena lumur 017-592-9211. Selamat malam ngagai bala-bala polis kita yang kemudian berjalan ke pengawak malam tu engkau sini dengan program kita. Okey, selamat berjalan ke pengawak neh. Okey, Romantika Y mendekat lagi sana Brian Adams singgal lagu Ya Straight From The Heart. Kedua lagi Ita Medin lagu dipinta peninga kita tadi ya, Terlanjur Sayau Kenuan.

Galaxy SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat sejarah dari juara.

Masterpiece Bilangan Usiaian Pentas Final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 ya. Okey, kita kedia di Serikai. Kalai Gerempung Life Care Serikai ingat tu kempen Meri Darah kena ke ujung minggu tu hari minggu ba New Fortune Restaurant beringkat pukul 8.30 minit pagi. Kalau misalnya manyuh, balik kita ke berpengerai di Lalau, di Perangsang, sama datang nyukung kempen Beri Darah tu, dia kena tentu ke bekal darah cukup bak pengawal berubat ya. Kalau ya darah tahu ke kempen Beri Darah tu ya, darah ke mujur di Gumpul Menyak dekat di Anjung ngagai unit tabung darah hospital di Serikai. Okey, balik kita ke Benung Kawak di palan-palan pengerai di menua kita itu di Selampur menua kita Wai. Okey, terima kasih hagi ninga kami. Selamat berjalan ke pengawa ungkep ya malam tu. Yang jam ketiga pemerintah malam kita Romantika Wai. Lagu ke disedia kemega lagu Bidayu atau lagu Ari Ezra. Gal lagu sidaya Run Deep. Uri menikah lagu Ari Zainal Abidin Ujang. Mulai ke pengingat menikah lagu lama. Ngau lagu ya, minta ampun aku.

0: Pindah ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Roman tiga mai kita nyau kadatai ngagai pengujang program 12 minit lagi nyuka bekol 12 tengah malam. Terima kasih kita kagi ninga kami di selampur menua kita seroma bumi kenyalang di kapit 94.3 kita ke diau di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 di Limbang 104.9 Gau di Miri 95.7 FM ngarap ke teramga program didinga secara online RTM klik Gau channel Astro 871 ya. Okey, dua lagi lagu ke disediakan untuk ya malam tu romantika wai kita hingga lagu kedua ya penudi sejati Wings. Okey, dikenal aku tutup romantika wai kita ke malam tu lagu dari Igu Anthony, lagu ke dipinta peninga kita tadi di FB ya. Hingga lagu ya meligai pengerindu yang harap ke pengerindu kita nya meruan teguh, meruan lekat hingga kami nintiang hari, nintiang jam.

lagi dah ke semampai ninga kami hari pagi nyentuk ke malam, malam nyentuk ke pagi. Ya udah tu lagi. Timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi. Pagilah ya malam tu. Belalah ngawati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkep ya pagilah hari 5/11 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Terus dengar kami segulai sejalai. Bakal selamat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut merjampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Sekolah Sejalai Gau YFM Bak program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 ngali hari Jagai pukul 4 lemai Randau gau balati ladia Bak industri muzik Pengelaniak jari Ngarang buuk Ngukir Fashion Movie

berjaga, kanang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah mabung Afrika nak peradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak ikan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Kebenar hangat macam-macam tapi pansor yang mulu tadi kadang dia nak sedar
1: kenang ke gimit sebab desem nanti naik ngasuh ngain kerja pengonyar ingat kita yang keringat keringat sama kebilia tambit tangkiang na dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kanun dua
0: tapi aku ungkah kemua pintunya tapi kepan dua oh kelapa
1: mana mentah senting kamu pintu
0: nah awak kenyum baunya deh nah pansor baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Sai, lima ringgit tu coba. Kuma marahnya kemar tu. Bisa ga kuku ke merahnya? Jod pakuyo tu apa-apa. Nak ulah mai rumah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya coba penuh kujaku. 15 ringgit semua seputar. Maru tu coba setiap mulut kami tu. Dawan nana dan pertas. Ya ga pertas tu penuh kujaku coba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak. Dia gemsi kutek yang punya, sekuteknya subah 2 ringgit lebih, marmnya, mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai yang baru, enti nadai yang kelama.

0: ana ubah telefon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai FM.

0: Sara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang 100 ringgit ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah, Menteri Perkara Wang Malaysia. Bertamanah megah tahun tu, kalai sumangan asas rahmat Sara dekat dikermai ke ngagai orang dagang mint yang kaum kedai rencia dikenak mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YH.

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu eh. Nyawa waka teringat ke cita. Kalau nak Cat Whisperer ni ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh. Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau berjakup kau jelur cah.
1: Nah bukan nyaknya. Nemu berandau kau jelur. Nanti di rumah. Kulai kawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cah. Anak je. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelur.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana anjung ca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: desu dia. Desu dia kekamu mau sapa juara capai kemiala minggu tu. Sama ketika dia pinturai kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Lagu.

0: kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balah. Agi berdahau ke dua-dua dia.
0: Bak nganggap semangat. Tentu ya. Bak YF.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga itu ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mantap belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empat dia. Dekat ngergau

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina, uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka, uli mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuk beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau bau rabu kain nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nuang kapan aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anak ku nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Yaudah mandah ngetua.
2: Sama.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, mua klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kini ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawa jaja. Nanti pari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakitnya muak kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nyamuk akan ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiam tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar ngelatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu keba dur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buetin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Nama gagah. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban

Aku Cikgu Ahmed, aku ingin berpesan kau enam biar tahu ke apa indai Maya belajarnya tadi tentang pelajaran. Kita yang mesti bersedia kerana kita nak nemu akan datang bahkan ni situasi di negara kita Maya pandemik. Jadi yang pertama, berubahlah mengena pelajaran kita yang tadi, iaitu bersedia untuk belajar mengena komputer. Jadi kemahiran komputer mesti penting. Jadi Nambia atau Kapaindai mesti bersedia untuk menggunakan teknologi. Laban kita tu tadi udah diuji engkau PKP, engkau PDPR. Jadi kita mesti bersedia dengan lebih baik. Pastikan kita sediakan tempat yang kondusif untuk anak belajar di rumah. Kita mesti sediakan peralatan dan data yang cukup mengenai anak kita yang belajar di rumah. Dan yang paling penting, apa indai mesti memantau anak kita yang maya sidak ya belajar. Nanti sidaknya bisik gadget, kita ngai anak kita yang mengenai gadget untuk utai bukai, main game dan sebagainya. Jadi gadget digunakan untuk belajar. Jadinya, jaku pesan aku tadi, benda ya perlu bersedia.

0: ni punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benda dituju nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layap 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang.
2: Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: gemuruhnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang bunyi gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit.
2: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai dituk besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Kita tak beres terus.

0: Ya, sebenarnya magi yang ibu bisik saringan baru. Derma darah tu, ya perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping, adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS, semua bisik. Sebenarnya ya diberi dengan orang bukan. Dalam sistem, kiralah sikuk tu tadi ya bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ya ditok tapi data dan KL kini ke nguji derma darah bila orang ki ina yang memang dah bisik record ya dia. Memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putihnya kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tahun tadi menyo no kacau deh kau nya bisi guna ke aku pesan yo nggak ada lah ni kau ada di sini.
1: Tang maya zaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berau bisi ne.
0: Bisi pesan.
1: Bekerja cara sedangkan juang mayanya.
0: Main tulis.
1: Main tulis.
0: Telefon.
1: Nganjung kita kan main tulis. Nganjung gupis.
0: Orang kami minta lagu main tulis, nada telefon.
1: Nada pos.
0: Nada pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah lah. Berupa pesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lian kan sempat.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram.
1: Nada telegram lah.
0: Tiap gawai nada telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kami nyok, ya. Telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima kasih.
1: Okay, temu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: The Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: YFM.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tok ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, okay, seminak ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan, ngau kawal kita, tepupun bakti kita. No, bak kita itu bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah, ya, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itu harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 6.35 Plasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah arus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Digital udah ngubah Jalera yang lama ke Semina, bisi Siti Harung Jalai Mansang mau pulai, Tiatu udah bisi 4 Harung Jalai. Bukai Semina bisi Digaga Harung Jalai Melnikal, Pen Brunio Highway Mega bisi diadu ke perintah Palanduk Lela ngomintu diri R&R.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

tebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pagi riwayat
1: penuh ngeringat penuh pedih hati inti di rumah tamak pangking nemu lagi medak handphone medak lagu medak nama-nama kini ni boh mayuh teh sebut nah lu ngali kediri medak handphone ya nemu ya nurun celap kediri empu lagi aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benuh hangat macam-macam teh pansor yang mulut tadi kadang di nak sedar
2: ngenang ke gibit sebuah desem nanti inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat kita yang ringat ringat sama kebilia pamit pangkiang na dah nya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kan dulu
1: ti aku ungkah ke muah pintunya tu ke panua oh ke lapa
2: mana mentas nanti kamu pintu
1: nah awak ke nyium baunya ne nawai pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam. Hari pukul 3 ngali hari. Jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari. Nyarang buup. Ngukir. Fashion. Move.

Mario makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyah mana lagi.

0: influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.
1: Penuan riba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tuju penuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
1: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Jap, tu tu belakang tu aku. Itu kedai.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang ade? Nama ade kapindah. Pe ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Lelek diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ia berteluk bandur air tiba takung sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri arigi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: jakuk kesuah di dinga kita. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nya tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jakuk. Aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngaga orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku ditau inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okey, laban ya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngaga orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
1: pasal. Betul, nya ti ngasuh nul singit agi pendiang kita kini, lalu hati kita nyu terbuka kini ngaga pengandiri ya. Tang ya ti mana agi, ari jaku, jaku tu ianya dipegulai ke kita ingau pengawa. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jaku Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngaga Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya. Ianya mantu ya. Nolongnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga. Lalu ngagai orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat meri terima kasih ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangandiri
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuro na pia. Ukan noan sa rito off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jar de pisi. Ni ro bukai de.
0: Nadai urang sa rito Sam. Bos pa na tu mukin ni tu ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam de si.
0: Mana ne? Pada na jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nantu jawab macam tadi
2: ya,
1: ni.
2: Ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri.

0: ingin berkepandaian, Mel. Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dia beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Cari peringku berbaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gege meh ku cia di makai kampung. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dekengkah kereta tu pia.
1: Iya, anak mayuh telara. So kajak jane.
0: Apo? Nama kereta indah

0: Tuhnya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Yang nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Yang ada lagi bonet ngap penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, ai lemenit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya nak mayu, ah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melana lagi. Bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magiannya sih. Bedau beli magiannya.
2: Cek deh, utai kena beli mayo pengrami itu. Mata sikit kamu, mendak utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan benda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kompua, maka kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tunya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada meh. Meh.
1: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
2: Pesan tu Ari YFM.

Shalom, selamat pagi, malam nyari dalam nama Tuhan Jesus. Ke pagi itu, aku datang baru, Pedri Elister, hari gereja Methodist Iban, dekat ngulu kita, alam pengawal sampai pagi, bakal ke pagi itu. Sampai kita, Tuhan, terima kasih, hari kebaru diberi nuan pagi itu, awak ke semua pengawal kami, ke gereja kami ke pagi itu, semuanya dikemujur, atas iri yang ibun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan di Allah Ta'ala. Sampai itu serah kami dalam nama anak Tuhan Tuhan Jesus Kristus di penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu baca buku kudus kita ke diambil dari Matthew bagi 14 ayat 22 datai ke 33. Jadi berkata kemudiannya, udahnya Jesus ngasuh sidak murid nepan perau lalu mupuk ngagai mupuk dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebuh ya udah ngasuh orang mayuh pulai, ya lalu niki ngagai bukit sigi dekat besampi. Lebuh hari nyau lemai seminat Jesus ajak bisik dia. Tang berurung mayanya perau ti di depan sidak murid nyau udah jauh hari tebing, lalu dipangkok ke gelombang. Laban sidak nanjak ribut. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi, Jesus mansah ngagai sida bejalai ba atas air. Tang lebuh sida medah ya bejalai ba atas air, sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Tang Jesus lalu kalanya bejaku ngau sida, ku ya anang takut, aku tu anang takut. Peter lalu nyawat ya, Tuhan entinya amat nuan asuh aku berjalai ba atas air ngagai nuan. Ku Jesus kita kenuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai ba atas air mansa ngagai Jesus. Tang lebuah ya medak pemalak ribut ya takut. Lalu lebuah ya baru dekat belabuh tenggelam ya lalu nyerawah, Tuhan selamat ke aku. Jesus lalu kalanya nyapaya lalu berjaku, min amat meh pengarap nuan, nama kebuah nuan kakang. Lebuah seduaya nepan ngagai perau ribut lalu teduh, sidak ke dalam perau nya lalu nyembah ya, ku sidak nuan aman anak Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan Jesus, pagi itu kita meda inya harap ke Kristus ba tengah-tengah penusah ti nyadi dalam penghidup. Tuhan kadang-kadang ngelak ke kita nungok penusah badunya tu. Ti kita berarti ke bala murid Jesus ba dalam perau ketegah taluak, ketegah nitiah kejaku kuda diperintah kuliah Jesus Kristus. Tajapan sidak taluak, sidak tetap megak nunga penusah atau ke gelombang di pangkak ribut. Nyalai bala menyadi kita boleh medak itu. Nitiah ke Kristus ukai mai reti penghidup kita itu tadi bebas ari pemar atau ke penguji. Pemar kenyadi dalam penghidup orang ke Arab ukai berti Tuhan ninggal ke kita. Tuhan ngenak pemar atau ke penguji dikenak ya nampak pengarap ngau karakter kita kenyadi penitih Tuhan. Nyalai menyadi anak jampat mantu, anak jampat kecewa lebuh kita nungak pemar dalam penghidup. Penaluk kita ngagai Tuhan kesari itu ukai meri janji ngagai penghidup kemudah. Tang Tuhan meruan bisik ngau kita. Tuhan kedi sembah kita Immanuel ya bisik ngau kita. Pia mega Jesus datai ba maya timpuah tingena ayat 25 datai ke 27. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi Jesus mansang ngagai sida berjalai batas air. Tang lebuah sida meda ya berjalai batas air sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Nyalai bala murid ya berduduk ari penakut bala murid dia, bala murid Jesus dia sidak nyau nak ngelala siapa nyak Jesus. Lalu Jesus berjaku anang takut,
tu aku. Tuhan datai mai timpuh dengan nak lebuah kita ngasai ke diri. Tuhan jauh hari kita. Dia Jesus datai ngai kita lebuah timpuh kita itu tadi nungak pemar dalam penghidup. Penatai Jesus Kristus itu tadi lebih penting serta berguna lagi berbanding ngasuh pengujinya badu ngacau kita. Tau ke ngasuh gelombang ngetu mangka. Dalam pemedis penangguh dalam penghidup kita, kita mesti ingat cara arab ke Kristus ngau penghidup kita kesari itu. Nah milih berkeni situasi kita. Alam pelayanan kita, alam ruang bilik kita. Ayat 28 datai ke 31 nunjuk ke kadang-kadang pengharap kita itu lemik. Peter lalu nyawut dia, enti nuan amat Tuhan, asuh aku berjalai batas aik ngagian nuan. Ku Jesus nyawut kita nuan. Peter lalu pansut, lalu berjalai nuju ngagian Jesus. Lebuh mata Peter nuju ngagian Jesus, dia Peter berjalai batas aik. Tang lebuh Peter medak pemalak ribut, ia takut, lalu labuh tenggelam. Tang lebuh ia medak, tau ke berarti ke ribut kebalatnya tadi dia Peter lalu tenggelam ya lalu nyerawah Tuhan selamat kaku. Pengharap kita belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus ukai reti nadaya saya takut tang pengharapnya ianya ngasuh perniang kita kita terus merenung mengagai Jesus Kristus tajapan nunga pemar dalam penghidup. Kadang-kadang hati kita ngasuh kita tenggelam tang pengasih Kristus nyelamat ke kita. Lebuh kita nyau lebih agak fokus ngagai penusah berbanding ngagai Kristus. Dia pengharap kita dekat lemik belum nyadi. Okay. Nyalai kita berguna benar. Fokus kita, penuju kita, perniang kita semina ngagai Jesus. Bukai kita merenung ngagai masalah atau ke penanggul ke ditunggak kita di dunia itu. Tuhan sigit meruan dekat nyawam orang ke minta tolong ya. Ayat 32 datai 33. Sepengodah Jesus tamak ke dalam perahu ribut lalu teduh. Sidak dalam perahunya lalu nyembah ya aku ya nuan aman analah ta'ala. Kerja ajih titik kerja Jesus ukai sekadar nunjuk ke kuasa Tuhan ari atas semutai. Tang dekat mai bala murid ya ngaku Jesus Kristusnya anak Allah Ta'ala. Penuju kerja ajihnya mai mensia mayuh ngelala sapa Kristus. Nengah gelombang toka ribut nya uliah nya dijalai ngelala sapa Jesus Kristus lebih dalam lagi. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Nama pengalaman penghidup kita kesarito ketau ngasuh kita lebih sama agi ngau Jesus. Kati kita dekat ngaku Jesus Kristusnya maya senang tau ke maya kita itu sah. Nyalai bab Matthew bagi 14 ayat 22 dan 33 ngajar kita ribut tak ke gelombang oleh nyadi bak kita tajapan kita itu taluak ngai Tuhan. Jesus meron bisi ngau kita maya timpuh ti ngena maya timpuh ti ingkeman pengarap kemeruan merening ngagai Kristus nyak dekat ngalah ke penakut dalam penghidup kita serta pengalaman penghidup kita nyak mai kita itu tadi terus nyembah Jesus Kristus anak Allah Ta'ala. Nyalai ba siti jerita siku anak min ngau apaya nepan siti kapal. Apa itu ianya deriba sebuah kapal. Tang dan mukai-mukai lebuah sidaya seluai apa ya kemai bala pelancong. Sidak ditunggak gelombang ngoribut di balat. Jadi bala penumpang dia berasai takut. Nyonda tenang ketega gelombang ke balat mangka. Tang anak miat tu tadi bala menyadi dia tenang. Dia nadai asai takut. Lalu mensia mayuh dia nanya ya, nama kebuah nuan nak takut. Pihak kesawat anak mietnya, aku nak takut ketegal apa ya ko
kemai kapal tu, rutinya deriba kapal tu. Nyalai belum nyari dalam nama Tuhan. Kita Arab berpanggai ber Tuhan. Nak milihnya situasi senang atau ketusah. Tuhan ngulu ke kita, Tuhan ngulu kita. Kita belajar dari Peter. Sagi-agi mata kita tertuju ngagai Kristus. Dia kita tetap teguh, kita tegap, kita nak tenggelam. Lalu kita nak takut, kita nak kakang hati. Nyalai belum nyari dalam nama Tuhan. Tuhan selamat kaku. Tuhan sigit nulung setiap orang di Arab ngagaya sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakun Wan. Anang asuh kami kakang tang, asuh kami fokus, asuh kami merening ngagai no Tuhan. Ukai kami merening ngagai utai kenanggun ko kami tang, kami simak merening ngagai no Tuhan ti Allah Ta'ala tiapai. Noan pun penghidup kami, noan Tuhan tingintu nyaga kami alam semua tai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah sampai. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat mirah kayu baru mati tebang ke tidak bujang bala tidak laki umai ke kita besai balat lantang hati keban ke kita langgang 30 hari umai ke udah rangkai kayu lama mati ke kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari

lagu dari Richard Lee ya, dah lekat ba nuan lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke Sarito Peninga hari 5/11/9/2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM, kita di strata menua Sarawak, lalu pihak megah kita hari menua Boka yang ke kuliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngau megah ba channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang, lalu pihak megah harap ke sama ngepun ke hari baru sehari tu ngau mucur ya. Jadi ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam. 3 jam tu lagi peningah nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu ya. Jam kedua tu lagi macam pesan berat ke diterima hari peningah kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai program 2 pagi wai bakal selama nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Jadi kita perindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku ke pagi tu. Seraya kita ke nyedia ke diri dekat ngatur pengawak kita ke Sarito. Lebih lagi kita ke nurun kawak atau ke bisi mindah ke Sarito. Ya, harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita muka mucur di pejana ya. Hari Juniaman, Mayuh Temawai.

0: Terima ingwari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.
1: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan

Lagu hari Linda ya, Repak Panti Jalai. Lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Merindang peninggal kita yang ke bisik udah tumu ba rantu Jalai. Ba Jalai alun jam ke dia tu. Lebih haki kita ke Benua Teriba jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat ke bisik sekedar Jalai udah berengkah skut ke pagi tu. Lapan tentu mayuh bala kita ke nurun kawak atau ke bisik mindah ke bukai, nurun ke pasar. Ya, harap ke sama berbasa meh ke pangan diri ke sama bertengah ke jalan alun ya. Okey, seraya kita ke berperindang untuk berkongsi ke dulu muka berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Sekedar berita ke bisik ayan ke di pedak aku tu. Kala itu penerang hari Menteri Pengerai ya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kala madah ke semua operasi lutur terbaik tau ke FDS di Sarawak diketu ke sementara dikena meri awak ndur berjalai ke pansi ngau muka merasa ngau sili atur pengelikun serta operasinya ya. Tajak pihak ya madah ke servis perubat Medivac untuk kes emergency mengkang di pejalai ngena sawa pari upis Menteri Pengerai ngau muka upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Lalu KKM muka dekat ngatur rawum ngau raban sedadu Malaysia dikena nguna bilun sidak ya mai orang ke sakit ti berguna ke perubat emergency ngagai palan Pengerai ti ingkeman. Okey, nya ba berita ke bisi ayan. Lalu ba berita bukai tu berita ke agi berkawal ngau penusah bilun ke Labuh pin lama tu tadi ya. Kalai pengawal mansia penusah bilun kabang ba long lelang di pejalai ngau cara bebas ari biro pemansia penusah langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Jadi kepala pemesai eksekutif upis berkuasa penerbai bilun awam Malaysia Datuk Kapten Nur Azam Mahmud madah ke sebarang utai ke ditemu ditetap ke nyadi ke buah penusahnya ke nyadi patut digagak AAIB semudah meresa bukti ngau Syria. Lalu AAIB begak diberi tanggung pengawal nentu ke gaya ngau ke buah penusahnya ke nyadi ya. Okey, nyak muka berita ke bisik ayam. Lalu bawa berita bukai kalai upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Mega sedia meri bantu kaunseling ngagai diri sebilia sidak ke kena penusah bilun kabang ke Labuh ba long lelang. Jadi Menteri ya Datuk Sri Nancy Shukri madah ke sidak seruran bersedia meri bantu kaunselingnya tang diri sebilik mega patut diberi awak andor sidak ke napi penusahnya ya laban perkaranya ukai mudah ditapi sidak ya kelebih ki ke bekawul ngau nyawa banyak lai kaunselor ti dianjung enya orang ke amat merti ke gaya penusahnya ke nyadi. Okey, hanya muka berita ke bisi ayan pak surat berita ke pagi itu. Ya. Lalu pak berita buka itu. 14 ikut orang ditangkap ke Tegal mayuh macam penyalah ke berkaul ngau dadah. Hari op tapis khas. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Leksanaga Cabuk madah ke siku hari suspek ditangkapnya nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lalu tiga ikut ditangkap nitih ke Seksyen 12 Bracket 2. Lalu 10 ikut ditangkap nitih ke Seksyen 15
bracket 1 bracket A Akta Kesama. Di operasi 3 hari ke diperjalai ke pelabuhan hari 1 nya Megak Mucur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metapetamin akan dipelabak ke berkah RM1,720. Okey, nya Megak ba berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita kelimpah hari mayu haki berita-berita bukai ke pagi tu. Lalu berita ke Siri lagi. Tahukah berita pagi di YFM? Boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi di YFM ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninggal. Hari Ricky Anderson. Okey lawa, okey subuh.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu menatai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari kasih yang mana-mana madah ke Indaya, putih anak Natal ya. Putih anak Natal udah nadai kemari. Lalu niang putih anak Natal tu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam tu lagi ya, Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Kampung Sungai Rawa. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan aba tenggelam sepauh ruan mugah kesindo gawang pilih di mawang sebangkui Sungai Pinang abit sebang muka Kaban Belayan ke bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Kalau pesan tu tadi madah ke putih anak nata, putih anak nata udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam tu lagi pa rumah sedampu inya ba kampung Sungai Rawa lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Hanya tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Lalu pesan kedua tu hari gayat anak jubian madah ke binia kemban anak lium ya, kemban anak lium tau ke Indai Nunung udah nadai meka. Lalu niang kemban anak lium tau dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari Minggu tiela 13 hari bulan 9. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba sekerang entabai layar spek gelasah suai merusak Sungai Sibau di Limbang Nanga Selidung Batang Kemalih Betung Padih Paku Angau Mega Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Ilis Sanak Kait bak lumur 019-483-5989 tau kenuju Matthew Anak Kait ya 013-826-510. Jadi tadi pesan madah ke kemban anak lium, kemban anak lium tau ke Indai Nunung udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergilah apa rumah sidampu inya apa rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi nguyang agai pesan ke sitik tu peninggal inya pesan Aria Anastasia Luyah anak Hendri Mpurai. Jadi pesan tu madah ke menjadi ya ianya Alexan Adiat anak Hendri ya. Alexan Adiat anak Hendri udah nadai. Lalu mayang itu niang tu nganti pemutus postmortem dari hospital ya. Lalu niang tu lah dekat di Sungai Pala Mayuah ba rumah sidampu inya ba desa Senadian Miri. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Douglas Tampang Sungai Berangan Ngkudu Atas Ngau Ngkudu Baru Kerikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusa Ulu Julau ba St. John Sibu bala Kaban area The Paris of Good Shepherd area St. Columbia Anglican Church tua rumah Juliana Tarang ba Sungai Mulih Suai ni ya Temenggung Boniface Bada Sungai Sengak Patu ni ya tua rumah Husan Sebatu ni ya rumah Resli Uji Serudit B rumah Umbat Ambu Serudit A Kaban Belayan Baulu Paku Senunu Belabak Pelawak Putus Nanga Jauh Melaban Gensurai Sungai Pelandua ngau mega kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagel. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Anastasia Luyahana Hendri ya, bak lumur 014-599-7523 atau kenuju Stephanie Sah 011-934-5431. Ya tadi pesan madah ke Alexan Adit Ana Hendri udah nadai lalu maya ngintu niang tu nyok nganti pansut dari hospital laban ke postmortem ya. Lalu niang tu dekat di sengai pa rumah sidempu nyok pa desa Senadin Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari cali ana mabuang madah ke apa ya mabuang ana ngumbang mabuang ana ngumbang udah nadai meka lalu niang tau dekat di sengai pala mayu malam pegila ba rumah sidempu inya ba rumah cali simpang wak jalai Sisko lama lalu dekat kubur ke hari Minggu tau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di pakan, sugai, entabai, julau, krian, budu, ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagel. Madah ke mabuang anak ngumbang, mabuang anak ngumbang tau ke apai cali udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ya, pa rumah sedempu, inya pa rumah cali, simpang wak jalai Sisko lama lalu ke kubur ke hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari ndat anak seman madah ke laki ya Janoi anak empang Janoi anak empang ya tau ke apa ya tun udah nadai lalu niang Janoi anak empang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila aba rumah suyah mendasa salah seratu lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nangga sam rumah praria kedam rumah Albert Kadir munggu bawang rumah huntan Tanjung Siku rumah Hendru Nyanggau Sungai Belung Mutun Beluak Babu Belasau, Bajau, Tebero, Terai, Munggo Grenis, Belayung, Belawung, Munggo Tunggal, Lubuk Lembak, ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagel. Jadi pesan tu tadi madah ke Janui anak empang, Janui anak empang, udah nadai. Lalu dekat di sengai Palamayu, malam pergila, ba rumah sidampu, inya ba rumah suyah. Mendasa salah seratu lalu dekat kubur ke hari Minggu atau ila. Okey, hanya ke sekedar pesan ke diterima hari peninggal kita ya ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung baca pesan ke Bukai. Itu nak lama mendiang ke lagu hari Fadil ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
1: Awak pengerap pagi di YFM, agi macam pesan nak bukai ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu hari Anita nak unggam madah ke apa ya, ex cigu unggam anak dunia tahu ke apa Rena udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah ya, ba rumah sedempu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila ba penam Anglika Saint Michael pelaso. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ai uluruban panjang ruban kopi bus salkra uluruban jelupang sungai antu Bawan, Balingian, Mukah, Sungai Rama, Sebuyau, Nanga, Batang, Krian, Seratu, Kaban Belayan di Kucing, Semanggang, maka Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ci 013-817-7027 atau kenuju apa iki ya 019-468-8616. Ya tadi pesan madah ke ex cikgu unggam anak dunia tahu ke apa Renal udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah bar rumah sedempu inya bar rumah suli engkajang pelasuk kabung lalu dekat di kubur kari Minggu tu ialah bar penam Anglika Saint Michael pelasuk. Pesan moga ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari Layam anak Nabau madah ke Inaya Kinu anak Dingun Kinu anak Dingun udah nadai moga lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sedempu inya ba rumah lawi tinting lelengau Batu 36 Sungai Tamin Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu perlipun ngakai Layam Anak Nabau abal umur 013-883-4526 tahu kenuju Rikin Anak Alan abal umur 012-877-1723. Jadi hanya tadi pesan nuju kaban belayan bak tanyit buak skuau setapang alat debaluang tajam tabau paku bintulu ngomongka kaban belayan ke bukai kena boleh disebut itu magang madah ke Kinu anak Dingun Kinu anak Dingun udah nadai ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi bak rumah sedempu ianya apa rumah lawi tinting lelengau batu 36 Sungai Tamin Selangau lalu ke kubur ke pagi pergila. Okey lalu pesan ke buka itu peninga ianya pesan hari mitui atau kemisi anak lumut madah ke apa ya lumut anak kayang lumut anak kayang tahu ke laki niang injuang anak canggai udah anadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Peter Fence Sungai Bakas Beluru Bakuang lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa sayah putih sayah merah telajin lugan manu selepin urung sebatang buah bayin kelabit empelam kelili lutung nipa mamut seloi bukit limau sengkabang nat tulang muka kaban belayan ke bukai jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai mitui anak lumut balumur 014-598-6592 jadinya tadi pesan madah ke lumut anak kayang ya, lumut anak kayang udah nadai lalu kadi sengai pada mayu malam tu lagi pa rumah Peter Fans Sungai Bakas Beluru Bakung lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal ianya hari Joshua Langi anak gelagat ya madah kapaya gelagat atau ke tanah anak kiang udah nadai muka lalu dekat di sungai pala mayuah malam pergila ba rumah sedempu ianya ba rumah dara remias ulu luau awiak serata lalu dekat di kubur ke pagi hari minggu tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Gabriel Teduang bak lumur 013-593-161 atau kenuju Joshua Langi 019-835-0350. Jadinya pesan menuju Kapan Belayan bak rumah jangan ulu senulau Sungai Jira Jawang rumah Linguah Hulu Risau di Semurin Praja Sungai Nyia Ruban rumah Huncil Nanga Pe Ulu Rimbas Maluang Bakung Kemidan Nanga Luau Lubuk Kepayang Uang Alas Tanjung Tapang Ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena boleh disebut itu magang madah ke Gelagat atau ke Tanah Nak King udah nadai muka lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah dara remias ulu luau awi seratu lalu ni yang tu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, pesan muka ke BC di terima hari peninggal kita ke pagi tu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi okay.

Okey, hari Jacqueline Juni Aman ya, nadai guna ngetan okey. Jadi udah mendiang ke lagu hari Juti AE aku kai petara. Kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Sang pagi peningan bulan dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita pagi hari 5, 11 bulan 9, 2026. Ketua Batuk Batang Berita. Operasi servis Dato' Terbaik diketua ke sementara. Pansiat Pendusah Bak Long Lelang dipejalai ke bar, dipejalai ke Biro Pemansiat Pendusah Bak Langit. Pendusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia menerima 200 itik report. Yang tadi batang berita, jadi dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Semua operasi Dato' Terbaik tau ke FDS di Sarawak diketua ke sementara dikenak meri awak andur berjalai ke pansiak serta meresa Ngau Silek atau penglikun serta operasinya. Tajak pihak Menteri Pengerai Dato' Seri Dato' Zulkifli Ahmad Madah Servis Perubat Medivac ungkup kes emergensi mengkang di pejalai ngenak saup upis Menteri Pengerai serta upis bomba Ngau Penyelamat Malaysia. KKM Mega dekat ngatur awam raban sedadu Malaysia dikenak nguna bilun sidak mai pesakit ti berguna perubat emergensi ngagai palan pengerai ti angkaman. Pengawak Mansiat Pendusah Bilun Engkabang di Long Lelang dipejalai ke ngau cara bebas ari Biro Pemansiat Pendusah di Langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Kepala Pemesai Eksekutif Upis Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nurazman Mahmud Madah sebarang utai ke ditemu ti ditetap ke nyadi kebuah penusah tu nyadi patut digagak AAIB pengudah meresa bukti ngau silia. AAIB bertanggungjawab nentu ke gaya ngau kebuah penusah tu nyadi. CAAM benung bekerjasama berkongsi ke semua rekod ti bekawa. Nyalai Mensia Mayoh dipinta nak ngagak sebarang spekulasi pasal kebuah penusah Tok Nyadi sebedar pansia tembuk di pejalai ka. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa sedia merik bantuk kaunseling ngagai diri sebilik ti kena penusah Bilun Engkabang labuh terempas di Long Lelang. Menteria Dato' Sri Nancy Shukri madah kesidak seruran bersedia meri bantunya dan diri sebilik mangsa patut diberi awak nur napik penusah tu labannya ukai perkara mudah kelebih agi bekawa ngau nyawa kelimpah hari diri sebilik ti agi berai. Nyalai kaunselor ti dianjung inya sidak ti amat-amat mereti ke gaya penusah ke nyadi. Waris dua hari lima mangsa penusah Bilun Engkabang di Long Lelang ti bisik diputung soso dekat nerima faedah nintiang bulan. Menteri Pengeraja Pengawak, Menteri Pengeraja Pengawak Datuk Seri R. Ramanan Madah, waris pilot Niang Kapten Zaino Afiq B. Syam dekat nerima faedah orang tanggungan RM5,355 sebulan. Lalu waris pemesai perubat Niang Dato' Aino Ba'arah Kamarudin dekat nerima pencen penakat nintiang bulan RM1,574 sebulan seumur hidup. Waris dua mangsa temegak dekat nerima faedah ngintu pemati RM3,000 siko. Unit Langit Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM berjalan ke servis mindah berubat Medivac kemari mai siko pesakit Tungku Sengayuh Ari Long Lelang ngambil dialisis bos Pitamiri. Tua Unit Perhubungan Awam Ngau Korporat Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail madah ke pesakit Renai Iwat patut dialisis 3 kali seminggu. Pesakit napik penangguh nurun berubat ngenak bilun berindik hari operasi penerbai bilun bak stolpot Long Lelang ditutup sementara pengelamak 2 hari dan meri awak ngagai pengawak mansiak penusah bilun Engkabang di labuh terempas kena hari 2 tu tadi. Penerbai bilun Medivac berkejang hari pengkalan udara wilayah Sarawak pukul 10.20 minit pagi lalu tembuk pukul 12.12 minit tengah hari. Kita datang benar mendiang ke berita RIY FM. 200 report polis berkawa dengan penusah Angus Kampung Ngau Tanah besik diterima Polis Republik Indonesia nakat 7 hari bulan 9 tu.
Konsulat General Republik Indonesia KJRI di Kuching madah ke 138 ikut orang ditetapkan nyari suspek. Undang-undang megak diletak ngagai 8 company ti ditemu bisik kaul ngau penusah angus kampung ngau tanah. Tu asia aripan siak serta bukti nitiah ke undang-undang ti dikenal. Agensi penyangga penusah nasional Indonesia megak mujur madam ke api ti ngangus ke kira 77,080 hektar kanang endur nakak kemari. Lalu 1,742 hektar agi angus. 43,951 ikut orang arimayo bengkak agensi di menua udah dianjung berjalai ke pengawal madam ke api. Pemansiak dengan inovasi ke digagak patut meri penguntung ngagai rakyat serta nambah ke Asia ekonomi. Premier Dato' Patingi Abang Johari Tun Openg mada tu berguna bendar dikenang mujur ke komitmen Sarawak tidak negap ke ekonomi, sistem niaga pengerai, pemberuan serta kualiti penghidup rakyat. Antara meranak ke pokok strategik Sarawak ianya palan penyakit tau berampit Sarawak, SIDC, tidak bergempur dengan lebih 30 kerjasama aktif yang kaum dengan Universiti Murdoch dengan palan pemansia dengan latih bergulai sama. Kerjasama tu berguna bendar kena memansang ke vaksin, matau genomik, mindah ke teknologi serta pemansang bakat bioprobat Sarawak. 14 ikut orang ditangkap ketegak mayu macam penyalah berkawal ngedadah bak ops tapis khas. Kepala Polis Pilih Kuching SCP Alexan Naga Cabo bahawa sebengah penderang mada siku aris suspek ditangkap nita ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiga ti ditangkap nita ke Seksyen 12 Bracket 2 lalu 10 ikut ditangkap nita ke Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesama. Beroperasi 3 hari ti dipejalai ke Belabuh hari satunya megak mujur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metafetamin ti dipelabak ke berga RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak ngerikut ke pemujur maya pekit bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menteri Pemansang Orang Induk Nubi Amit ngau penglantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kesidak mujur boleh 3 midom mas 3 pirak ngau siti yang kerajo. 3 midom mas diulia Vanessa buat acara perseorangan Induk, Nelson Doni Suni acara perseorangan lelaki serta Nelson Doni Suni ngau Muhammad Najib Salmi acara bergu lelaki. 3 midom perak diulia Siti Hamidah buat acara persorangan Induk, Muhammad Najib persorangan lelaki serta duo Muhammad Rizwan ngau Siti Hamidah buat acara Unified. Lalu midom angkerajo diulia dengan acara berpasukan. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Operasi servis duta terbaik diketuka sementara. Pemansiak penusah balong lelang dipejalai ke Biro Pemansiak Penusah Bak Langit. Penusah angus kampung ngau tanah, Polis Republik Indonesia nerima 200 itik report. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 5/11/2026 yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selepka Jakub Sarito ianya Linai. L-I-N-A-I. Linai. Bisi tiga iti reti Linai. Reti Linai keterubah ianya Lumai. Pujuak nunjuk ke diri mentas ketegal bisi julu ati. Taukah maksud ke Jakub bola ngau siru didinga ketegal tujuh dekat nipu. Contoh, genteran leka Jakub. Kepuas ti dilinai pangan lelaki ya, tu dah sangau nyau lemi ati, lalu nyuak ke mas ya. Reti linai kedua, ianya. Tuga tau ke pengawak digagak ngagai air, ngambil ke air yang keruah. Contoh genteran leka Jakub. Balat keruah telaga belakang biliak, laban dilinai bala nembia. Reti linai ketiga, ianya pengawak ti lubah, tau ke gaya bakal kengai ngerja pengawak. Contoh, genteran leka Jakub. Linai amai, nuan melakan tuak merudangnya. Nyokak ngalih hari tu, bedaumih kita makai. Nyak nakak seleka Jakub sari tu, ianya linai.
1: Seleka Jakub sari tu, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola nah.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah.